0: Pecah musik.
1: Masuk.
0: Tadi si Ciki posisi ini.
2: Pecah musik. Wes,
0: tadi si Ciki.
3: Saat ini waktu menunjukkan pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

0: yang dijalankan Kementerian Kehutanan. Kebakaran hebat melanda tempat pemrosesan akhir atau TPA Troketon Pedang. 8 warga Palestina termasuk 2 anak tewas dalam serangkaian serangan udara Israel di seluruh jalur Gaza. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 3 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zain. Ibu kota Nusantara resmi menjadi lokasi peluncuran program Mangrove for Coastal Resilience yang dijalankan Kementerian Kehutanan. Program ini menargetkan rehabilitasi mangrove seluas 32.634 hektar dan menjadi proyek rehabilitasi mangrove terbesar di dunia. Reporter RRI IKN Andreas Trisno melaporkan.
1: Kementerian Kehutanan Republik Indonesia resmi meluncurkan program Mangrove for Coastal Resilience atau M4CR sebagai langkah memperkuat ketahanan pesisir sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Acara peluncuran yang dirangkai dengan media gathering selama 3 hari ini berpusat di Plaza Timur Bhinneka Tunggal Ika, kawasan inti pusat pemerintahan KIPP Ibu Kota Nusantara. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan sekaligus Eksekutif Direktur M4CR, Dr. Muhammad Zainal Arifin mengatakan, Kalimantan Timur menjadi wilayah prioritas karena mendapat alokasi rehabilitasi mangrove hampir 12.000 hektar atau lebih dari 30% dari total nasional. Ia menyebut rehabilitasi mangrove yang didanai Bank Dunia itu akan dilakukan di areal seluas 32.634 hektar, sehingga menjadi proyek rehabilitasi mangrove terbesar di dunia.
2: Perlu diketahui, 32.634 hektar ini adalah proyek rehabilitasi mangrove terbesar di dunia. Tidak pernah ada proyek yang melebihi luasan yang akan dicapai oleh Mangrove Coastal Resilience. Dan Kalimantan Timur, OIKN termasuk di dalamnya, itu harus menyelesaikan hampir 12 ribu. Jadi mungkin sekitar berapa persen, Pak? 30% lebih ya. 30% lebih dari prestasi yang MPCR akan ditentukan oleh kegiatan di Kalimantan Timur.
1: Sementara itu, Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Mulyono menegaskan, rehabilitasi mangrove menjadi bagian penting pembangunan Ibu Kota Nusantara sebagai Forest City. Menurutnya, mangrove berperan melindungi pesisir dari abrasi, menyerap karbon, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan bibit dan usaha berbasis mangrove.
3: Jadi pantai itu kalau nggak diprotek, dan abrasi yang lain terus berkurang terus. Dia juga meredam tsunami, gelombang tsunami. Mudah-mudahan pantai kita bisa terlindungi dengan secara alami, secara natural, secara botanical dengan infrastruktur ini sehingga kita kembali ke alam lagi. Tujuannya seperti yang IKN, Forest City.
1: Program M4CR diharapkan memperkuat ketahanan pesisir, mendukung pembangunan berkelanjutan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kolaborasi pemerintah, dunia usaha, akademisi, media, dan masyarakat. Dari Ibu Kota Nusantara, Andreas Trisno, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kebakaran hebat melanda tempat pemrosesan akhir atau TPA Troketon Pedan. Api baru dapat dipadamkan setelah 15 jam oleh petugas gabungan pemadam kebakaran Klaten, BPBD Klaten, dan para relawan. Adam Sutanto dari RRI Surakarta melaporkan.
4: Kami melaksanakan pemadaman membutuhkan waktu kurang lebih 16 jam sampai ke 04.35 menit. Kami nyatakan operasi penanganan kebakaran kita akhiri dan selanjutnya untuk pengawasan.
5: Kebakaran hebat melanda tempat pemrosesan akhir atau TPA Troketon Pedan Klaten. Kebakaran terjadi pada sekitar pukul 13 waktu Indonesia bagian barat 1 Agustus 2026 pada zona landfill 1 dan baru dapat dipadamkan 16 jam kemudian, yakni pada sekitar pukul 4.30 menit atau pada Minggu pagi. Kepala Bidang Damkar Satpol PP dan Damkar Kabupaten Klaten Sumino kepada RRI mengatakan untuk memadamkan api tersebut, pihaknya mengerahkan sedikitnya 60 personil gabungan baik Damkar Klaten, TRC, BPBD Klaten, dan juga para relawan. Selain itu juga mengerahkan 4 unit mobil damkar dan 3 unit mobil pemadam dari BPBD Kabupaten Klaten.
4: kami memulai pemadaman di lokasi dengan mengerahkan 4 unit mobil pemadam kebakaran dan 3 mobil BPBD untuk suplai air. Kemudian dari kami sekitar 60 personil yang kita terjunkan, baik yang terdiri dari Damkar Klaten, dari TRC BPBD, kemudian dari unsur relawan. Kemudian kami melaksanakan pemadaman membutuhkan waktu kurang lebih 16 jam sampai ke 04.30.
5: Dikatakan untuk mencegah perluasan kebakaran itu, pihaknya juga mengerahkan 3 unit alat berat milik Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Klaten. Dampak terjadinya kebakaran TPA Trogeton juga dirasakan warga yang berdekatan langsung dengan lokasi kebakaran. Dampak yang terjadi adalah asap dari kebakaran yang masuk ke perkampungan yang cukup mengganggu pernapasan. Kepala Desa Kaligawe, Kecamatan Pedan, Sutekno mengatakan pihaknya bergerak cepat untuk membantu warga dengan meminta bantuan masker kepada Kecamatan Pedan dan ada bantuan dari BPBD yang kemudian dibagikan kepada warga terdampak.
6: Iya, kemarin kita berusaha, nah ada permintaan warga. Kasihan Pak, ini warganya kan dampak dari asap tersebut. Minta masker kan gitu, karena asap tersebut kan gitu ya. Kita dapat masker sejumlah 500. Kalau BPBD persisnya saya tidak tahu, BPBD juga bagi masker juga.
5: Sementara Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Klaten Sri Hadi mengatakan luasan yang terbakar pada TPA Trogeton kurang lebih 1,5 hektar. Sedangkan untuk penyebab kebakaran berdasarkan hasil asesmen masih dalam proses penyidikan. Namun dugaan sementara kebakaran dipicu oleh adanya ledakan dari dalam tumpukan sampah. Dikatakan pula peristiwa kebakaran TPA Trogeton juga pernah terjadi pada tahun 2023. RRI Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.
0: Sebanyak 600 lebih komunitas bersepeda mengikuti Goes Bareng Berhadiah sebagai tuan rumah komunitas Goes Yuputi dengan titik kumpul di kampus PGRI. Kegiatan ini juga dirangkai dengan penanaman pohon untuk pelestarian alam. Edi Suroso dari RRI Palangkaraya melaporkan.
7: Kita membudayakan bersepeda.
8: Ratusan goes dari berbagai komunitas sepeda di Palangkaraya tampak berkumpul dan memadati titik awal keberangkatan kampus PGRI. Suasana penuh keakraban dan semangat tinggi begitu terasa sejak pagi. Berbagai jenis sepeda turut meramaikan acara ini. Mulai dari sepeda gunung, sepeda lipat, hingga jajaran sepeda tua bertema klasik menarik perhatian para warga setempat. Ketua Panitia Penyelenggara Ambarat Moko menjelaskan, fokus utama dari gelaran ini bukan sekedar mengejar hadiah, melainkan untuk mempererat tali silaturahmi antar komunitas sepeda yang ada di Palangkaraya.
7: Kita membudayakan bersepeda, bersepeda dengan kesehatan, ya, kebersamaan, dan menjalin silaturahmi antar komunitas. Ya. Pesertanya ada yang dari Banjar, Jawa, dari Kalimantan Selatan, dari Kabupaten Kota juga hadir, yang jumlahnya yang datang ya, yang datang sekitar 600-an. Nah, kita sama-sama menjaga lingkungan ya, dengan menanam pohon di masing-masing pekarang kita.
8: Selain sebagai wadah berkumpul, acara ini juga dirancang sebagai ajang kampanye hidup sehat, guna membudayakan kebiasaan rajin berolahraga, khususnya bersepeda, di tengah kesibukan masyarakat. Acara Goes bersama ini tidak hanya berfokus pada kesehatan fisik dan pembagian door fresh menarik, namun sebagai bentuk kepedulian terhadap kelestarian alam, panitia juga merangkaikan kegiatan ini dengan aksi sosial penanaman pohon bersama di lokasi kampus PGRI. Sementara itu, Ketua Komunitas Sepeda Lipat Noriko mengapresiasi tinggi inisiatif Goes Hiu Putih. Ia menilai kegiatan semacam ini memberikan ruang yang sangat baik bagi para Goes untuk saling kenal, bertukar cerita, serta memperkuat solidaritas sesama pecinta sepeda tanpa memandang jenis sepeda yang digunakan.
9: Jadi kita senang sekali hari ini kita Goes bareng dengan semua komunitas sepeda yang ada di Palangkaraya, Kalimantan, bahkan di seluruh Kalimantan yang diselenggarakan oleh komunitas Hiu Putih. Gitu. Kita senang sekali dan mengapresiasi keseruan pagi ini tentunya.
10: Apa sih pentingnya bagi masyarakat bersepeda ini menurut Anda?
9: Ya, nah jadi bersepeda ini selain juga goes untuk kesehatan dan juga untuk apa bersilaturahmi. Jadi goes kita juga mengenalkan tempat-tempat yang ada di Palangkaraya.
8: Lebih lanjut, Noriko berharap agenda positif seperti ini tidak berhenti sampai di sini, melainkan dapat dipatenkan menjadi agenda tahunan agar bisa menikmati keindahan sudut-sudut kota Palangkaraya dari atas pedal. Kegiatan Goes Bareng Berhadiah ini digagas secara meriah oleh komunitas Goes Hiu Putih. Mereka berhasil mengumpulkan berbagai elemen pecinta roda 2 untuk mengayuh pedal bersama menyusuri rute yang telah ditentukan. Acara ditutup dengan ramah tamah, pembagian hadiah, dan komitmen bersama dari seluruh komunitas yang hadir untuk terus menjaga kekompakan serta konsisten menggerakkan pola hidup sehat yang ramah lingkungan. Edi Suroso melaporkan.
0: Setelah berlaku selama 26 tahun, pemerintah membuka peluang merevisi aturan tentang hak keuangan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Langkah ini dinilai penting untuk menyesuaikan besaran hak keuangan dengan meningkatnya beban tugas kepala daerah. Rian Suryadi melaporkan dalam bentuk laporan khusus Pro 3.
11: Laporan khusus.
12: Sama tahun 2006 kan jauh berbeda ya. Sudah waktunya juga mungkin untuk dilakukan.
13: Kementerian Dalam Negeri membuka peluang untuk merevisi peraturan pemerintah yang mengatur hak keuangan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Menurutnya, regulasi yang telah berlaku selama 26 tahun itu sudah tidak lagi sesuai dengan kondisi saat ini. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan terdapat perbedaan yang signifikan antara kondisi saat aturan tersebut diterbitkan pada tahun 2000 dengan situasi saat ini. Karena itu, pemerintah menilai sudah saatnya dilakukan penyesuaian terhadap regulasi tersebut. Ia menjelaskan, pembahasan revisi akan dilakukan melalui pembentukan tim di tingkat pemerintah dengan melibatkan Kementerian Keuangan dan Kementerian PPN Bappenas.
12: Tapi tentunya nanti kita akan buat tim lagi di tingkat pemerintah. Kita akan bicarakan juga dengan Menteri Keuangan, Bappenas. Ini tadi kan ada pesan dari kesimpulan tadi agar Kemendagri berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan dan Bappenas. Di samping itu, DPR tentu melalui mekanisme internal.
13: Komisi 2 DPR RI mengusulkan pemerintah merevisi aturan mengenai hak keuangan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Salah satu usulan utama adalah penerapan skema remunerasi yang dikaitkan dengan capaian kinerja agar lebih proporsional. Ketua Komisi 2 DPR RI Rifki Nizami Karsayuda mengatakan hak keuangan kepala daerah saat ini masih mengacu pada peraturan pemerintah nomor 109 tahun 2000. Menurutnya, regulasi yang telah berlaku selama 26 tahun sudah tidak lagi mencerminkan perkembangan tugas dan tanggung jawab kepala daerah. Ia pun menilai skema baru perlu memberikan penghargaan kepada kepala daerah yang mampu menunjukkan kinerja baik.
14: Kita tentu ingin memberi penghargaan, reward kepada kepala daerah dan wakil kepala daerah berkinerja baik. Tetapi juga kita tidak boleh juga tidak memberikan punishment dalam tanda kutip kepada kepala daerah dan wakil kepala daerah yang kinerjanya setelah dilakukan evaluasi oleh Kemendagri dan berbagai kementerian lain memang belum mencapai capaian.
13: Berdasarkan data yang dikutip di sosial media, hak keuangan kepala daerah tidak hanya berupa gaji pokok. Dalam aturan tersebut, gubernur menerima gaji pokok sebesar 3 juta rupiah per bulan dengan tunjangan jabatan 5,4 juta rupiah. Sementara wakil gubernur memperoleh gaji pokok 2,4 juta per bulan dan tunjangan 4,32 juta rupiah. Untuk bupati dan wali kota, gaji pokok ditetapkan sebesar 2,1 juta rupiah per bulan dengan tunjangan 3,78 juta rupiah. Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia, Bursa Zardubi menilai tanggung jawab kepala daerah semakin besar seiring meningkatnya kompleksitas persoalan yang harus ditangani. Selain menjalankan fungsi pemerintahan dan pembangunan, kepala daerah juga dituntut menyelesaikan berbagai persoalan. Mulai dari konflik sosial, konflik agraria, hingga tantangan ekonomi dan politik di daerah. Karena itu, APKASI meminta pemerintah menyesuaikan aturan mengenai hak keuangan kepala daerah agar sejalan dengan perkembangan tugas dan tanggung jawab.
15: Nomor 109 tahun 2000 tentang kedudukan keuangan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Poin 2 ini sudah 26 tahun tidak ada penyesuaian, sedangkan perkembangan situasi ya ekonomi politik kita semakin kompleks dan tanggung jawab kepala daerah juga semakin besar.
13: Diketahui selain gaji dan tunjangan jabatan, kepala daerah juga berhak memperoleh tunjangan keluarga, rumah jabatan beserta perlengkapannya, kendaraan dinas, biaya pemeliharaan, pelayanan kesehatan, hingga biaya penunjang operasional. Besaran biaya penunjang operasional ditentukan berdasarkan kapasitas fiskal atau kemampuan keuangan masing-masing pemerintah daerah. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
14: Reward kepada kepala daerah dan wakil kepala daerah berkinerja baik.
0: Masyarakat berharap apabila pemerintah benar-benar merevisi aturan gaji kepala daerah, kebijakan tersebut harus disertai mekanisme evaluasi yang ketat. Kenaikan gaji sebaiknya berbasis kinerja, pelayanan publik, dan keberhasilan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dan berikut tanggapan masyarakat.
16: Kalau menurut saya, belum setuju sih ya. Kalau ada kenaikan gaji untuk mencegah potensi korupsi bagi kepala daerah. Nah, yang ditekankan itu seharusnya sistemnya, jadi supaya dia nggak korupsi harus dibenahi dari sistemnya. Menurut hemat saya, jadi percuma nanti kalau gajinya udah naik, tapi dia tetap nyari proyekan sampingnya ya. Tetap warga kan yang rugi kan gitu. Kalau sistemnya dibenahi, perencanaan hingga laporan tanggung jawabannya itu sesuai dengan proyek-proyek apa, untuk masyarakat ya, itu sudah benar gitu loh. Jadi gajinya itu menurut saya ya tetap saja gitu.
17: Ya, sebagai masyarakat saya sendiri setuju aja apabila gaji kepala daerah dinaikkan, tapi sebaiknya pemerintah dan DPR lebih dulu melakukan kajian ya, apakah kenaikan gaji ini diiringi dengan perbaikan dari kinerja kepala daerah itu sendiri. Kenapa? Karena wacana kenaikan gaji dengan kinerja ini masih debatable begitu, karena hakim pun mengalami kenaikan gaji, tapi apakah hukum di Indonesia diperbaiki pula, ini kan masih menjadi pertanyaan. Jadi sebaiknya pemerintah melakukan kajian secara mendalam terlebih dahulu.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik gaji kepala daerah, keadilan di tengah beban. Naskah disusun Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki. Kemudian dibacakan oleh Rani Indira.
18: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Di tengah tekanan ekonomi yang masih dirasakan sebagian besar masyarakat, wacana usulan kenaikan gaji kepala daerah memicu perdebatan tajam karena menyangkut alokasi anggaran negara dan rasa keadilan publik. Asosiasi Kepala Daerah berdalih, besaran penghasilan tidak pernah mengalami penyesuaian selama 26 tahun terakhir. Kompleksitas tanggung jawab mulai dari pertumbuhan ekonomi, pelayanan publik, hingga program strategis nasional dijadikan dasar utama tuntutan tersebut. Argumen pencegahan korupsi melalui gaji yang layak turut disuarakan. Sementara Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian membuka peluang revisi aturan berbasis indikator kinerja dan pendapatan asli daerah atau PAD. Secara administratif, penyesuaian penghasilan aparatur negara adalah hal yang wajar. Namun, persoalan mendasarnya bukan pada kelayakan nominal, melainkan ketepatan momentum di tengah kesulitan rakyat. Saat ini, ribuan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K masih menghadapi ketidakpastian gaji, sementara masyarakat luas bergulat dengan tingginya biaya hidup dan sembako. Disinilah urgensi empati dan kepekaan sosial diuji. Kebijakan pejabat publik wajib selaras dengan realitas kehidupan rakyat guna menjaga legitimasi di mata publik. Jika kebijakan ini tetap dipaksakan, mekanismenya harus berbasis kinerja objektif, transparan, dan mengutamakan daerah dengan tata kelola serta peningkatan PAD yang sehat. Prioritas utama negara saat ini adalah menyelesaikan hak-hak pegawai honorer dan P3K demi memastikan kebijakan publik berakar kuat pada keadilan sosial. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Beralih ke informasi luar negeri, 8 warga Palestina termasuk 2 anak tewas dalam serangkaian serangan udara Israel di seluruh jalur Gaza pada Minggu, meskipun telah diumumkan adanya kesepakatan untuk melaksanakan tahap berikutnya dari rencana gencatan senjata. Sumber medis di Rumah Sakit Nasser di kota Khan Yunis, Gaza Selatan, mengatakan bahwa 3 warga Palestina tewas, sementara 3 lainnya terluka ketika sebuah serangan udara Israel menghantam sebuah apartemen di kawasan Al-Karara yang terletak di barat laut kota. Menurut para saksi kepada Anadolu, serangan itu menghantam apartemen milik keluarga Al-Hams, menewaskan Mahmud Zaki Al-Hams yang berusia 38 tahun, istrinya Fatima Al-Hams 37 tahun, serta putri mereka yang masih kecil. Jenazah ketiganya kemudian dibawa ke rumah sakit. Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Panitia Piala Presiden 2026 menetapkan Bali sebagai tuan rumah babak semifinal dan final dengan pertimbangan rivalitas tinggi pada 2 laga semifinal yang akan berlangsung 4 Agustus mendatang. Agustin Irdiani melaporkan.
19: Jadi Pak Ketua Umum, saya usulkan tempatnya di Bali.
20: Semifinal dan final Piala Presiden 2026 dipastikan berlangsung di Bali. Hal ini diumumkan Ketua Steering Komite Piala Presiden Marwara Sirait dalam press conference yang berlangsung di Balai Kota Surabaya. Dalam sambungan telepon bersama Ketua Umum PSSI Erick Thohir, ia menyampaikan Bali resmi ditunjuk sebagai tuan rumah untuk semifinal dan final Piala Presiden 2026. Sementara untuk hadiah juga dinaikkan dari penyelenggaraan sebelumnya. Semula hadiah sebesar 6 miliar rupiah, kini naik menjadi 8 miliar rupiah.
19: Pak Ketua Umum, saya usulkan tempatnya di Bali. Ketua Umum setuju apa tidak?
21: Saya setuju.
19: Baik, setuju ya. Jadi teman-teman, semifinal dan final sesuai arahan Ketua Umum PSSI Pak Erick, tempatnya adalah di Bali. Hadiahnya tadinya berapa miliar?
20: 6 miliar.
19: Hari ini di Kota Pahlawan yang luar biasa di bawah pimpinan adik saya Pak Erick, kita naikkan juara pertama Piala Presiden tahun 2026 dari 6 miliar menjadi 8 miliar.
20: Sementara itu, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyampaikan apresiasi atas kepercayaan kepada Kota Surabaya sebagai penyelenggara fase grup Piala Presiden 2026. Eri menyatakan siap jika mendapatkan kesempatan kembali menjadi tuan rumah pada penyelenggaraan Piala Presiden berikutnya.
22: Jadi kalau insya Allah, sejak awal kita diberitahu, kita sudah siap. Jadi mohon maaf nanti yang ke depan kita siap untuk di Surabaya.
23: Insya Allah, Pak Menteri, di hari berikutnya ketika ada Piala Presiden kembali, saya berharap semifinal dan finalnya ada di Kota Surabaya, Pak Menteri.
20: Semifinal Piala Presiden 2026 sendiri akan berlangsung pada 4 Agustus mendatang, mempertemukan Persib Bandung sebagai juara grup A, melawan Persija sebagai runner-up grup B. Sementara Persebaya Surabaya sebagai juara grup B, akan menantang Arema FC sebagai runner-up grup A. Agustin Irdiani melaporkan.
0: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial, terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Selamat pagi, ketemu lagi bareng sama Radika di GPS Goyang Pagi Sik Asik sampai nanti jam 9 pagi. Kalau biasanya Radika berdua, sekarang Radika sendirian dan ngasih semangat di pagi hari ini sambil ngasih lagu-lagu dangdut, DJ Remix dan juga Poplo biar kasih semangat di hari Senin alias di awal pekan. Nah, silakan buat yang pengen gabung, yang mau request lagu atau mungkin mau kirim-kirim salam atau juga berbagi informasi, gak sengaja bisa langsung aja WhatsApp di 0811-260543 dan jangan lupa juga dengerin kita melalui streaming di www.bercahayafm.com.

0: Sis, lo lagi urus izin usaha ya? Gue punya kenalan orang dalam nih. Sekali kucing-kucingan, urusan lo cepet kelar.
1: Hah? Kucing-kucingan? Apaan tuh? Lo mau gue jadi kayak Catwoman gitu?
0: Ya bukan gitu juga. Maksud gue lewat jalur belakang. Cepet kelar. Gampang kan?
1: Itu kan sama aja ngajak gue korupsi.
0: Lah, masa iya? Kan cuma biar urusan lebih cepet. Gak ngapa-ngapain juga.
1: Yap. Tapi itu kan udah korupsi kecil-kecilan, sis. Lama-lama kebiasaan. Yang bener aja lah.
0: Iya sih. Tapi kan semua orang juga ngelakuin.
1: Iya, tapi coba pikir deh. Kalau kita ikut-ikutan, siapa yang bakal mulai jujur?
0: Bener juga sih.
1: Nah, gitu dong. Korupsi.
2: Jangan ya, dek ya.
3: Mari, hentikan korupsi. Biasakan yang benar. Jangan benarkan yang biasa.
4: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Bank Jateng.
5: Ida, nyong uli WA ki.
6: Uli hadiah 150 juta.
5: Ih, asik.
6: Nyong wis ngisi data pribadi, transfer 300 ewu.
5: Aki pada ngapa kok?
7: Kue, si Sri, uli hadiah 150 juta war.
8: Kowe wis ngisi data, wis ngirim duit apa Sri?
7: Wis, gari nunggu transferan ki.
8: Walah Sri, orang takon disit kok. Kie penipuan, Sri. Nyong bisa ngecek tautane anung lombo orang resmi kie.
7: Aja ngomong sembarangan kok, war. Temenan kok. Lagi ya, ana nomor WA ne.
8: Ngono, ditelepon nomor WA ne siki.
7: War, orang nyambung, war.
8: Penipu kowe.
4: Cek dan cermati segala yang berkaitan dengan data pribadi dan keuangan. Jangan mudah percaya, penipuan online adalah kejahatan. Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.

Saat ini waktu menunjukkan pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, paling pas.

agar kamu tidak bersedih hati terhadap apa yang luput dari kamu, dan tidak pula terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Dan Allah tidak menyukai terhadap orang yang sombong dan membanggakan diri. Quran Surah Al-Hadid ayat 23.

0: Oke, pukul 8 lebihnya 3 menit masih bareng sama Radika di GPS Goyang Pagi Sik Asik. Selamat beraktivitas, selamat menjalankan kesibukan di hari Senin yang pastinya dengan energi yang baru, dengan semangat yang baru juga. Radika teman sampai nanti jam 9 dengan lagu-lagu dangdut yang bisa bikin nambah semangat gitu ya. Oke, di sapanya sudah bergabung ada Ibu Mustolinga Darkam, katanya udah enggak udah gasik setengah 6 udah tak setel. Siap. Terus juga ini ada dari Mas Nur ya, Morgas lagunya Almira Berto Mutiara Kakak. Salam-salamnya buat Adit, semoga cepat waras ya Adit. Tolongin Adit, tolongin. Terus juga di belakangnya kembali ada siapa nih? Coba Radika buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Mas Radika, pagi juga Bapak Ani Guntur Gendis dari Kota Belitang, Oku Timur, Palembang. Selamat pagi. Salam sapanya buat CEO Berkah Jaya, Bos Kirno, terus untuk Nok Tiwi, Kang Arta, Nok Pia, untuk Mama Enok, untuk Mama Rizky, Bunda Rizky, untuk Biung Mustolinga, terus juga untuk Pak Arjuna dan juga buat sedulur Bercahaya FM se-Indonesia, semuanya dicawel ya. Terus juga oh ya buat ibu mertua yang ada di Pasar Kutoarjo, semangat selalu jualannya buat Mas Radika. Katanya apa sampean nginep Mas nang studio, kita mau bengi siaran, esok wis siaran maning genah kok ya gengante suarane serak ya. Kita sudah membangun kerajaan di sebelah tower ya. Warga selanjutnya Negara Angin dari Silvi Kumalasari, Bercahaya FM, satu frekuensi beragam inspirasi nubun nge. Terus ada Mama Enok nih, langsung ya, tanpa basa-basi langsung aja telepon Radika angkat. Selamat pagi.
1: Selamat pagi GPS Sik Asik termuter-muter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang ganteng.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo-monggo silakan, mau request lagu dulu atau mau muter-muter dulu nih?
1: Request lagu dulu dong.
0: Apa nih lagunya?
1: Lagunya kalau ada Dawai Asmara.
0: Dawai Asmara, oke. Okay.
1: Dari Sonet Tuben kalau ada.
0: Muter-muter dulu boleh sambil dicariin lagunya.
1: Oh iya nih, Mas Radika.
0: Yap.
1: Aku ada ini apa ya? Orang Kedung Reja ngomong kok Bercahaya tidak sampai Kedung Reja ya suaranya gitu loh.
0: Nah, bisa dengerin melalui streaming. Langsung aja buka bercahayafm.com, jadi bisa didengerin dimanapun dan juga
1: kapan. Soalnya dia kalau mendengarkan radio memakai televisi.
0: Pakai televisi?
1: Iya, televisi yang jadul itu kan bisa buat radio juga.
0: Oh, dong. Bisa juga. Siap. Radika baru tahu malah nih.
1: Jadi dia ya susah kalau pakai streaming ya. Heeh.
0: Iya, harus pakai kuota, pakai internet.
1: Makanya itu dia ngomong tolong sampaikan dong.
0: Coba nanti ya, Radika tinggiin towernya biar sampai ke sana ya.
1: Ya oke deh, makasih.
0: Buat siapa itu namanya yang ada di Gedung Reja, Radika kirim salam juga.
1: Iya, kan saya ngomong ada gak di situ Bercahaya? Gak ada, tanya
0: gitu. Oke, boleh muter-muter dulu nih.
1: Ayo kita jalan-jalan deh.
0: Siap.
1: Tapi tuh sendirian jadi kayak kurang klop ya.
0: Iya. Lagi pada lomba-lomba soalnya.
1: Oh gitu ya.
0: Betul.
1: Ya, kemarin bengkok lupa saya mau nyubit berdua itu ya. Tapi saya lupa bener. Ih, utang tau.
0: Oke, boleh muter-muter dulu.
1: Saya lupa bisa kok ya. Udah deh, saya mau jalan-jalan dulu.

0: Terus kemarin itu ada Mbak Vina. Terus Bu Tuti Beo ya. Yang di Palembang itu siapa ya, Mas?
1: Di Pak Guntur.
0: Ya, itulah pokoknya yang di Palembang. Saya tuh selalu lupa yang di Palembang itu. Pokoknya yang warga Palembang Horas semuanya lah. Masa Horas mah Batak Medan ya. Gak apa-apa deh, pokoknya semua orang Palembang barangkali pada setai ini bercahaya, semoga aja pada sehat deh. Oke, saya lanjut lagi buat Wagi Burohimun, Mas Pangat, Mas Musdar, Mas Sugeng, Mas Andoko, buat seluruh karyawan Bapak Haji Sutejo, juga buat seluruh warga Kuta, anu bercahaya yang ada di dalam grup LPPL Cilacap, semoga hari ini dalam keadaan yang sehat dan
1: amin.
0: Oke deh, Mas Radika,
1: ada yang kurang nih katanya, minta di absen, ada Bu Mustolinga katanya nih.
0: Oh iya, ada Bu Mustolinga. Ih, selalu lupa, maaf. Maklum lah. Walaupun kadang ada catatannya, matanya ini kan sudah ini.
1: Betul, ya. Betul, enggak apa-apa, mungkin belum sarapan ya Mama Enok ya.
0: Iya, kasih, Mas. Ih, sudah jam 5 loh. Yo. Jam 5 saya, Mas, kalau sarapan.
1: Oh, gasik banget ya, gasik banget. Oke, siap.
0: Makanya itu, kalau sarapan mah gasik. Ya, alhamdulillah lah. Harus gasik semuanya, sat-set.
1: Betul.
0: Pokoknya buat Mas Radika, saya doakan yang terbaik dan terbagus. Hatur nuhun, assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ditungguin juga buat yang lain, barangkali mau gabung, terus mau kirim-kirim salam atau juga berbagi informasi, bisa langsung aja WhatsApp di 0811-260543. Langsung diputerin lagunya buat Mas Nur yang lagi bertugas bersama dengan teman-teman MBG-nya. Semoga lancar. Yaitu ada dari DJ Almora Mutiara. Tetap di GPS Goyang Pagi.

0: Dipiak temen, arep maring ngendi, Tun?
1: Arep ngedekna barang yuk.
2: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
0: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari apa tuh?
1: Iya yuk, wis langganan kawit kenyel.
0: Pancan akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari yuk.
1: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur pelayanane ramah.
3: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Legend Suprapto, Cilacap.
4: Rujak nanas, rujak kue, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
5: Ani, apa yang sedang kau lakukan?
6: Aku sedang nimba air, Roma.
5: Zaman sudah canggih, kenapa kamu masih nimba? Ani, sungguh terlalu.
6: Ini juga sumurnya butek dan sat, Rom.
5: Sudah, letakkan saja timbanya. Ayo kita daftar sambungan air Perumdam Tirta Wijaya saja. Mumpung sedang ada diskon 20%.
7: Bulan diskon Perumdam Tirta Wijaya. Diskon pemasangan sambungan rumah baru 20%. Dari harga Rp1.750.000 menjadi hanya Rp1.420.000. Buruan, promo berlaku dari tanggal 1 Juli hingga 24 Agustus 2026. Pendaftaran pemasangan sambungan rumah baru dapat dilakukan di kantor cabang dan unit pelayanan terdekat atau bisa lewat aplikasi Tirta Wijaya Mobile. Bayar tagihan pakai kris, praktis, aman, dan fleksibel. Yuk, daftar segera sambungan air Perumdam Tirta Wijaya Kabupaten Cilacap yang bersih dan sehat.

0: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Talzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Talzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
1: Pengobatan Talzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berol, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Talzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Talzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Talzen, ikhtiar sehat herbal alami.
2: Sayang, aku butuh dana sekarang. Mau bantuin ya?
3: Waduh, tapi kita kan belum pernah ketemu. Kapan kamu nyamperin aku?
2: Sayang, aku sudah kirim hadiah spesial buat kamu loh, dari luar negeri.
3: Serius? Wah, jadi gak sabar.
2: Tapi paketnya masih ditahan di Bea Cukai. Aku perlu biaya administrasi dulu. Bisa bantu transfer gak?
3: Oh gitu ya? Berapa?
1: Tunggu dulu. Hati-hati, bisa jadi itu bukan cinta, melainkan love scam. Love scam adalah modus penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara di dunia maya. Pelaku berpura-pura jatuh cinta, memberi perhatian, lalu meminta uang dengan berbagai alasan.
2: Sayang, paketku tertahan Bea Cukai. Aku sedang ada masalah keuangan. Aku butuh bantuan sekarang. Nanti aku ganti deh, janji.
1: Ingat, Bea Cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui rekening pribadi, media sosial, atau orang yang mengaku sebagai perantara.
4: Jika seseorang yang baru dikenal di internet mengaku mengirim hadiah dari luar negeri, lalu meminta sejumlah uang, jangan langsung percaya.
3: Jadi, kalau ada yang mengaku paketnya ditahan Bea Cukai dan minta transfer uang, itu belum tentu benar.
1: Betul. Selalu lakukan pengecekan terlebih dahulu melalui kanal resmi Bea Cukai. Jangan mudah tergiur janji manis. Jangan kirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Dan jangan pernah memberikan data pribadi maupun data perbankan.
4: Cinta boleh membuat hati berbunga, tapi jangan sampai hilang kewaspadaan. Waspada love scam. Lindungi diri, keluarga, dan orang-orang terdekat dari penipuan digital. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Cilacap.

0: Cocok toh? Cocok.
1: Cocoknya mbak. Barbaran ra kena ngelamun yuk. Nang apa jane?
2: Arep akikahan min. Urung apa-apa wis kesel lah wake. Ah jan, rebyek umaeh merah meruh, dapure sesek. Nyong ora bisa masak meneng lajan. Mbok ora enak min lah tuli ising.
1: Lah masalah akikah ya serana baik. Aring akikah dan catering masakan bunda yuk. Rasane enak, porsine pas, arep request bisa. Praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo, ditelepon bae siki. Pesen Aring Akikah dan catering masakan bunda.
3: Benar sekali, yang mau akikahan, yuk pesen aja di Akekoh dan catering masakan bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng huruf. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT 5 RW 7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811-25111-05.
4: Alhamdulillah ya Pak, Bima diterima di sekolah pilihannya. Tapi Pak, lihat biayanya, kok banyak banget ya? Gaji kita mana cukup Pak buat bayar sekolahnya Bima? Pak, kok diam aja loh? Bantu mikir ini Pak, mau pinjam uang sama siapa lagi?
5: Tenang aja Bu, kita ajuin kredit pinjaman ke Bank Jateng saja. Syaratnya juga mudah, cuma pakai SK dan identitas diri Bu.
4: Wah syukurlah kalau begitu ya Pak.

0: Ibu jadi gak pusing cari pinjaman sana-sini buat bayar sekolah anak kita. Besok yuk Pak, kita ke Bank Jateng.
1: Tapi pakai SK-nya Bapak aja ya.
2: Pinjam-meminjam uang bukan hal mudah. Lebih baik ajukan saja pinjaman kredit ke Bank Jateng. Jangka waktu panjang hingga 20 tahun. Suku bunga khusus, tanpa potongan dan bebas biaya. Kredit 100 juta dapatnya 100 juta. Dapatkan kesempatan memperoleh door prize kredit pegawai setiap realisasi kredit buruan. Pelayanan Bank Jateng terdekat di kota Anda.

GPS Goyang Pagi Si Asik. Tadi kamu masih semangat untuk teman-teman ini yang lagi pada lomba di lapangan Jalan Bromo. Di situ ada lomba bakiak, ada lomba egrang, terus juga ada lomba gobak sodor. Pokoknya perlombaan-perlombaan yang tradisional gitu ya, antar OPD dan juga instansi. Semoga buat teman-teman dari Bercahaya FM juga, terus teman-teman dari Kominfo juga bisa kompak, menampilkan yang terbaik, dan pastinya juga bisa have fun sebagai bentuk untuk bisa memeriahkan dan juga memperingati kemerdekaan Indonesia di tahun 2026. Betul. Pokoknya setiap tahun tuh ada aja gitu ya. Kalau Radika juga lihat di beberapa konten-konten atau mungkin di sosmed, di beberapa daerah juga udah pada bikin untuk persiapan karnaval pembangunan. Dan pastinya yang paling ditunggu-tunggu juga oleh warga-warga Cilacap atau mungkin untuk masyarakat lain juga, entah di Cilacap atau mungkin di luar Cilacap, semoga bisa nonton gitu ya di waktu yang tepat juga barengan sama dengan keluarga dan juga orang-orang tercinta. Masih ada waktu sekitar 15 menit, silakan yang pengen gabung bareng sama Radika sambil aktivitas, sambil masak atau mungkin sambil rehat karena udah kelar, sambil dengerin lagu-lagu dangdut dan juga DJ remixnya. Bisa langsung aja WhatsApp di 0811 260543.

0: Pak, Nyong pengen ganti kasur sing mentul-mentul kayak kuwi lho. Aja kaya kiye. Bodol.
1: Isbu.
0: Isin tuli angger Afrida karo Alin Birli pada mari ngene jan ora tau padha gelem nginep soalnya gelem kaya kiye. Kasure nenek kepet.
2: Nyong bingung, Bu.
0: Usah bingung, Pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang kana? Sisan gawe tuku semen keng kana. Nggo dandan dapur ti anak.
3: Ngone Pak Kirno petelon jeruk legi berkah jaya. Percaya ngone Pak Kirno, regane seduluran, barangnya main, pelayanan luar biasa. Jos pokoke.
0: Mendingan anggar konsultasi cat tembok apa cat mesi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
3: Wah, nyong ana ya, Bu. Ibune ora samelu.
0: Pak, nyong melu warung tuku kasur mentul-mentul kok.
4: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
5: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
0: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo, seborong.
6: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
7: Saya mau bayar pajak kendaraan, tapi gak ada KTP pemilik lama. Kebetulan saya baru beli motor bekas. Bisa diproses nggak ya, Pak?
8: Sekarang bayar pajak tahunan di Jawa Tengah nggak perlu KTP pemilik lama. Syaratnya gampang. Cukup KTP STNK asli dan isi data diri dan data kendaraan yang kamu pakai sekarang. Terus ditandatangani sebagai tanda bukti kepemilikan kendaraan sementara. Sekalian juga untuk pengajuan blokir kendaraan. Jadi nanti tahun depan wajib balik nama ya, wajib tuh. Biar semakin aman dan nyaman untuk registrasi dan identifikasi kendaraanmu. Ditambah lagi nih, masih ada juga program diskon PKB Gas Jateng 5% dari tanggal 20 Februari sampai 31 Desember 2026. Semakin mudah dan murah kan?
9: Mumpung ada diskon, langsung bayar. Yuk taat pajak. Berkat pajakmu, daerah maju.
10: Di berbagai sudut Jawa Tengah, terdapat aset milik pemerintah provinsi yang menyimpan potensi besar. Lahan strategis, bangunan representatif, ruang usaha yang menunggu untuk dimanfaatkan.
11: Bisakah jadi peluang? Bagaimana jika berubah menjadi pusat kegiatan ekonomi?
12: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membuka kesempatan luas bagi masyarakat, pelaku usaha, dan investor untuk memanfaatkan aset daerah secara legal dan produktif. Mulai dari tanah strategis, bangunan perkantoran, kios usaha, hingga ruang kegiatan, semuanya dapat dioptimalkan untuk kegiatan yang bernilai manfaat. Mau tahu aset apa aja yang bisa kita sewa untuk dimanfaatkan? Langsung aja gas ke UPPD atau kantor Samsat Bapenda Jateng di kotamu. Melalui mekanisme pemanfaatan aset yang transparan, masyarakat dapat mengakses informasi, berkonsultasi, hingga mengajukan kerjasama. Sama pemanfaatan dengan pendampingan petugas. Aset yang semula tidak produktif berubah menjadi ruang usaha, membuka lapangan pekerjaan, menggerakkan perekonomian daerah, dan menciptakan manfaat untuk masyarakat luas.
11: Lokasi potensial, status kerjasama yang jelas, proses resmi dan aman, menjadi kesempatan usaha yang layak untuk dikembangkan.
12: Jangan biarkan peluang hanya lewat begitu saja. Mari manfaatkan aset daerah milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk usaha, investasi, dan kemajuan bersama.
10: Aset produktif, dampak positif. Pemanfaatan aset yang optimal membawa multiplier effect untuk Jawa Tengah.

Oke, sudah hampir jam 9 pagi, waktunya Radio Pamit undur diri sebentar untuk berpindah di program selanjutnya di Ngopi. Terima kasih banyak yang udah gabung, tapi tetap stay di sini aja karena Radika kembali lagi. Percaya FM paling luas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, paling pas untuk Cilacap.

Lemah dan jangan bersedih, sebab kamu paling tinggi derajatnya jika kamu beriman. Quran Surah Ali Imran ayat 139.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Oke, ketemu lagi bareng sama Radika di Ngopi Ngobrol Pagi, inspiratif dan juga informatif sampai nanti jam 10, 1 jam ke depan, sambil dengerin informasi seputar kota Cilacap dan juga lagu-lagu pop Indo yang bikin kamu semangat untuk bisa menjalani aktivitas di pagi hari ini. Lagi-lagi silakan yang pengen kasih informasi seputar kota Cilacap, baik mungkin ada pandangan mata yang mungkin lumayan bikin terguncang gitu ya. Yang terpenting bukan informasi hoax atau mungkin informasi yang provokatif, boleh banget di-share ke kita, atau mungkin kegiatan-kegiatan seputar peringatan kemerdekaan yang ada di lingkungan kalian bisa langsung jadi share di 0811-260-543. Jangan lupa juga untuk bisa follow sosmed kita, ada di Facebook Bercahaya FM, ada juga di Instagram dan juga TikTok kita di @bercahayafm_cilacap, dan juga jangan lupa subscribe YouTube channel kita di Bercahaya FM Cilacap. Jangan kemana-mana, pokoknya tetap stay di 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap. Tadi udah dibuka lagu dari Tulus, Teh Hijau, mungkin sambil ngaduk kopi juga diseduh teh hijaunya, atau mungkin macanya untuk menemani aktivitas di pagi hari ini. Ada the next song, lagu terbaru dari Nona. Ya, ini lagu tentang merepresent Indonesia dari angkutan kota atau public transportation, atau mungkin Om Telolet dalam bentuk dan versi internasional. This is for you, Nona. Home.

0: Rumahmu sekarang makin estetik ya. Kitchen setnya keren banget.
1: Iya dong, aku pakainya dari Heterogen Home Decor and Interior. Hasilnya rapi dan modern loh. Mereka juga pakai material APC, aluminium composite panel. Material modern yang bikin penampilan rumah atau bangunan jadi elegan, tahan air, mudah dibersihkan, dan cocok buat interior atau eksterior.
0: Pantesan, rumahmu jadi mewah banget tampilannya.
2: Ingin rumah tampil modern, elegan dan nyaman? Percayakan pada Heterogen Home Decor and Interior. Melayani kitchen set, bedroom set, interior, eksterior, pagar rumah, tralis, atap baja ringan, hingga pembangunan rumah. Heterogen juga menggunakan material ACP atau aluminium composite panel. Material modern yang membuat tampilan bangunan lebih rapi, mewah, tahan air, dan mudah dibersihkan.
3: Cocok untuk interior rumah, fasad bangunan, furniture hingga papan reklame. Dan kabar baiknya, sekarang open franchise. Datang langsung ke Heterogen Home Decor and Interior di Jalan Gatot Subroto nomor 111 Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi hubungi WhatsApp 0811-288-288-28. Heterogen Home Decor and Interior, solusi hunian modern impian Anda.
4: Pak, saya mau bayar pajak kendaraan, tapi nggak ada KTP pemilik lama. Kebetulan saya baru beli motor bekas. Bisa diproses nggak ya, Pak?
5: Sekarang bayar pajak tahunan di Jawa Tengah nggak perlu KTP pemilik lama. Syaratnya gampang. Cukup KTP STNK asli dan isi data diri dan data kendaraan yang kamu pakai sekarang. Terus ditandatangani sebagai tanda bukti kepemilikan kendaraan sementara. Sekalian juga untuk pengajuan blokir kendaraan. Jadi nanti tahun depan wajib balik nama ya. Wajib tuh, biar semakin aman dan nyaman untuk registrasi dan identifikasi kendaraanmu. Ditambah lagi nih, masih ada juga program diskon PKB Gas Jateng 5% dari tanggal 20 Februari sampai 31 Desember 2026. Semakin mudah dan murah kan?
6: Mumpung ada diskon, langsung bayar. Yuk taat pajak! Berkat pajakmu, daerah maju!
7: Di berbagai sudut Jawa Tengah, terdapat aset milik pemerintah provinsi yang menyimpan potensi besar. Lahan strategis, bangunan representatif, ruang usaha yang menunggu untuk dimanfaatkan.
8: Bisakah jadi peluang? Bagaimana jika berubah menjadi pusat kegiatan ekonomi?
9: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membuka kesempatan luas bagi masyarakat, pelaku usaha, dan investor untuk memanfaatkan aset daerah secara legal dan produktif. Mulai dari tanah strategis, bangunan perkantoran, kios usaha, hingga ruang kegiatan, semuanya dapat dioptimalkan untuk kegiatan yang bernilai manfaat. Mau tahu aset apa aja yang bisa kita sewa untuk dimanfaatkan? Langsung aja gas ke UPPD atau kantor Samsat Bapenda Jateng di kotamu. Melalui mekanisme pemanfaatan aset yang transparan, masyarakat dapat mengakses informasi, berkonsultasi, hingga mengajukan kerjasama sama pemanfaatan dengan pendampingan petugas. Aset yang semula tidak produktif berubah menjadi ruang usaha, membuka lapangan pekerjaan, menggerakkan perekonomian daerah, dan menciptakan manfaat untuk masyarakat luas.
8: Lokasi potensial, status kerjasama yang jelas, proses resmi dan aman, menjadi kesempatan usaha yang layak untuk dikembangkan.
9: Jangan biarkan peluang hanya lewat begitu saja. Mari manfaatkan aset daerah milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk usaha, investasi, dan kemajuan bersama.
7: Aset produktif, dampak positif. Pemanfaatan aset yang optimal membawa multiplier effect untuk Jawa Tengah.
10: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

0: enggak sih? Bagi Anda yang belum membayar iuran JKN KIS lebih dari 3 bulan, Anda bisa memanfaatkan program baru yaitu Rehab, Rencana Pembayaran Bertahap, Pembayaran Ringan, mudah aksesnya. Begitu lunas, status kepesertaan JKN KIS langsung aktif. Daftar pada menu Rehab di aplikasi mobile JKN atau BPJS Kesehatan Care Center 165. Yuk segera ikutan program Rehab agar tunggakan iuran Anda segera lunas dan Anda bisa kembali terlindungi program JKN KIS.
1: Ih, kotor.
2: Bu, itu sampah. Mau dibawa kemana?
1: Mau dibuang lah, biar nggak bau.
2: Eh, Bu, itu emang sampah. Tapi bisa dibuat kompos loh.
1: Emang bisa?
2: Loh, ini kan sampah campur, Kesia. Ada botol plastik, kantong plastik, kulit bawang, cabe.
3: Nah, makanya sampah itu dipilah. Ada sampah basah dan sampah kering. Nah, yang sampah basah bisa dibuat kompos. Bisa menyuburkan tanaman.
1: Kalian ini ya, ribet banget.
3: Ini demi menyelamatkan bumi kita, Bu.
2: Eh, iya ya. Iya, benar.
4: Kelola sampah dengan benar. Kurangi penggunaan sampah plastik. Langkah kecil ini dapat menurunkan emisi gas rumah kaca, mengurangi perubahan iklim, dan menyelamatkan bumi. Ayo, kelola sampah, kurangi emisi, bangun proklim. Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap. 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

Oke, masih di Ngopi Ngobrol Pagi Inspiratif dan Informatif bareng sama Radika sampai nanti jam 10 pagi. Radika tuh cukup seneng ya dengan beberapa informasi tentang agenda yang ada di Cilacap. Kalau dari beberapa hari kemarin tuh ada beberapa pertandingan untuk generasi muda yang punya potensi dan juga bakat di bidang tertentu. Kayak kemarin ada pertandingan catur, terus juga di beberapa hari sebelumnya juga ada pertandingan-pertandingan yang lain juga. Nah, baru banget yang terbaru ini adalah baru dilaksanakan basket Liga Cilacap yang menjadi ajang pembinaan untuk atlet muda. Jadi sebanyak 22 tim dari jenjang SD sampai dengan SMA mengikuti BLC atau Basket Liga Cilacap 2026 yang berlangsung pada 31 Juli sampai dengan 2 Agustus kemarin. Dan kompetisi ini digelar sebagai wadah pembinaan sekaligus pencarian bibit atlet bola basket berprestasi sejak usia dini. Dan dikatakan dari ketua panitia yaitu ada Ganjar Pamungkas mengatakan bahwa pembinaan atlet perlu dilakukan secara berjenjang melalui kompetisi yang rutin digelar dan menurutnya pembinaan sejak usia dini khususnya melalui mini basket akan membantu meningkatkan kualitas teknik dan juga kemampuan para pemain. Setuju banget, apalagi kalau memang banyak event-event yang mungkin annual atau mungkin pasti digelar setiap tahun atau mungkin per trimester atau mungkin per semester itu bisa menjadi sebuah bank pengalaman ya buat para atlet-atlet yang mungkin sudah menekuni dari dini karena pengen ke profesional. Jadi banyak hal-hal yang pengen dituju untuk sebuah pencapaian-pencapaian dari mereka sendiri. Semoga untuk wadah-wadah yang lain atau mungkin untuk cabur-cabur yang lain juga ada wadahnya, ada tempatnya, ada eventnya juga agar bisa merata nih, gak cuma mungkin sepak bola doang atau mungkin gak cuma ada catur atau mungkin basket, ada yang lain juga. Oke, jangan kemana-mana, nanti Radika kembali menemani dan kasih informasi tentang kalender event untuk bulan Agustus ini yang mungkin nunggu-nunggu informasi tentang karnaval pembangunan atau yang lain-lain nanti Radika kasih. Pokoknya tetap stay di 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap. Ada lagu selanjutnya dari Wisnu Santika dengan Aku Harus Pergi.

0: waktu kau ngiklik temen
1: lagi ya kok waktu kau mari-mari
2: mulane anggar ngerokok aja rokok ilegal ya
0: jika kau pengen ngerokok sih mereka kewe waktu
1: anak rokok legal karo ilegal lah gue sih legal sih kepriwe
0: jelasnya gue kan ngerok sih mereka kewe waktu rokok legal gue sih anak pipa cukene alias anak bandrol regane kudu asli lan memang sesuai jenis karo golongane aja ngantek kita cukene rusak palsu atau bekas soale anak denda lan pidana penjarane kang.
3: Hindari menjual dan membeli rokok tanpa pita cukai atau tanpa bandrol. Pastikan juga pita cukai yang terpasang asli atau tidak palsu dan bukan pita cukai bekas. Jika Anda mengetahui atau menemukan rokok tanpa pita cukai atau pita cukai bekas, laporkan kepada kami Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
4: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, Tipe Madya Pabean C Cilacap, bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Cilacap.
5: Pak Minta, minggu ngarep kan ulang tahunnya Bapak, pesenin saya hidangan konsumsi ke Dapur Agan ya. Kelangenane Bapak itu kek tibul Dapur Agan, sing endes tenan Pak.
6: Oke Bu, saya juga doyan itu Bu, seneng banget.
5: Lah ya, terus jangan lupa kue ulang tahun, snack box sama nasi box.
6: Eh, Bu Lurah, siap.
7: Benar kata Bu Lurah, di Dapur Agan bisa pesan aneka hidangan untuk berbagai acara. Menu makanan tersedia, ayam bakar, gurame bakar, aneka lauk, bubur mie, es pisang hijau, aneka kue, kue ulang tahun, snack box, nasi box, roti kunjungan, dan oleh-oleh hajatan. Jajan tampah dan hantaran cantik, bahkan tersedia paket akikoh yang praktis dan lengkap loh. Aneka jajanan dan masakan Dapur Agan yang lezat, siap melengkapi setiap momen spesial Anda. Hubungi kami di nomor 0857-2627-9923. Alamat kami di Jalan Sulawesi, Cilacap Tengah.
8: Ani, apa yang sedang kau lakukan?
9: Aku sedang nimba air, Roma.
8: Zaman sudah canggih, kenapa kamu masih nimba? Ani, sungguh terlalu.
9: Ini juga sumurnya butek dan satrom.
8: Sudah, letakkan saja timbanya. Ayo kita daftar sambungan air Perumdam Tirta Wijaya saja. Mumpung sedang ada diskon 20%.
10: Bulan diskon Perumdam Tirta Wijaya. Diskon pemasangan sambungan rumah baru 20%. Dari harga Rp1.750.000 menjadi hanya Rp1.420.000. Buruan, promo berlaku dari tanggal 1 Juli hingga 24 Agustus 2026. Pendaftaran pemasangan sambungan rumah baru dapat dilakukan di kantor cabang dan unit pelayanan terdekat atau bisa lewat aplikasi Tirta Wijaya Mobile. Bayar tagihan pakai kris, praktis, aman, dan fleksibel. Yuk daftar segera sambungan air Perumdam Tirta Wijaya Kabupaten Cilacap yang bersih dan sehat.
11: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.

Oke, masih di ngopi bareng sama Radika sampai nanti jam 10. Ini Radika punya informasi untuk kalender of event Desa Wisata Cilacap Agustus 2026. Yaitu di tanggal 1 sampai dengan tanggal 9 ini ada senam sehat di Desa Wisata Kamulian, Kecamatan Bantarsari. Lalu ada pertandingan sepak bola di tanggal yang sama, yaitu di Desa Wisata Sidang Barang, Kecamatan Karangpucung. Lalu ada juga Panisihan Expo di Desa Wisata Panisihan, Kecamatan Maos, dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 17 Agustus. Lalu ada pertandingan sepak bola dari tanggal 2 sampai dengan 14 Agustus di Desa Wisata Kamulian, Kecamatan Bantarsari. Ada pertandingan bola voli di Wisata Kamulian, Kecamatan Bantarsari juga di tanggal 8 Agustus. Lalu di hari yang sama tanggal 8 Agustus, yaitu ada pertandingan tenis meja di Desa Wisata Tayem Timur, Kecamatan Karangpucung. Ada lomba keagamaan di 9 Agustus di Karangpucung juga. Ada lomba voli di Karangpucung di tanggal 9. Lalu juga ada Car Free Day di Desa Wisata Gentasari, Kecamatan Kroya. Ada juga pertandingan sepak bola putri di Desa Wisata Tayem Timur, Kecamatan Karangpucung di tanggal 10 Agustus. Lalu juga yang gak kalah menarik di tanggal 16 sampai dengan 17 Agustus, yaitu ada upacara peringatan HUT RI dan juga tirakatan di Desa Wisata Pesanggerahan Kroya. Tanggal 16 sampai dengan tanggal 18 ada Karnaval Budaya Merdeka di Desa Wisata Karanggedang, Kecamatan Sidareja. Lalu di tanggal 17 ada Gebiar Kemerdekaan di Desa Wisata Sidahayu, Kecamatan Majenang. Ada Agustus Merah Putih di tanggal 17 Agustus di Desa Wisata Tayem Timur. Lalu ada Karnaval dan juga Sintren tanggal 19 Agustus di Desa Wisata Kamulian, Kecamatan Bantarsari. Terus di tanggal 29 sampai dengan 30 Agustus ada Parade Ebek dan juga Gebiar UMKM di Desa Wisata Cipari dan juga Kecamatan Cipari. Lalu di tanggal 31 ada Hari Jadi Sanggar Padang Bulan di Desa Wisata Karanggedang, Kecamatan Sidareja. Nah, itu informasi untuk kalender of event Desa Wisata Cilacap Agustus tahun 2026. Barangkali yang mau update informasinya lebih lengkap bisa langsung aja pantengin Instagramnya dari disparpora.cilacap. Jangan kemana-mana, pokoknya tetap stay di 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Aduh, Jen, wetengku lara banget kok. Arep ngene, Nini Ruji njaluk dipijet malah
1: kowe nang apa? Kelalat lelet kaya ular jedung.
0: Wetengku lara banget kok, seneng.
1: Lah kepriwe?
0: Kaya arep kae tapi kaya ora iki lho.
1: Mulane rajin minum gulti.
0: Apa kuwi?
1: Nggih, teh gulti. Go kesehatan awak, kaya go ketemu kue.
0: Oh, kaya kue ya.
1: Iya, nyanyi. Dinum, dinum.
0: Iya. Oke. Siap.
2: Wis terbukti, Golti pancen main go menjaga kesehatan. Sebab Golti mengandung zat-zat sing main go awak, kaya katekin, go ngelancarna peredaran darah, polifenol, go kekebalan tubuh, zat tonin, go anti racun, flavonoid sebagai antibiotik alami, lan mineral-mineral alamidiane sing akeh manfaatnya go kesehatan. Setakeran Golti kena diseduh ping telu tanpa gula tanpa campuran liane. Golti cocok gawe tangan saben dina, ambune wangi tur seger. Dapatkan teh Golti nang Radio Percaya FM, Jalan MT Haryono nomor 22 Cilacap.
3: Aduh, hati-hati Mbak, kelihatannya gugup banget.
4: Iya ini Mas, saya mau ke KPP Pratama Cilacap, mau lapor pajak tahunan.
3: Aduh Mbak, sekarang laporan pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Sekarang kan bisa lapor secara online, bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.
4: Oh, gitu ya Mas.
2: Mau lapor pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Cukup buka laman kortekdjp.pajak.go.id. Ingat, batas waktu pelaporan SPT 31 Maret untuk orang pribadi dan 30 April untuk badan. Pastikan kawan pajak sudah melakukan pemadanan NIK, NPWP, dan aktivasi Kortek melalui laman kortekdjp.pajak.go.id atau datang ke KPP terdekat.
5: Info juga nih, kalau KPP Pratama Cilacap membuka pojok pajak di kantor pajak Kecamatan Sidareja setiap hari Rabu, serta pojok pajak Kecamatan Kroya dan Kecamatan Maos setiap Selasa dan Kamis pukul 9 sampai 14 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi tanggal, pantengin Instagram @pajakcilacap. Melayani pemadanan NIK, NPWP, aktivasi Kortex dan pelaporan SPT. Informasi lebih lanjut bisa datang langsung ke KPP Pratama Cilacap, Jalan D. Panjaitan nomor 32 Cilacap atau hubungi nomor telepon 0282-532-712. Kantor Pajak Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94 garing 30, Desa Jenang, Kecamatan Majenang, Cilacap. Ayo, lapor pajak hari ini lebih awal, lebih nyaman.
4: Makasih ya Mas.
3: Tangan saya jangan ditarik Mbak.
4: Habis Masnya ganteng jadi kepengen dibawa pulang.
6: Pak, nyong pengen ganti kasur sing mentul-mentul tuh kayak kuwi lho.
7: Aja kaya kiye.
6: Budul.
3: Is Bu.
6: Isin tuli angger Afrida karo Alin Birli pada mari ngene jan ora tau padha gelem nginep soalnya gelem kaya kiye. Kasure nini nek kepet.
8: Nyong bingung Bu.
6: Usah bingung, Pak. Mari ngone pakir no. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak. Sisan gawe tuku semen keng anak. Nggo dandan dapur ti anak.
8: Ngone pakir no pertolong jeruk legi berkah jaya percaya nggone Pak Kirno regane seduluran barangnya main pelayanan luar biasa jos pokoke
6: mendingan anggap konsultasi cat tembok apa cat mesi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
8: Wah, nyong ana ya Bu, ibune rasa melu.
6: Iya nyong melu war tunggu kasur mentul-mentul po.
2: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
9: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
6: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo. Tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo seborong.
10: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
2: 94.3 Radio Bercahaya.
7: paling pas untuk Cilacap.

Oke, terima kasih masih stay di 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap. Di siapa yang sudah bergabung nih, ada Ibu Mustalinga Darkam yang masih stay sampai dengan dari tadi pagi gitu ya. Terus juga ada Ibu Kusiah kasih info nih. Untuk di Jalan Tamrin di bulan Agustus dari mulai tanggal 1 ada lomba catur, dilanjut sama tenis meja untuk tanggal 9. Ini serentak Jalan Santai di Kelurahan Lomanis, dan dilanjut lomba-lomba di RT2 untuk tasyakuran serentak di malam 17. Ini akan menggelar di sekitar Jalan Tamrin. Ini lanjut karnaval di lapangan Lokajaya pada tanggal 17-nya. Untuk hiburan di RT2-nya jatuh pada tanggal 23. Antara lain ada orgen, ada pentas dari anak-anak SMP sampai dengan ibu-ibu. Dan info ini dari Kelurahan Lomanis. Terima kasih. Terima kasih banyak juga untuk Ibu Kusia. Mungkin barangkali yang lain juga mau kasih informasi kegiatan dan juga keseruan dalam peringati HUT RI di tahun 2026 ini, bisa langsung aja WhatsApp di 0811260543. By the way, udah hampir jam 10, waktunya Radika pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih banyak yang udah gabung, yang udah stay tune, yang sudah WhatsApp. Dan selamat beraktivitas kembali. Nanti jam 12 ada TGN bersama dengan Delia, apa mungkin bersama dengan Tiu ya, karena Delia lagi lomba. Terima kasih banyak yang sudah bergabung. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Kamu sekali-kali tidak akan melihat pada ciptaan Tuhan yang Maha Pemurah sesuatu yang tidak seimbang. Maka lihatlah berulang-ulang. Adakah kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang? Quran Surah Al-Mulk ayat 3.

0: bro.
1: Sayang, aku butuh dana sekarang. Mau bantuin ya?
2: Waduh, tapi kita kan belum pernah ketemu. Kapan kamu nyamperin aku?
1: Sayang, aku sudah kirim media spesial buat kamu loh, dari luar negeri.
2: Serius? Wah, jadi gak sabar.
1: Tapi paketnya masih ditahan di Bea Cukai. Aku perlu biaya administrasi dulu. Bisa bantu transfer gak?
2: Oh gitu ya? Berapa?
3: Tunggu dulu. Hati-hati, bisa jadi itu bukan cinta, melainkan love scam. Love scam adalah modus penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara di dunia maya. Pelaku berpura-pura jatuh cinta, memberi perhatian, lalu meminta uang dengan berbagai alasan.
1: Sayang, paketku tertahan Bea Cukai. Aku sedang ada masalah keuangan. Aku butuh bantuan sekarang. Nanti aku ganti deh, janji.
3: Ingat, Bea Cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui rekening pribadi, media sosial, atau orang yang mengaku sebagai perantara.
4: Jika seseorang yang baru dikenal di internet mengaku mengirim hadiah dari luar negeri, lalu meminta sejumlah uang, jangan langsung percaya.
2: Jadi, kalau ada yang mengaku paketnya ditahan Bea Cukai dan minta transfer uang, itu belum tentu benar.
3: Betul. Selalu lakukan pengecekan terlebih dahulu melalui kanal resmi Bea Cukai. Jangan mudah tergiur janji manis. Jangan kirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Dan jangan pernah memberikan data pribadi maupun data perbankan.
4: Cinta boleh membuat hati berbunga, tapi jangan sampai hilang kewaspadaan. Waspada love scam. Lindungi diri, keluarga, dan orang-orang terdekat dari penipuan digital. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Cilacap.
5: Eh, rumahmu sekarang makin estetik ya? Kitchen setnya keren banget.
2: Iya dong, aku pakainya dari Heterogen Home Decor and Interior. Hasilnya rapi dan modern loh. Mereka juga pakai material APC, aluminium composite panel. Material modern yang bikin penampilan rumah atau bangunan jadi elegan, tahan air, mudah dibersihkan, dan cocok buat interior atau eksterior.
5: Pantesan, rumahmu jadi mewah banget tampilannya.
4: Ingin rumah tampil modern, elegan, dan nyaman? Percayakan pada Heterogen Home Decor and Interior. Melayani kitchen set, bedroom set, interior, eksterior, pagar rumah, tralis, atap baja ringan, hingga pembangunan rumah. Heterogen juga menggunakan material ACP atau aluminium composite panel. Material modern yang membuat tampilan bangunan lebih rapi, mewah, tahan air, dan mudah dibersihkan.
6: Cocok untuk interior rumah, fasad bangunan, furniture, hingga papan reklame. Dan kabar baiknya, sekarang open franchise. Datang langsung ke Heterogen Home Decor and Interior di Jalan Gatot Subroto, nomor 111, Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi, hubungi WhatsApp 0811-288-288-288. Heterogen Home Decor and Interior, solusi hunian modern impian Anda.
7: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, struk mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
1: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, struk, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berol, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT03 RW01 Kecamatan Bantarsari, Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil, kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat, herbal alami.
2: Mas Darto, lagi baca apa tuh?
3: Ini lagi baca tentang sensus ekonomi 2026 atau SE 2026. Penting banget buat melihat kondisi ekonomi Indonesia secara lengkap dan terbaru.
2: Oh, sensus ekonomi. Bedanya sama sensus penduduk apa sih, Mas?
3: Jadi gini, sensus penduduk itu ngitung jumlah orang. Kalau sensus ekonomi mencatat seluruh pelaku usaha di Indonesia, dari warung kecil sampai perusahaan besar.
2: Jadi, ini tuh kayak peta ekonomi Indonesia gitu ya?
3: Betul banget. Dari hasilnya nih, pemerintah bisa tahu seberapa cepat si ekonomi kita berkembang dan bikin kebijakan yang lebih pas buat semua sektor.
2: Wah, berarti manfaatnya dua arah ya, Mas?
3: Bener, jadi sensus ekonomi dilakuin tiap 10 tahun sekali dan tahun ini bakal dilaksanakan pada bulan Mei hingga Agustus 2026. Dan tahun ini juga jadi momen penting nih buat update peta ekonomi Indonesia supaya lebih akurat.
4: Yuk sama-sama sukseskan sensus ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
5: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: ayo kuwi lho.
1: Aja kaya kiye.
0: Bodol.
2: Is Bu.
0: Isin tuli anger Afrida karo Alin, Birli pada mari ngene, jan ora tau pada gelem nginep soalnya gelem kaya kiye. Kasure nini nek kepet.
3: Nyong bingung, Bu.
0: Usah bingung, Pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak? Sisan gawe tuku semen keng ana. Nggo dandan dapur ti anak.
3: Ngone Pak Kirno petelon jeruk legi berkah jaya. Percaya ngone Pak Kirno, regane seduluran, barang main, pelayanan luar biasa, jos pokoke.
0: Mendingan angger konsultasi cat tembok apa cat besi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
3: Wah, nyong ana ya, Bu. Ibune ora usah melu.
0: Pak, nyong melu war tunggu kasur mentul-mentul kok.
4: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
5: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
0: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo seborong.
4: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua. 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang Lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
1: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah, dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan. Tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng, Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Yuk, Pak, gagen. Wis ayu kie.
3: Kesel banget, Mak. John, aja sikilah, lemes.
2: Ge, tak gawekna wedang teh golti. Sing merekna bergairah, semangat, sehat, tur lesap. Ger pokoke.
4: Sudah terbukti teh Golti sangat bermanfaat untuk menjaga kesehatan dan mengobati gangguan kesehatan seperti liver, hepatitis, TBC, darah tinggi, kanker, tumor, susah tidur, mah, tipes, diare, kesemutan, batuk ginjal, keramik pegal-pegal, kegemukan, kolesterol, asam urat, letih lesu, jantung, varises, epilepsi, malaria, stroke, vertigo, alergi, diabetes, prostat, otot kaku, radang usus, alergi jerawat, lemah syahwat, dan sakit pinggang.
5: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

0: Selamat pagi Pak Kus. Gimana Pak? Kursinya enak. Hehe.
1: Ah, baru juga sehari. Bisa aja Pak Anto ini. Gimana? Ada hal apa nih?
0: Ini, berkas yang diajukan beberapa vendor untuk pengadaan yang kemarin. Mau dilelang atau penunjukan langsung Pak?
1: Coba saya lihat.
0: Vendor yang ini ada paketnya untuk kita Pak. Kalau penunjukan langsung. Hehe.
1: Wah, menarik nih kalau ada tempelannya gini. Sebentar Pak Anto, ini ada anak saya telepon. Ya, halo Dek.
2: Pagi Ayah. Maaf kemarin aku gak sempat datang ke pelantikan. Selamat ya ya jabatan barunya.
1: Makasih.
2: Rani selalu doakan agar pekerjaan ayah bisa lancar, berkah, dan bermanfaat buat banyak orang. Rani doakan agar ayah selalu dijauhi oleh setan korupsi dan gak tergoda oleh suap. Ya sudah, ayah sehat-sehat ya. Nanti Rani telepon lagi. Dah ayah.
0: Pak, maaf pak. Jadinya gimana?
1: Pak Anto, tolong dilelang saja. Mulai sekarang saya tidak mau ada suap di kantor ini ya.
3: Tanggung jawab adalah salah satu nilai anti korupsi. Tanamkan nilai-nilai anti korupsi mulai dari diri sendiri untuk masa depan Indonesia bersih dari korupsi.
4: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Bank Jateng.
5: Barbaran ra kena ngelamun yuk. Nang apa jene?
6: Arep akikahan min. Urung apa-apa wis kesel awake. Ah jan, rebyek umahe merah meru, dapure sesek. Nyong ora bisa masak meneng lajan. Mbok ora enak min lah tuli isin.
5: Lah masalah akikah ya serahna bae. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak. Porsine pas, arep request bisa, praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo, ditelepon bae siki, pesen aring akikah dan catering masakan Bunda.
7: Benar sekali, yang mau akikahan, yuk pesen aja di Akeko dan Catering Masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng puru. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT 5 RW 7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811-25111105.
8: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap. Saat ini waktu menunjukkan pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, paling pas.

dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu apapun, dan Dia memberimu pendengaran, penglihatan, dan hati agar kamu bersyukur. Quran Surah An-Nahl ayat 78.

0: asem banget tambah gede ya.
1: Iya, ya selam. Kamu Pak RT kan wil anakku ya.
2: Selamat, selamat, selamat.
0: Kancah STM.
2: Kenal lah. Kenal lah. Kita di kancah pokok, sehingga ngajak aku bisnis.
0: Tapi nek kono kepengin melu ya ayo bareng.
1: Ya enak, ya mau buka
0: cincin. Kalau petanung ya.
1: Nek kok kalian pak, cukai nek pak, polosan. Oke, ngerti ora. Ciri-ciri rokok ilegal gue, sing orang anak cukai nek. Nggak cukai palsu, apa mani nggak cukai bekas. Kalau cukai sing, orang di perutnya nggak rokok kek. Misal, SKT mana gue SKM kayak bekas rokok si Cine, gue rokok si Cine mani. Nggak
0: sekaya kayak larang, kisih muka tapi enak pak.
1: Oke, nanti orang pak. Kalau sebagai gue, pemerintah bisa biayai gue fasilitas kesehatan. Kalau kesejahteraan masyarakat, kita diane, apa ton rokok ilegal, gue bisa dipenjara si sampai 5 tahun.
3: Dan ini menjadi teman bro.
1: Nah. Dulur, ayo dari nang kawasannya kita kawasan bebas rokok ilegal. Nak ngerti ana sing dodol rokok ilegal, lapor nang bae maring bae cukai kiye nomere.
0: Jadi kesi ngomong karo sapa? Wilung ngeku, turun ana nduk ngomong ayo ana. Woi, kok kok terus kiye lagi ya?
3: Bro, aku ana keperluan ngurus kamu di penjara.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap bekerjasama dengan Sekretariat DBH CHT Kabupaten Cilacap dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
5: Pak, nyong pengen ganti kasur sing mentul-mentul tutul kayak kuwi lho. Aja kaya kiye. Bodol.
6: Is bu.
5: Isin tuli angger Afrida karo Alin Birli pada mari ngene jan ora tau padha gelem nginep soalnya gelem kaya kiye. Kasure nini nek kepet.
6: Nyong bingung bu.
5: Usah bingung, Pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak. Sisan gawe tuku semen keng anak. Nggo dandan dapur ti anak.
6: Ngone Pak Kirno. No pertolongan jeruk legi berkah jaya percaya nggone Pak Kirno regane seduluran barangnya main pelayanan luar biasa jos pokoke
5: mendingan anggar konsultasi cat tembok apa cat besi kayak dilayani nang pelayan ayu bisa nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
6: Wah, nyong ana ya bu ibune ora usah melu.
5: Iya nyong melu arep tuku kasur mentul-mentul kok.
7: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
8: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
5: Oh iya pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo seborong.
7: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
9: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.

0: nggak sih? Bagi Anda yang belum membayar iuran JKN KIS lebih dari 3 bulan, Anda bisa memanfaatkan program baru yaitu Rehab, Rencana Pembayaran Bertahap, Pembayaran Ringan, mudah aksesnya. Begitu lunas, status kepesertaan JKN KIS langsung aktif. Daftar pada menu Rehab di aplikasi mobile JKN atau BPJS Kesehatan Care Center 165. Yuk segera ikutan program Rehab agar tunggakan iuran Anda segera lunas dan Anda bisa kembali terlindungi program JKN KIS.
1: Pak Minta, minggu ngarep kan ulang tahunnya Bapak. Pesenin saya hidangan konsumsi ke Dapur Agen ya. Kelangenane Bapak itu kek tibul Dapur Agen. Si Endes tenan Pak.
2: Gih Bu, saya juga doyan itu Bu, seneng banget.
1: Lah ya, terus jangan lupa kue ulang tahun, snack box sama nasi box.
2: Gih Bu Lurah, siap.
3: Benar kata Bu Lurah, di Dapur Agen bisa pesan aneka hidangan untuk berbagai acara. Menu makanan tersedia, ayam bakar, gurame bakar, aneka lauk, bubur mie, es pisang hijau, aneka kue, kue ulang tahun, snack box, nasi box, roti punjungan, dan oleh-oleh hajatan. Jajan tampah dan hantaran cantik, bahkan tersedia paket akikoh yang praktis dan lengkap loh. Aneka jajanan dan masakan Dapur Agen yang lezat, siap melengkapi setiap momen spesial Anda. Hubungi kami di nomor 0857-2627-9923. Alamat kami di Jalan Sulawesi, Cilacap Tengah.
4: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

0: Sis, lo lagi urus izin usaha ya? Gue punya kenalan orang dalam nih. Sekali kucing-kucingan, urusan lo cepet kelar.
1: Hah? Kucing-kucingan? Apaan tuh? Lo mau gue jadi kayak Catwoman gitu?
0: Iya, bukan gitu juga. Maksud gue lewat jalur belakang. Cepet kelar. Gampang kan?
1: Itu kan sama aja ngajak gue korupsi.
0: Lah, masa iya? Kan cuman biar urusan lebih cepet. Gak ngapa-ngapain juga.
1: Yap. Tapi itu kan udah korupsi kecil-kecilan, sis. Lama-lama kebiasaan. Yang bener aja lah.
0: Iya sih. Tapi kan semua orang juga ngelakuin.
1: Iya, tapi coba pikir deh. Kalau kita ikut-ikutan, siapa yang bakal mulai jujur?
0: Bener juga sih.
1: Nah, gitu dong. Korupsi.
2: Jangan ya, dek ya.
3: Mari, hentikan korupsi. Biasakan yang benar. Jangan benarkan yang biasa.
4: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Bank Jateng.
5: Rumahmu sekarang makin estetik ya. Kitchen setnya keren banget.
6: Iya dong, aku pakainya dari Heterogen Home Decor and Interior. Hasilnya rapi dan modern loh. Mereka juga pakai material APC, aluminium composite panel. Material modern yang bikin penampilan rumah atau bangunan jadi elegan, tahan air, mudah dibersihkan, dan cocok buat interior atau eksterior.
5: Pantesan, rumahmu jadi mewah banget tampilannya.
7: Ingin rumah tampil modern, elegan dan nyaman? Percayakan pada Heterogen Home Decor and Interior. Melayani kitchen set, bedroom set, interior, eksterior, pagar rumah, tralis, atap baja ringan, hingga pembangunan rumah. Heterogen juga menggunakan material SCP atau aluminium composite panel. Material modern yang membuat tampilan bangunan lebih rapi, mewah, tahan air, dan mudah dibersihkan.
8: Cocok untuk interior rumah, fasad bangunan, furniture hingga papan reklame. Dan kabar baiknya, sekarang open franchise. Datang langsung ke Heterogen Home Decor and Interior di Jalan Gatot Subroto nomor 111 Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi hubungi WhatsApp 0811-288-288-288. Heterogen Home Decor and Interior, solusi hunian modern impian Anda.
9: Ani, apa yang sedang kau lakukan?
10: Aku sedang nimba air, Oma.
9: Zaman sudah canggih, kenapa kamu masih nimba? Ani, sungguh terlalu.
10: Ini juga sumurnya butek dan satrom.
9: Sudah, letakkan saja timbanya. Ayo kita daftar sambungan air Perumdam Tirta Wijaya saja. Mumpung sedang ada diskon 20%.
11: Bulan diskon Perumdam Tirta Wijaya. Diskon pemasangan sambungan rumah baru 20%. Dari harga Rp1.750.000 menjadi hanya Rp1.420.000. Buruan, promo berlaku dari tanggal 1 Juli hingga 24 Agustus 2026. Pendaftaran pemasangan sambungan rumah baru dapat dilakukan di kantor cabang dan unit pelayanan terdekat atau bisa lewat aplikasi Tirta Wijaya Mobile. Bayar tagihan pakai kris, praktis, aman, dan fleksibel. Yuk, daftar segera sambungan air Perumdam Tirta Wijaya Kabupaten Cilacap yang bersih dan sehat.
12: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap. Sesaat lagi memasuki waktu sholat duhur untuk wilayah Cilacap dan sekitarnya.

Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu kitab Al-Quran, dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar, dan sesungguhnya mengingat Allah atau sholat adalah lebih besar keutamaannya dari ibadat-ibadat yang lain. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.

0: Tuhan yang memiliki panggilan ini yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan. Berilah Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi. Dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan.
1: Segenap direksi dan karyawan Radio Bercahaya FM Kabupaten Cilacap mengucapkan selamat menunaikan ibadah.

0: Percaya FM, paling pas untuk Cilacap. Satu frekuensi beragam inspirasi. Halo, halo warga percaya, sugeng siang sadayana. Sugeng pepanggian male kalian tiwi gapi wonten giaran tegian tembang gending kelangenan. Bulane sampun bulan Agustus. Ih, jan ya ke. Wis enggane wis setengah tahun ternyata ya. Malah wis bulan ke-8 kok wis setengah tahunnya wis luwi. Oh ya wis punjul ya lik. Niki. Wis setengah tahun punjul di tahun 2026 siki wis bulan 8. Oke, selamat datang untuk bulan Agustus kayak gue ya, Pak Agus. Pak Ayu Agustina, Pak Ayu Agustina lagi lomba ya. Nah, kayak nang Kominfo ya, nah ya, Mbak Opi lagi zaman ganu. Oh, Bunda Mustoli ngadar kan kasik banget ya. Mari kita sambut. Iya, oh. Keseruan dulu apa kepriweki Bunda Mustoli ngadarkan maafan telpon ora sidan apa niki. Jajal tak buka ke ya. Halo Bunda Mustoli sugeng siang.
1: Halo juga, assalamualaikum, sugeng siang ugi Mbak Tiwi Gati Tegean.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Angge Tegean Bunda.
1: Kepripun kabare Mbak Tiwi Gati? Mugi kabar sami sehat nggih.
0: Nggih, alhamdulillah rabbil alamin. Bunda Mustoli ngadarkam ya, semoga kabare sehat nggih, Bun.
1: Nggih, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kula nggih sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Kuwe nyuwun lagune Mbak Tiwi Gati.
0: Nggih, napa niki Bunda?
1: Sida rondo napa wonten?
0: Oh, sida apa ora sih? Iya, kalingane malahan anu apa jenengane ora sida, jatuh cinta maning karo bapane. Tidak bisa berpisah dan tidak bisa melupakannya pokoke.
1: Nggih, Mbak Dewi, terus ajeng kito-kito salam ngagem rencang-rencang.
0: Nggih.
1: Salam pertama nggih Mister Tondo sing teng Rawa Bendungan.
0: Nggih.
1: Mbak Mas. Terus kagem Pak Hadi Haji Barang.

0: Sampun, ngatos niku mawon Mbak Tiwi, matur suwun. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Mustolinga Darkam kae sing ana nang Kuripan City. Iya, kae ya. Jangan jaluke lagu Sidorondo niki Mbak Kawisa Fitri wis siap-siap mike wis di colokna. Iya, karo Cak Dikin ya. Heeh, niku. Sinten malih sing badan dari bergabung monggo warga percaya 0811260543 nek mboten nggih wawa ya voice note ya kena Mama Rizky. Kabar kabar Mama Rizky? Jan Mama Rizky luar biasa banget kok. Iya kok pokoknya ya warga percaya arep sing anu nang Lik Dimas ke sondol-sondolan Lik Dimas lah sondol-sondolan kau sapa kiye nyong harapan ngiklan disit Lik Dim iya. Kayaknya mau ngiklan di set ke iklan iklan seripingnya Mama Rizky Mbak siapa ini ya Dik? Mbak Labib? Oh Mami Bintoro karo Lik Dimas serondol-serondolan ngono lah ngono serondol-serondolan di set iya nyong ngarep ngiklan Mbak Labib kaya singan enak petarangan enak banget kok seripingnya Mbak Labib terus anu cimplung bareng cimplung karo apa rane kayak jenengane gula jawa lo enak banget kayak gula jawa nih Mbak Labib iya Mama Rizky kayak singan yang peterangan petok darane ora pinteran banget sih iya gedang disulap dadi stripping ya anak gula aren disulap dadi anu gula iya aren kayak singan awit kelapa disulap dadi gula jawa karo Budin sulap dadi nyemplung kayak Mama Rizky ternyata pesulap hebat. Ya Lik Dim, iya kok. Ah Mami Bintoro niki tak paringi sekar disin kok Mami Bintoro mangke nggih Mami bareng iklan nggih aku tak angkat tema seorang kok. Iya, yo Mami Bin niki tak paringi sekar niki karo Bunda Mustolinga Darkam sing request niki monggo.

0: Sayang, aku butuh dana sekarang. Mau bantuin ya?
1: Waduh, tapi kita kan belum pernah ketemu. Kapan kamu nyamperin aku?
0: Sayang, aku sudah kirim hadiah spesial buat kamu loh, dari luar negeri.
1: Serius? Wah, jadi gak sabar.
0: Tapi paketnya masih ditahan di Bea Cukai. Aku perlu biaya administrasi dulu. Bisa bantu transfer gak?
1: Oh gitu ya? Berapa?
2: Tunggu dulu. Hati-hati. Bisa jadi itu bukan cinta, melainkan love scam. Love scam adalah modus penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara di dunia maya. Pelaku berpura-pura jatuh cinta, memberi perhatian, lalu meminta uang dengan berbagai alasan.
0: Sayang, paketku tertahan Bea Cukai. Aku sedang ada masalah keuangan. Aku butuh bantuan sekarang. Nanti aku ganti deh, janji.
2: Ingat, Bea Cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui rekening pribadi, media sosial, atau orang yang mengaku sebagai perantara.
3: Jika seseorang yang baru dikenal di internet mengaku mengirim hadiah dari luar negeri, lalu meminta sejumlah uang, jangan langsung percaya.
1: Jadi, kalau ada yang mengaku paketnya ditahan Bea Cukai dan minta transfer uang, itu belum tentu benar.
2: Betul. Selalu lakukan pengecekan terlebih dahulu melalui kanal resmi Bea Cukai. Jangan mudah tergiur janji manis. Jangan kirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Dan jangan pernah memberikan data pribadi maupun data perbankan.
3: Cinta boleh membuat hati berbunga, tapi jangan sampai hilang kewaspadaan. Waspada love scam. Lindungi diri, keluarga, dan orang-orang terdekat dari penipuan digital. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Cilacap.
1: Di, cucukna aku nang kantor pajak yuk.
4: Walah, ketinggalan info kowe lah. Jan, arep lapor pajak gue, ora perlu lunga mari ngendi-ngendi, cukup nang omah bae.
2: Informasi layanan pajak, lapor pajak online. Lapor pajak kini bisa dilakukan secara online kapan saja dan di mana saja melalui situs kortek.djp.pajak.go.id. Batas waktu pelaporan, SPT orang pribadi 31 Maret, SPT badan 30 April. Selain itu ada juga layanan pojok pajak bagi yang ingin aktivasi kortek dan pelaporan SPT. Lokasinya ada di Kecamatan Maos dan Kroya. Setiap hari Selasa dan Kamis, Kecamatan Sidareja. Setiap hari Rabu. Informasi tanggalnya pantengin terus Instagram @pajakcilacap.
3: Informasi kontak, alamat kantor pajak Cilacap, Jalan DI Panjaitan nomor 36 Cilacap. Telepon Kring Pajak 1500 200. Kantor pajak Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94 garis miring 30, Desa Jenang, Kecamatan Majenang, Cilacap, Jawa Tengah 53257. Ayo lapor pajak sekarang, lebih awal lebih nyaman.
1: Mayu li.
4: Arep ngendi?
1: Mangan bakso pae yuk.
4: Mayu.
5: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, struk mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
2: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun bero, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantar Sari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantar Sari, Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil, kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat, herbal alami.
6: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Gean tembang gending klangenan.
1: Tembang gending klangenan sarangan kalian TV Kapi, monggo monggo warga percaya, ayo bergabung. Iya lagi perang apa sih Lik? Pada nonton lomba orang enang lapangan Bromo Lik. Iya pada nonton lomba anak gege. Iya sepo anu sponsori lah, support kasih support kepada teman-teman. Iya aja nang kantor baik. Dikasih support ya gue. Kok benang kantor baik kan Bi? Lenyong kan siaran. Halo Mami, Mami Bin.
2: Halo, Assalamualaikum Dewi Gati.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mami Bintoro.
2: Mami Bintoro nong SKP sampai bercahaya kok. Masih cantik baik
1: kayak alhamdulillah kayak gini baik ya kok orang berubah-ubah kayak gue ya mak
2: ya
1: seger kayak bayam iya anak yang gede-gede pocek kayak gini baik kayak gue ya mak lo kan si kempri
2: ini ngerti gak ih ki bocah nang
1: kene. Iya, Mami, bener nang kene ki bocah.
2: Durung isih ajek bae, ayu bae.
1: Iya.
2: Bae.
1: Heeh. Bedane gemien nang orang aku kudung, siki dadi kudungan kayak kowe ya, Mi.
2: Iya. Bae.
1: Iya, kayak ki bae alhamdulillah.
2: Alhamdulillah iya. Heeh. Nek lagune.
1: Lagune nopo, Mami?
2: Bojo loro
1: lho ora digenepna 5 mi bojo loro wayu banget Mami Bintoro jan mau belong banget pengin ketemu ya alo ya oh ketemu karo Mami Bintoro iya kok jan ayu banget Mami Bin lah pokokane titik kaya Mami Bin
2: ora kaya TV cantik lah. Awet nom baik, kayak kue baik.
1: Nggih,
2: alhamdulillah. Asale cendek cilik kuning ayu dadi awet nom.
1: Iya, dadi kaya iki baik ya wi.
2: Iya, besok.
1: Nggih.
2: Kok iki kaya kue baik.
1: Iya, baik. Nggih.
2: Lha ora merah pirang tahun ya?
1: Pirang tahun ya mi kawit ya.
2: Lho, estape seprene.
1: 20 tahun. 20 tahun mi, heeh.
2: Aku begumun kok iya. Bisa ajek bae jane.
1: Nggih,
2: ayu bae tambah ayu.
1: Nek mboten 20 tahun nggih selikur tahun lah.
2: Nah, wis suwe banget ya.
1: Suwe banget mi, iya. Nang kanak-kanak aku lulus sekolah semea nang radio kana siki wis berpuluh-puluh tahun.
2: Aku wis ngalami pitu.
1: Nggih. Nggih.
2: Kayaknya saya siaran
1: ya. TPPT siaran teng radio mriko-mriko karena tentara pelajar.
2: Iya, isi aja kono.
1: Nggih, masih.
2: Terus salam dong ayu.
1: Nggih, Mami monggo.
2: Salam ke Mama No. Kenapa Bu Mustolinga pengen ketemu malah kemarin nggak datang ya?
1: Iya, Bunda Mustolinga anu soleh nggak ada yang mengantar.
2: Oh, kaya aku ya nggak bisa naik motor ya?
1: Enggak, kudu diantar nang bapane, Ari ora diantar nang bapane. Iya, ujar kuwingi kok disamper malahan Mr. Tondo ora mangkat barang. Jarene kok angkat kan samper-samperan. Iya.
2: Lah, ben aku maring ndi ya ngojek.
1: Enggak, Mami ya mandiri lah.
2: Pensiun wis pulang kampung ya.
1: Nggih.
2: Akhire ngojek ana acara apa ana ngojek. Acara apa ana ngojek.
1: Nggih. Mandiri ya Mi. Nggih, bener Mami.
2: Salam untuk Mama Rizky.
1: Nggih.
2: Sing petarangan ya betok-betok.
1: Iya, betok-betok.
2: Bunda Rizky dari nang Cilacap.
1: Iya, Mama Rizky karo Bunda Rizky benten. Nggih, Bu Harti.
2: Cantika, Bu Laras. Mau ketemu ngaji tak kenake. Lah jenengan setahun sepisan ketemu kanca kok malah teka aku ngomong koyo.
1: Iya.
2: Anu mi aku akhir rapat anu ala dasar ora penting nak.
1: Lagi kerja bakti minggu wingi masangnya bendera mbok.
2: Iya, malah kurung tuku keringnya kira kan di kongkon. Sambung lagi wong
1: ayu. Nggih.
2: Buti bututi butiwi.
1: Mm.
2: Terus sing wingi apa di biru sapa ya? Sing pingsan.
1: Oh, pingsan Mbak Ayu Dinosan apa?
2: Iya dengan kue cari siraku mumet nih.
1: Oh iya Mbak Ayu Dina Osa.
2: Oh itu jenenge siapa?
1: Dina Osa, Mbak Dina Osa.
2: Mbak Dina Sinata.
1: Dina Osa mah.
2: Temen jenenge kue.
1: Dina Osa.
2: Dina Osa lah, kok dengar gampang ya.
1: Ngge, Mbak Ayu Dina.
2: Mbak siapa kaya ya, Mbak ngomongnya. Ngeseng-ngeseng kudulan ya, mana ibu pintar ya, yang kaya gue.
1: Mbak-mbak, anu lanang ya. Apa wedon?
2: Wadon.
1: Oh.
2: Sing jane arep nguli kipas angin ora sidok.
1: Lah kenapa sih, wingi sing nguli kipas angin siapa mami?
2: Lah kuwi sing mbak-mbak, sanata apa sopo kuwi lah. Sing apa lambi biru?
1: Sing apa lambi biru?
2: Katok hitam.
1: Untuk Mbak Dina Osa.

0: Pak Bening Amin Maskur. Pak Salut.
1: Ya, Pak Salut kae.
0: Pak Kepon Mas kuwi lah.
1: Mas Salut.
0: Mas Salut. Terus Mas Saring.
1: Nggih.
0: Saring Cilacap kene mburine aku iki.
1: Oh, tanggane Mami nggih.
0: Ya, Terus Mbak Kartim.
1: Mbak Kartim, nggih, Mbak Kartim.
0: Iya. Semuanya saja lah yang monitor radio bercahaya. Selamat siang Tegian, seger banget.
1: Nggih.
0: Tiwi.
1: Nggih,
0: selamat bertugas sampai selesai, semoga sehat waras, selamat
1: amin.
0: Tambah ayu,
1: rezeki lancar. Amin. Nggih. Terima kasih Mama Bintoro yang ada di Jalan Tri. Terima kasih kae wingi wis nggawa urgen ya Mami Bintoro jare kepengin nembang karo kanca Patir. Nggawa urgen karo tuk playere digawa maring radio kaya gue nembang karo Patir-Patir nang radio bercahaya. Iya, ayu nemen nganggo kebaya warna abang. Iya, Jan, rekaya Mami Bintoro pokane lah ya. Iya, happy terus, bahagia terus ya Mia, sehat terus pokane lah Mami Bintoro. Iya. Ngesuk maning ae gue Mia, arep kepengin nembang. Ayo gue bosen nembang dewekan ora ana sing ringokna, ora ana sing joget kaya gue anu dewekan sih maring radio bae. Ayo gue iya ngomong arep kapan kok woro-woro kanca Patir mengkon pada bareng-bareng joget kaya gue ya wingi kan Mami Bintoro nyanyi kaya Mbak Ayu Dinosa pada joget karo Mbak Aat ya. Karo Lik Dimas, kaya Lik Dimas harus tidak telepon apa lah? Apa arep kaya nyong Miki lagi ngerasani Mama Rizky kaya ya Mama Rizky singane nang peterangan petok brosot. Iya kok, iya ternyata Mama Rizky ya pinteran banget kok. Iya, sing nang tangane Mama Rizky bisa berubah. Apa Mama Rizky pesulap ya? Iya pesulap Mama Rizky, apa-apa disulap, iya, gedang, disulap dari seriping. Terus apa maning kae, aren, disulap dari gula jawa. Ana bolet, disulap dari cimplung, ya, iya kok. Enak banget. Kayak ini Bunda Nadia, ya, ngawa donat, Bunda Nadia, terima kasih, ya. Iya, nggawa donat. Terus juga terima kasih nggok anu Mbak Martiani, Mbak Yudinaosa beya nggawa jajan ya. Terus wingi sing nggawa kaisi sing ijo-ijo jenengane apa ya? Apalah, Mister Mendem. Iya sing nggawa Mister Mendem saparane. Iya pokoknya nggawa jajan dewek di Mami dewek kaya gue pokoknya ya. Niki tak paringi, oh Lik Dimas nggak apa anu kae apa jenengane jeruk jan jeruk Lik Dimas lagi nepor kaya gue Bunda Pujastuti barang nggawa es kelamut ke nganti si kiki tesianan nang kulkas ke nggawa semangka kaya Mbak Martiani ya Mbak Mar. Iya terus anu Lik Dimas iya nggak buat jeruk kayak Mama Rizky nggak buat si pring iya Jan mantep banget lah ya. Iya ini kita paringi lagu maning Bunda Puji wis ya Bunda Harti kayak nggak buat anu es teh iya kok seger banget tokane ya.

0: Gigi piak temen arep mari ngendi, Tun?
1: Arep ngedekna barang yuk.
2: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
0: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari apa tuh?
1: Iya yuk, wis langganan kawit kenyel.
0: Pancan akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari yuk.
1: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur pelayanane ramah.
3: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Legend Suprapto, Cilacap.
4: Rucak nanas, rucak koen, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
0: Aduh, Jen, petang kula rap banget ku. Arep ngene, Nini rujin jaluk dipijet malah.
5: Kau enang apa? Kelalat, lelet, kaya ular jedung.
0: Petang kula rap banget ku, seneng.
5: Lah kepriwe?
0: Kaya arep kae tapi kaya urai ku lu.
5: Mulane, rajin minum gulti.
0: Apa kuwe?
5: Eh, teh gulti. Gue kesehatan awak, kaya gue ketemu kue.
0: Oh, kaya kue ya?
5: Iya, dinum, dinum.
0: Iya, oke, siap.
3: Wis terbukti, Golti pancen main gue menjaga kesehatan. Sebab Golti mengandung zat-zat sing main gue awak, kaya katekin, gue ngelancarna peredaran darah, polifenol, gue kekebalan tubuh, zat taunin, gue anti racun, flavonoid sebagai antibiotik alami, lan mineral-mineral alamidiane sing akeh manfaatnya gue kesehatan. Setakaran Golti kena diseduh ping telu tanpa gula tanpa campuran liane. Golti cocok gue wetangan saben dina, ambune wangi tur seger. Dapatkan teh Golti nang radio Percaya FM Jalan MT Haryono nomor 22 Cilacap.
1: Pak, nyong pengen ganti kasur. Sing mentul-mentul tuh
0: kayak kuwi lho.
1: Aja kaya kiye.
0: Bodol.
6: Is Bu,
1: isin tuli angger Afrida karo Alin Birli pada mari ngene jan ora tau padha gelem nginep soalnya gelem kaya kiye. Kasure nini nek kepet.
6: Nyong bingung, Bu.
1: Usah bingung, Pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur, abrak-abrak, material. Apa bayana nang anak? Sisan gawe tuku semen keng anak. Nggo dandan dapur, Tiana.
6: Ngone Pak Kirno pertelon jeruk legi, berkah jaya. Percaya ngone Pak Kirno. Regane seduluran, barangnya main, pelayanan luar biasa. Jos pokoknya.
1: Mendingan, anggap konsultasi cat tembok, apa cat mesika ya, dilayani nang pelayan ayu pisan. Nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
6: Wah, nyong anak ya, Bu? Ibunya rasa melu.
1: Pak, nyong melu war tuku kasur mentul-mentul kok.
3: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
7: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
1: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT 7 RW 5 Losari, Rawalo, Banyumas. Ayo, seborong
3: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
8: Mas Darto, lagi baca apa tuh?
9: Ini lagi baca tentang sensus ekonomi 2026 atau SE 2026. Penting banget buat ngeliat kondisi ekonomi Indonesia secara lengkap dan terbaru.
8: Oh, sensus ekonomi. Bedanya sama sensus penduduk apa sih, Mas?
9: Jadi gini, sensus penduduk itu ngitung jumlah orang. Kalau sensus ekonomi mencatat seluruh pelaku usaha di Indonesia, dari warung kecil sampai perusahaan besar.
8: Jadi ini tuh kayak peta ekonomi Indonesia gitu ya?
9: Betul banget. Dari hasilnya nih, pemerintah bisa tahu seberapa cepat sih ekonomi kita berkembang dan bikin kebijakan yang lebih pas buat semua sektor.
8: Wah, berarti manfaatnya dua arah ya, Mas?
9: Bener, jadi sensus ekonomi dilakuin tiap 10 tahun sekali dan tahun ini bakal dilaksanakan pada bulan Mei hingga Agustus 2026. Dan tahun ini juga jadi momen penting nih buat update peta ekonomi Indonesia supaya lebih akurat.
10: Yuk sama-sama sukseskan sensus ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
11: Masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang Lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
12: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah, dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan. Tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng, Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
13: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

0: perlune karena aku iso ngentuk terus. Aja guyon to. Isin aku dirungokke wong akeh.
1: Saat ini waktu menunjukkan pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas untuk Cilacap.

Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan, "Kami telah beriman," sedang mereka tidak diuji lagi? Quran Surah Al-Ankabut ayat 2.

0: Tegean Tembang Gending Klangenah.
1: Tegean Tembang Gending Klangenah. Lah, kayak Bunda Vina, sehat Bunda Vina? Bunda Vina nang dike ya? Iya kok. Sehat Bunda Vina. Nah, warga percaya sing arep padha tumbas abrak-abrak ya. Pokoknya abrak-abrak kae lah. Wingi mau kuli anu padha oleh hadiah. Lah kuwi hadiahe sing anu bangsane centong, terus apa kaos kaki ya, karo gantungan klambi, karo wadah apa kae. Pokoknya sing abrak-abrak kuwi tekan Bunda Vina. Iya. Kue angger arepan tumbas-tumbas macem-macem kayak kue pokokane ya peralatan-peralatan singane nang jero ngomah lah pokokane maring Bunda Vina mawon iku anu angger anu dina minggu peana nang CFD ya koleti sing wingi melu lomba sing wingi nganggo kudung terus ngauk lambi oren. Nah sing wingi uli kaya apa ya panci cilik ya Bunda Vina niku. Iya wingi Bunda Vina anu ngenai sponsor kue lomba apa rame anu sing ana nang hadiah juara siji loro telu kaya uli kabe kue tekan Bunda Vina hadiahe. Iya lik salut kaya keprewe lik salut kabare sing ana nang Abu Dhabi apa ya sehat-sehat makan ya li keluarga singan nang kroye semoga sehat kayak gue li kali lah semenane ganu li kali kayane we anyong tapi wong anu HP ne anu dicekeli nang wong se jero rumah pada nyekel kabeh dadi ne anu macane mbok kapan ya wis dibuka ya ora dibalesi iya kelalen lampu sing buka pe sapa we ane ya anu HP gemletak ya HP gemletak sapa-sapa nganggo. Iya, tadine kaya kuwe cokane. Terus Pak Bening, sehat Pak Bening? Le, kaya Pak Bening ya. Sing ayu banget sapa kuwe? Mama Bintoro. Iya, Mbak Ayu Dinausa. Iya, Mama Enok. Ayu kabeh pokokane. Iya. Ya ngerti sandingna lah kae hadir requeste kangen iki keri. Nah kosit Mbak Ayu Dina tak goletine iki dina iki mlebu apa Mbak Ayu Dina mau terus pos yang duan ya Mbak Ayu Dina terus pos yang duan sit anu kangen sing ana kangen-kangen lah pokoke kangen iki keri wi iya kangen iki keri kae. Suwun mbak saya nyong maka jam 4:30. Oh ya wis iki santai-santai disit mbak. Iya bubunya tel alarm. Kok di alarm jam 3 apa 3:30 ya. Iya siki bubu gua kan engko tanding sore nganti wengi mbok kan ya. Mbak Ayu Dina usah kan ngger wengi-wengi pada anu wis pada bubu pada ngimpi Mbak Ayu Dina usah nembe mangkat. Iya nembe mangkat nembe bali kok nembe mangkat ya. Bali embret. Kang Ragil Bayu Santosa sing ana nang endi kae Jawa Timur apa nang Purwokerto apa nang endi lah. Iya, wong anu tukang mayang-mayang anggar nyambet gawe dadi bingung posisine. Miki jane ya telepon tapi urung tak angkat ya. Anu Lik Dimas kae. Ah Lik Dimas lah, Lik Ragil kok. Lah ki Lik Dimas iya, winginane ngebet jeruk. Ya Lik Dim, iya. Kae Lik Dimas wingi si uli apa Lik? Iya, uli ada door press apa ora? Iya, lawingi ku duli kabeh lah kaya kue ora ketang ade kur ade hiburan ya. Sing penting pada anu raket buket mlaket taket kaya kue. Apa uli apa anu badin anu Lik Dimas kae? Uli kae? Uli ember. Oh, kaya anu kae sing wadah kelambi iya lumayan Lik Dim kok anger mamane lagi males ya nyong dewek kan anger wong wedon sokane ora rikat terus kadangane ana malese bar apa ngentasi kelambi bruk bruk kae gue nek kowe nggo wadah kelambi kowe Lik Dim kowe nggo wadah kaya gue hari mamane lagi males nek wis dilempiti di dalan kono dhisik turung dilepok-lepok nah maring lemari ya dalan kono dhisik turu apa ora mambra-mambra ya iya kok pada anu karo wadah sendok kowe cidung barang ya alah jangan kowe cidungnya tekan wong Vina iya cidung anu warnane coklat iya kok anggar Lik Dim kae apa jenengane Ngger mamane gelem pramukaan yang ngoji dong sing warna coklat ya ora papa. Nyong pecokane nganggo kuwe ngger apa jenengane sing kalem-kalem kan. Cidunge warna coklat, engko klambine padangan warna coklat sing luwih enom kaya kuwe. Ya roke sing kaya coklat sing moka-moka. Iku main kuwe. Perpaduan antara coklat tua, coklat muda, moka-moka kaya kuwe lah sing warna-warna kaya kuwe ya lik di kok kondangan kaya wes nyong besenenge sing model bahan-bahan kaya kuwe cidunge. Karo ada sendok barang ya kue tekan Mama Vina. Iya, ngesuk-ngesuk ngari melaku-melaku maring CFD tuku. Dilarisi kae Mama Vina. Mama Vina sing wingi nganggo klambi oren. Iya, kae. Priwe Mbak Dinosa? Mbak Dinosa kue bi. Alhamdulillah. Osa uli kipas angin ke dan nabrak-abrak. Iya, dicel tak dilenge Mbak Dinosa uli apa bae, Jan? Ya, wingi uli apa bae Mbak Dina? Alhamdulillahirrohbilalamin. Ya, semoga bermanfaat ya Mbak Dina. Oke, terima kasih nggo Bos Kirno, Bos. Nyong semenane mari ngene Bos Kirno, tapi Bos Kirno lagi nang endi sih? Oh, jikot kipas angin tapi ora ketemu. Ketemu karo Mama Birli tok. Iya. Jikot kipas angin mari ngene Bos Kirno kana ya. Doa-doa tak pendeng kok. Demi fan bercahaya, iya parani pokoknya mending ini Bos Kirno. Iya, iya kok ke alhamdulillah ke Mbak Dina usah ke singuli, iya. Jarane wingi anu nyong terlambat kaya gue bi wong anu mandan-mandan glier kaya kue jebul kue anu ciri-ciri arep kuli kipas angin mandan glier-glier disit. Iya tapi wingi be sename ya lik dim Mbak Dinosa be buket banget kok tulis senam. Ujar gue kan tadi kondektur senam karena sing nang arep dewe kaya gue. Iya wingi kicau mania karo Mbak Dinosa jan ya angar kaya gue apa rane dan minggu kayak gue kicau manian apa ora ya sehat seger buger kayak gue. Pak Rasimin bapak kayak Guntur. Iya kepripun kabarnya Pak Rasimin singana nang ada banget nang timur oku. Oh Balitung ke kota Balitang. Balitang ya Balitung lawi kota Balitang oku timur Palembang. Salam sapanya nggo CEO Berkah Jaya. Wih, kenal karo Bos Kirno kok, Bos? Ke Bos. Bapak e Guntur tekan kana Palembang atau banget pe kenal Bos Kirno ki sing nduwe Berkah Jaya. Terus nggo Nok TV Kang Arta, Nok Pia. Iya, Mama Anok. Nok apa ge ya? Nok TV, Nok Anovita, iya. Nok Pia, Mama Enok ya Nok kabe dadi niki. Mama Rizky, Bunda Rizky, Biung Mustolinga, kae, Pak Arjuna, nggo sedulur kabe Bercahaya FM se-Indonesia Raya. Iya. Oh iya, ibu mertua yang ada di Pasar Kutoarjo. Lah, Bunda mertua, aduwe nang kene ya, sehat-sehat yung. Nang Kutoarjo. Iya. Semangat, semoga selalu semangat selalu jualannya. Iya buat Mas Radika barang apa sampean nginep nang studio dah gue. Mas Radika orang nginep nang studio kayak pancen anu bocah satset anu meperak dadi belum patok wis kudul radio. Oh iya ya wingi anu wingi mengi terus mikir esok apa nginep nang radio wi boten iya dadi bali disit mengumah raup-raup terus mangkat maning iya atas niku. Nah iya wingi-wingi nang radio esok-esok nang radio jane petakon aja bali kok jane nginep radio bayar apa-apa iya langkah singgolet iki. Tapi mau ngono dhewe mah ya kepengine bali disit te gue. Nang omah kur bubut tok Pak Niko Pak. Iya, mbak turu terus mangkat maning tangi turu mung radio maning. Iya, sregep banget pokoke. Requestan negara angin. Iya, tak ringokna kait monyong enggane langkah sing nyapa. Ih, lajan kok tak omongi. Kok tak omongi elik? Bapake Guntur ke sing ana nang Palembang disapa. Iya, Bapak kayak Guntur gendis kayak disapa lah. ditulit iya disenggol-senggol kayak gue men kon ya patirnya tambake kayak Bunda Mustolinga anggar nyapa-nyapa ke bapake Guntur Lik Dimas ya iya bapake Guntur ke Bunda Kusia kayak Bunda Kusia iya ayo tak nela gumaning lah miki apa ya bakayu dina asa kok nyeluk lagu Kangen Nih Keri Kangen Nih Keri nih. Nah, oke, langsung bela tak lundungaken ya Mbak Dinas.

0: putih memake setiap saat gawenyong terpesona ya. Wajahnya berseri-seri seperti bidadari, energik dan ora kaya bojone nyong mempesona.
1: Terima kasih ya Pak. Ih, Bapak juga loh, semakin sehat dan kuat.
0: Iya dong Mat, kan kita rajin konsumsi teh kesehatan Golti.
2: Dari penelitian berbagai negara, teh kesehatan Golti sangat baik untuk menambah stamina dan vitalitas, mengurangi resiko kanker, mencegah panas dalam, kejang, menjaga fungsi otak dan daya ingat untuk anak-anak, serta melindungi dari berbagai macam penyakit. Teh kesehatan Golti, solusi dahsyat untuk kembali sehat. Dapatkan teh kesehatan Golti di radio kesayangan Anda ini.
3: Kipiak temen, arep mari ngendi Tun?
1: Arep ngedekna barang yuk.
4: Lah, apa semono kurang gede Tun?
3: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan, kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari apa Tun?
1: Iya yuk, wis langganan kawit kenyel.
3: Pancan akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari yuk.
1: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur, pelayanane ramah.
5: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Legend Suprapto, Cilacap.
6: Rucak nanas, rucak kue, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
1: Barbaran ra kena ngelamun yuk. Nang apa jane?
3: Arep akikahan min. Urung apa-apa wis kesel awake. Ah jan, rebyek omahe merah-meru, dapure sesek, nyong ora bisa masak meneng lajan. Mbok ora enak min lah tuli ising.
1: Lah masalah akikah ya serana baik. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak. Porsine pas, arep request bisa, praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo, ditelepon bae siki, pesen aring akikah dan catering masakan Bunda.
7: Benar sekali, yang mau akikahan, yuk pesen aja di Akekoh dan Catering Masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng huruf. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT5 RW7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811-25111-05.
8: Sayang, aku butuh dana sekarang. Mau bantuin ya?
1: Waduh, tapi kita kan belum pernah ketemu. Kapan kamu nyamperin aku?
8: Sayang, aku sudah kirim hadiah spesial buat kamu loh. Dari luar negeri.
1: Serius? Wah, jadi gak sabar.
8: Tapi paketnya masih ditahan di Bea Cukai. Aku perlu biaya administrasi dulu. Bisa bantu transfer gak?
1: Oh gitu ya? Berapa?
9: Tunggu dulu. Hati-hati, bisa jadi itu bukan cinta, melainkan love scam. Love scam adalah modus penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara di dunia maya. Pelaku berpura-pura jatuh cinta, memberi perhatian, lalu meminta uang dengan berbagai alasan.
8: Sayang, paketku tertahan Bea Cukai. Aku sedang ada masalah keuangan. Aku butuh bantuan sekarang. Nanti aku ganti deh, janji.
9: Ingat, Bea Cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui rekening pribadi, media sosial, atau orang yang mengaku sebagai perantara.
10: Jika seseorang yang baru dikenal di internet mengaku mengirim hadiah dari luar negeri, lalu meminta sejumlah uang, jangan langsung percaya.
11: Jadi, kalau ada yang mengaku paketnya ditahan bea cukai dan minta transfer uang, itu belum tentu benar.
9: Betul. Selalu lakukan pengecekan terlebih dahulu melalui kanal resmi bea cukai. Jangan mudah tergiur janji manis. Jangan kirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Dan jangan pernah memberikan data pribadi maupun data perbankan.
10: Cinta boleh membuat hati berbunga, tapi jangan sampai hilang kewaspadaan. Waspada love scam. Lindungi diri, keluarga, dan orang-orang terdekat dari penipuan digital. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Cilacap.
12: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

0: Halo Sugeng Siang Warga Bercahaya. Alah, diinfo ya Uli. Ngene Lilike kana. Iya nang desane Lilike kapan pawene? Ana pawe apa barek kaya gue gawe apa? Ana sing gawe kadal, apa ana sing gawe ule-ulen? Kang Epen, Sugeng Siang Kang Epen.
1: Sugeng siang kembali.
0: Nggih.
1: Kali Mbak Piwin apa nggih?
0: Nggih, kali Piwin iki Kang Epen.
1: Ya alhamdulillah. Assalamualaikum, kepripun kabare Mbak Tiwi?
0: Sehat, alhamdulillah Kang Epen, kepripun kabare?
1: Alhamdulillah sehat iki. Nyaman dan serak-serak lah.
0: Oh, lagi watuk nopo?
1: Sampun malah wingi.
0: Iya.
1: Serak-serak.
0: Iya, aja. Nggih, alhamdulillah. Cangin-anginan aja mimi es likepen kan cepet mari.
1: Tapi dilalap pengine kok, Mbak.
0: Iya kok.
1: Jangan pengin banget.
0: Iya, kemlecer kayak gue. Nyong-nyong dhewe gue anger kon ngilari es mandan angel nggih.
1: Iya, betul. Gini ki padha nyuwun sekare
0: nopo niki likepen?
1: Campur sari napa saged niki?
0: Campur sari nggih.
1: Nggih. Anu panas-panas niki nggih nyuwune napa nggih?
0: Napa lik?
1: Ampun. Teng Taman Curug mawon.
0: Oh iya, ya mari Taman Curug ya kepenak.
1: Kenapa nggih? Kenapa wingi jane pengin melu hadir, Mbak? Tapi dilalah wonten halangan.
0: Oh, nggih mboten napa-napa ngencang-ngencang maning ngangger radio Bercahaya acara maning kaya kowe.
1: Nggih, Mbak.
0: Nggih.
1: Iki padhe salam-salam.
0: Monggo.
1: Kang Pinang kagem Mbak Tiwi.
0: Nggih.
1: Kang Cengkel.
0: Cengdel.
1: Mbak Mas. Harta lan segenap kru.
0: Iya, siap.
1: Oke, kagem niku Mama Nof.
0: Mama Nof.
1: Cirahayu.
0: Nggih.
1: Bu Kajol, Bu Isabel, Mbah Aben, Mbah Kadede, Mas Dimas, Parjan, Mas Tolinga, Mbak Martiani, Mas Priya, Mas Arjuna, Mbak Beryani, Mbak Barkah, dan sedaya mawon ingkang sawet minta ngetakan. Kata Mbak Tiwi nggih suka ngaya tugas, tumugi paripurna, mugi sehat selalu nggih.
0: Nggih, likepen.
1: Sampun.
0: Nggih.
1: Ngapunten ngewonten kelepatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih likepen. Nang endi ya likepen ya? Iya kok. Kelalen likepen kayong nang Cilacap bagian kana barat apa ya likepen ya bang kana lah pokokane. Niku Sugeng Siang Taman Curug niki tak goleti lagune. Iya ana sing nemu gari lagune ngene apa anu didi lah anu apa jenengane Deni Caknan tapi ne dangdut niki lagi tak anu kolet na ya likepen sedela. Nek ewo dene ora bisa digelundung akan jam lorong kok ya. Jam 1 ya nanti jam 2 kan campur sarian maning kayak gue ya. Iya ke Mbak Marco didongak nalik. Mbak Marco lagi tanding ya. Tanding arep melawan kae Polres. Anu gopak sodor acarane iya lomba. Lomba nang lapangan Jalan Bromo niko Cilacap Selatan apa ya? Iya nang kana nang arep kantor BNNK, nang arep kantor Dinas Sosial, iya nang kana. Iya ana Mbak Ayu Vita, Mbak Ayu kana pokokane ya karo anu kantore Diskominfo kae. Lambene warnane biru, iya putih biru lah pokokane ya. Pertandingannya gopak sodor, iya pada lomba-lomba siki warna-warna banget. Lomba sing nganggo apa kayak jenengane bakiak apa ya? Iya sing gue lah pokokane, gopak sodor bareng pokokane permainan-permainan zaman dulu sing dewek anu pada nggo permainan kita di tahun-tahun ganu lah pokokane ya. Bocah siki kayong sing bocah-bocah nom, gensi-gensi bisa pora ya ngerkon anu gopak sodoran. Jangan kan gopak sodor dengklekan bekayonge orang ngerti ya. Kepriwisi ki dolan dengklekan kaya gue. Iya, anaknya pada ditukokna dir-diran barang lik. Iya, bangsane congklak, bangsane bekel kaya gue. Kon ngerti, pada ngerprayan kon pada metun jabak kaya dolanan pasir terus gambar gopak sodor apa dengklekan ya kena ya. Iya, bu guru kan bu guru TK, si ngajar nang TK bocan pada digawekna kue nggo dengklekan. Iya, menkon pada ngerti ya, diwariskan kepada anak cucu dan murid-murid kita kayak kue. Iya, zaman kumien TV petakilan banget dolanane ya. Dolanane kayak gue ya, iya kentawilan banget orang enak.

Napa apa pakai guntur wong nyong beya magelir kaya kowe kok ke macane tulisan cilik-cilik kayak dadi ora sih tanggelir kaya takai mutemut lik epen kaya jupento lagi jupento epen jupento kah iya bumustol bumustol kelik epen gue lik epen jupento kah epen pokoknya gue lah ya lik epen bok bener mulane satu orang yang sama kayak masih dua kenangan karena mbak TV ke yuhui fotone lagi lik epen dolan maning rada bercaya mbok ngesuk-ngesuk karyana kumpulan maning lik epen iya kopdar kopi darat melu kayak gue ya disempet nah rada bercaya tuh yang ngerenggawe anu gawe lomba apa gawe acara sing kumpul-kumpul kayak gue dipilih dinane sing dina lilike pada bisa menyempatkan diri untuk hadir roh kayak gue iya kok anggar sing kayak dina Senin ya melasi sing pada embret ado-ado kayak mingi mulane ya ngeboti lik dimas kan nek dina Minggu prai mangane nyong dina Minggu baik kayak gue men kon pada prai engko pada teka kayak gue iya ngar Mama Rizky, anu kudune dijemput apa kabar Mama Rizky? Gimana amleng ngono kabare lagi ngapa sih? Iya, Mama Rizky kena anu ado, Mama Cantika anu ado, kayak Mama Cantika wingi yang ngomong wi ora iso teka wi kaya kowe. Ya ora apa-apa wong anu ado, kayak Bunda Mustolinga pe. Kepengen teka angerane sing nyamper ya, Bun. Terus kae anu Pak Kumbang ke kepriwe Pak Kumbang? Sing perak kan Pak Bening. Perak kaya ngene teka Pak Bening. Kaya anu berteman tapi orang ngerti wonge. Lah, niku like pe niku. Ke ana foto niki e engko tak kirim makan. Gambar lilik epen iya esi duwe fotone kok ya karo TV ya karo Ayah Budi kok Ayah Budi Ayah Nesa Ayah Kira Ayah Camelamel ya kue pasukan KWC semoga sehat nggih iya ketak nei lagu disit lagune anu Taman Curug sesuai dengan permintaan nek anu lilik epen sit sedela lia likepen sedela ke Taman Curug yang ngendi lah niki Taman Curug niki ngolik epen jupento

0: Nyong pengen ganti kasur sing mentul-mentul kayu kuwi lho. Aja kaya kiye. Bodol.
1: Is Bu.
0: Isin tuli anger Afrida karo Alin Birli pada mari ngene jan ora tau pada gelem nginep soalnya gelem kaya kiye. Kasure nenek kepet.
2: Nyong bingung Bu.
0: Is, usah bingung Pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak. Sisan gawe tuku semen keng anak. Nggo dandan dapur ti anak.
2: Ngone Pak Kirno pertelon jeruk legi berkah jaya. Percaya ngone Pak Kirno regane seduluran. Barangnya main pelayanan luar biasa. Jos pokoke.
0: Mendingan anggar konsultasi cek tembok apa cek mesi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
2: Wah, nyong ana ya Bu. Ibune ora samelu.
0: Pak, nyong melu warung tuku kasur mentul-mentul kok.
3: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
4: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
0: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT 7 RW 5 Losari, Rawalo, Banyumas. Ayo, seborong.
4: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
5: Waktu kau ngiklik temen
6: lagi ya kok waktu para mari-mari
5: mulane anggar ngerokok aja rokok ilegal ya
7: Lika kau pengen ngerokok sih orang kaya waktu
6: anak rokok legal karo ilegal lah gue sih legal sih kepriwe
7: jelasnya gue kan ngerokok sih orang kaya waktu rokok legal gue sih anak pita cukene alias anak bandrol regane kudu asli lan memang sesuai jenis karo golongane aja ngantek kita dikene rusak palsu atau bekas soale anak denda lan pidana penjarane kang.
8: Hindari menjual dan membeli rokok tanpa pita cukai atau tanpa bandrol. Pastikan juga pita cukai yang terpasang asli atau tidak palsu dan bukan pita cukai bekas. Jika Anda mengetahui atau menemukan rokok tanpa pita cukai atau pita cukai bekas, laporkan kepada kami Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
9: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, Tipe Madya Pabean C Cilacap, bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Cilacap.
10: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Talzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, struk mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Talzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
11: Pengobatan Talzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berol, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Talzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantarsari, Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil, kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Talzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Talzen, ikhtiar sehat, herbal alami.
12: Pak Minta, minggu ngarep kan ulang tahunnya Bapak. Pesenin saya hidangan konsumsi ke dapur Agan ya. Kelangenane Bapak itu kek tibul dapur Agan. Sing endes tenan Pak.
13: Gih Bu, saya juga doyan itu Bu. Seneng banget.
12: Lah iya, terus jangan lupa kue ulang tahun, snack box sama nasi box.
7: Eh, Bu Lurah, siap.
11: Benar kata Bu Lurah, di Dapur Agan bisa pesan aneka hidangan untuk berbagai acara. Menu makanan tersedia, ayam bakar, gurame bakar, aneka lauk, bubur mie, es pisang hijau, aneka kue, kue ulang tahun, snack box, nasi box, roti kunjungan, dan oleh-oleh hajatan. Jajan tampah dan hantaran cantik, bahkan tersedia paket akikoh yang praktis dan lengkap loh. Aneka jajanan dan masakan Dapur Agan yang lezat, siap melengkapi setiap momen spesial Anda. Hubungi kami di nomor 0857-2627-9923. Alamat kami di Jalan Sulawesi, Cilacap Tengah.
1: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.
11: Tegean, tembang gending klangenah.

Tiwi arepan kukudan teng kiaran tekian tembang gending kelangenan iki Pak Wonggo Prasetyo sugeng siang ana Pak Bening ngono pasti wingi be nang kampung ana lomba wingi. Iya bener ya Pak ya, pada gasik-gasik mulane kue ngesuk lah minggu ngesuk ngene Tiwi kana nang omah mulane wingi sing bercahaya tak gasiki kaya kue soale kena angger ngesuk iye dina minggu ngarep dina minggu ngesuk ya nang RT-an lomba-lomba bar kue kare ngesuke maning iya wis sibuk karo acara nang kelurahan ya ana pawe iya bar pawe kelurahan gari pawe kecamatan bar kecamatan gari ana maning pawe sing mlaku sing kabupaten bar kue gari ana karnaval sing mobil hias ya kae pirang-pirang banget agenda nih durung maning sing tanggal pitulas bangsane kayak ngersing nang desa-desa ya biasanya kan tanggal pitulasan ya karnavale jadi kene suke-suk berupa cara awan-awannya pada karnaval kayu gue maning kan ngersing nang desa-desa pada kreatif-kreatif pisan lik iya pada ngawani gawe warna-warna kayak bisa kesing anu apa rene bisa kesing pada latihan nang TikTok iya gawe ini nih gawe macam-macam banget ya lik ya gede-gede pisan kue wis pada latihan nari barang iya karena ta nek ngene nyong RT-an apa kelurahan ya nek ngene nyong RW ne nyong melune ora nari-nari ne glenu gemien iya kebagianan sing kebudayaan dadi ana nari-narine angger siki kebagianane pendidikan dadine kalem ya lik iya pendidikan kalem pendidikan karo profesi. Nah, ngesuk kare ngok lambi apa ya? Profesi ya sing anu lah. Ngok lambi dokter apa ngok lambi polisi apa ngok lambi bu guru kayak gue biasane ya. Angger sing sekolah yang ngok lambi TK ya kena. Angger ngok lambi SD mending silik ya TV masih medeng. Angger lambi TK yo ana sing medeng lah wi. Lah gue TK yang el iya kecuali gak bedewek jeta dewek ya lik iya anggar ngangguk lambi SD masih mandan mending lah sing kelas 6 kayak masih mandan muat anggar ukurannya XL ya SMP ya kenal lah iya SMA ya masih mlebu kayak kue malah nyongkor bocah SMA malah gede bocah SMA nek iya malah ya tak ngonang nyong malah kedombrong-dombrong iya lah kue ngok lambi anu ngok jaket alma mater ya kena nyiling ngene sapa kayak gue ngene anaknya ya bu iya kayak gue anggar anu model luli pendidikan karo apa jenengane profesi ta kepenak banget kok nganggo pake bapake be kena ya iya nek ora ya nganggo jari bewi engko nyunggi anu kae ceting ya dadi pak tani dadi butani ya kena kaya gue mbok iya anggar masalah anu apa jenenge kebagianan kedum-dumane kena profesi karo pendidikan we kepenak iya Angger sing rame kae kan sing ayu-ayu banget kae bagian kae kebudayaan anan joget-joget tembarang ya lik iya kok janu ya diramekna lik lik kae kae iki malu menyang kuyung ya tak omongi nang nyong pokane kok angger nang ngertian nang apa jenengane kelurahan ana apa we ya pada melu kayak gue ana jalan sehat ya pada melu ana lomba ya melu nyomba nyunggi tampah apa lomba apa kayak gue lah ya lik ya pecah banyu pecah banyu kayak ditutupi wi ya ora apa-apa nguleti banyune asal aja ngepyoki wong sing nonton iya ya lik melu pokokane disungkuyung main kon rame bareng-bareng kayak gue gotong royong ana apa jenengane masang umbul-umbul ya melu kayak gue men kon pada guyup rukun ya lik pada pasangi bendera bulan Agustus kayak meriah banget kie iya lampu-lampu kerlap-kerlip barang bendera merah putih bendera umbul-umbul ya iya bendera cilik-cilik kan ngernang desa malah bungkusi plastik karo apa banyu warna-warni tapi plastik siki larang ya bu ana sing iku apa ora ya
terima kasih lah Tiwi harapan pamit ya Dwi. Iya, nanti jam 2 Tiwi kasih lagu-lagu lagi campur sarinya. Jangan kemana-mana, pokoknya tetap stay di sini di 94.3 Radio Bercaya, paling pas untuk Cilacap.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 14 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Dan engkau akan melihat gunung-gunung yang engkau kira tetap berdiri di tempatnya, padahal dia berjalan seperti awan berjalan. Quran Surah An-Naml ayat 88.

0: Bercahaya 94.3.
1: Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Bar-babaran ra kenangan lamun yuk. Nang apa jene?
1: Arep akikahan min. Urung apa-apa wis kesel wae. Ah jan, rebyek umahe merah-meru, dapure sesek. Nyong ora bisa masak meneng lajan. Mbok ora enak min lah tuli isin.
0: Lah masalah akikah ya serahna bae. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak, porsine pas, arep request bisa. Praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo, ditelepon bae siki. Pesen Aring Akikah dan Catering Masakan Bunda.
2: Benar sekali, yang mau akikahan, yuk pesen aja di Akekoh dan Catering Masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng puru. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT 5 RW 7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811-25111-05.
1: Duh, kipyok temen, arep mari ngendi, Tun?
0: Arep ngedekna barang yuk.
3: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
1: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan, kemerlo pisan. Gede kena barang ngering matahari apa tuh?
0: Iya yuk, wis langganan kawit genyel.
1: Pancan akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari ya.
0: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane kumplit. Dol-dolane ya gampang. Tur, pelayanane ramah.
4: Toko Mas Matahari. Toko Mas Matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Mas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Legend Suprapto, Cilacap.
5: Rucak nanas, rucak kue, arep belanja mas ya nang Toko Mas Matahari.

0: bojo wis bali. Nyong urung adus, urung liwet, urung jangan, urung umbai. Cokane si meramru. Gara-gara hapean bae sih, jangan lah. I love you.
1: Mulane kembali ke radio, uli hiburan dan informasi. Gawean tetap merantasi, ngeringok na radio, bisa disambir katrikan. Masak, umbai, ngasih ngepani pitik, pokoknya ngeringok.

0: perlu nih kan aku iso ngentuk terus. Aja guyon to. Isin aku dirungokke wong akeh.
1: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.
2: Sayang, aku butuh dana sekarang. Mau bantuin ya?
3: Waduh, tapi kita kan belum pernah ketemu. Kapan kamu nyamperin aku?
2: Sayang, aku sudah kirim hadiah spesial buat kamu loh, dari luar negeri.
3: Serius? Wah, jadi gak sabar.
2: Tapi paketnya masih ditahan di Bea Cukai. Aku perlu biaya administrasi dulu. Bisa bantu transfer gak?
3: Oh gitu ya? Berapa?
4: Tunggu dulu. Hati-hati, bisa jadi itu bukan cinta, melainkan love scam. Love scam adalah modus penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara di dunia maya. Pelaku berpura-pura jatuh cinta, memberi perhatian, lalu meminta uang dengan berbagai alasan.
2: Sayang, paketku tertahan Bea Cukai. Aku sedang ada masalah keuangan. Aku butuh bantuan sekarang. Nanti aku ganti deh, janji.
4: Ingat, Bea Cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui rekening pribadi, media sosial, atau orang yang mengaku sebagai perantara.
5: Jika seseorang yang baru dikenal di internet mengaku mengirim hadiah dari luar negeri, lalu meminta sejumlah uang, jangan langsung percaya.
3: Jadi, kalau ada yang mengaku paketnya ditahan Bea Cukai dan minta transfer uang, itu belum tentu benar.
4: Betul. Selalu lakukan pengecekan terlebih dahulu melalui kanal resmi Bea Cukai. Jangan mudah tergiur janji manis. Jangan kirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Dan jangan pernah memberikan data pribadi maupun data perbankan.
5: Cinta boleh membuat hati berbunga, tapi jangan sampai hilang kewaspadaan. Waspada love scam. Lindungi diri, keluarga, dan orang-orang terdekat dari penipuan digital. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Cilacap.
6: Ida, nyonguli WA, Ki.
7: Uli hadiah, 1,5 juta.
6: Nyong wis ngisi data pribadi, transfer 300.000.
8: Aki pada ngapa kok?
6: Kue, si Sri, uli hadiah 1,5 juta war.
8: Kowe wis ngisi data, wis ngirim duit apa Sri?
6: Uis, gari nunggu transferan kie.
8: Walah Sri, orang takon disit kok. Kie penipuan Sri. Nyong wis ngecek, tautane anung lombo, orang resmi kie.
6: Aja ngomong sembarangan kok war, temenan kok. Lagi ya, ana nomor WA ne?
8: Ngono, ditelepon nomor WA ne siki.
6: War, ora nyambung war.
8: Penipu kowe.
4: Cek dan cermati segala yang berkaitan dengan data pribadi dan keuangan. Jangan mudah percaya. Penipuan online adalah kejahatan. Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.
1: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

0: Kulkasnya didol ya, kadar wis orang gawe ini es mbok.
1: Ih, aja pak, barang dari siji kok didol. Wingi TV, pit, anting-antingnya bocah bewis didol kok. Entong prontong pokoknya. Nyong kisin pak, utang nang ngendi-ngendi, nganangin lagi. Orang yang bayar, orang melas gue karo anak bocah pak.
0: Tenang bae mak, ngesuk mesti ulih ye, 30 juta. Nyong wis feeling kie, feeling ge mak, feeling.
1: Falang feeling, prus, no prus, ora ngandel-ngandel. Judi kok dituruti, ora gawe suki malah gawe kere.
0: Wong wadon desa, ngertine jangan kangkung.
2: Judi online merusak mental dan kehidupan. Jangan bermain judi online. Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.
3: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Tahan, Ma.
1: Au! Sing alon, Pak. Aja godot-godot ya, Le.
2: Kie bewis alon kok.
0: Aha, dela, Mak. Nyong tak tilpun damkar baen. Halo, Damkar Cilacap. Saya mau minta tolong, lepaskan cincin.
3: Anda mengalami peristiwa darurat seperti kisah tadi? Kebakaran, banjir, ancaman hewan liar berbahaya, kecelakaan lalu lintas, atau peristiwa gawat darurat lainnya? Segera hubungi Damkar Pos Cilacap di nomor 0822-1099-1113. Pos Kroya 0821-4352-6635. Pos Sidareja 0821-2133-7517. Pos Majena 0812-2835-7071. Atau melalui aplikasi Satkar Taruh Siap. Download di Google Play Store.
0: Matur nuwun Damkar.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.
4: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

Di mana saja kamu berada, kematian akan mendapatkanmu. Kendatipun kamu berada dalam benteng yang tinggi dan kokoh. Quran Surah An-Nisa ayat 78.

Ho iya, Berjaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi menemani warga Berjaya. Iya, anggerok iya, mi iya. Angger calungan iya, ngantuknya terus hilang kok, mi kepengine ebek-ebekan, nah gue. Tapi orang nebek, anak-anak sapu kaya. Ya kalau nyapu maning lah mak. Iya, nyapu apa? Nyapu latar apa? Nyapu ngumal kayak gue ya. Iya, kalau tak anu temani dengan lagu-lagu calungnya. Biasanya kan Labuan Maning mamak harus jam telu. Jam telu Labuan Maning kayak gue. Mamak-mamak jane 24 jam ya tugasnya ya. Orang anak mandegi ya mak. Iya kok bapaknya harus Bali. Kok dalam maning jam 4 kan bapaknya Bali. Tekan kantor jam 4 iya. Terus perjalanan ya anak setengah jam ngerumai ado ya anak sejam kayak gue ya. Dating kok sore panger bapaknya Bali umai misurusik maning. Oh iya kayak gue ya Maya. Terus kagen-kagen anu ngerekna wedang karo ngodokna wedang bapane kenan wis majune maju maringane ya wi dadi anger adus kaya iki karo banyu wedang. Karo banyu anget teh gue lajan ya. Menjaga kesehatan tulang kaya gue. Iya, terus papunge ora kena wengi-wengi kaya gue. Iya, sedurung magrib kaya kudu wis papung. Maghrib terus pada maghriban maring masjid, maring musola kaya gue ya. Iya, kok gari makan malam bersama. Tapi gue yang kok anggar biasanya anggar wis bar papung terus medang wi. Jadi kaya ngodok anu banyune sisan gak weng gue kawedang karo ngok papung nang bapane kaya gue ya. Mamane menyat maning. Iya, bapane kan kok jam 4 absen pulang ya. Tadi nih mamane siki ngentasi apa sih orang ngentasi pemean ngasih grebe tak anu patiri mak tenang baik sing arep melu bergabung 0811260543. Halo kae Bunda Mustolinga Darkam Mas Kuswo ku ya wi iya niki anu Kang Kuswo karo Kang Epen Jupentoka bakal dia di barang iya niku anu kae Budine digawe cimplung nang Mama Rizky, cemplungna karo kae bedek ya. Dicemplungna karo kiye, kan wis gawe gula. Iya, gulane wis dientas, kari luwiane cemplunge Budin. Nah, jorna bae. Iya, dijorna bae kaya kuwe nganti mateng jenengane cimplung enak banget ya. Anu Pak Hadi. Jane ayo ora kurbudin tok sing bisa dicimplung. Kadangan ya kelapane bisa digawe cimplung kelapa. Iya. Budin sih ya. Terus anu kae muntul. Enak e lilik. Iya kok. Cimplung muntul enak banget kowe. Muntule ya muntul terserah lah ya. Hati-hati met. Cimplunge cimplung muntul ya enak. Iya kok ya. Iya terus cimplung apa maning kue? Iya mbokana sing arep nambahi gawe cimplung apa? Ala kae, Pak Wahidin sing ana nang Kuningan ke, ya. Bunda Tantiana. Kayak titip iklan nastar. Ya ngene. Jan Bunda Tanti anu kae apa? Gaweni nastar dewek. Iya enak keng kok ngerer bede. Mesti kebanjiran order ya, Bun, Bunda Tanti. Iya, gaweni nastar, kastengel kaya gue. Iya ngene arep apa ge? Nek dina jemua tak ngandani, Bun. Nek dina jemua kuwe. Iya. Anu Mbak Delia kae nang acara laris manis e kuwi ngiklan-ngiklana produk-produk kaya kiye produk-produk emang Mama Rizky kaya kiye diiklan-iklane nang Mbak Marco iya kaya mau TV gawe iklan anu ne anu donate Bunda Nabila menul-menul banget enak pisan arep request rasa topping ya nak ya kok Bunda Tanti arep anu ngiklana nastar ya ulih banget kok aneh angsal ulih Bun iya kae jan Bunda ya otak sepil nang kok Mbak Kayu Marco kon gawe video neng kok ya Mama Rizky kae Mama Rizky sugeng siang mama iya kok ya sing ana nang petarangan kae miki produke tak spill tak nih lagu disit lah niki lah ayo padan joget niki lagune apa sih kaya ya
jogetnya luas banget, tokane bajing loncat. Lho, enake parpo.

0: disambung ya, Nak ya. Ya, serampate diaturke.
1: Sayang, aku butuh dana sekarang. Mau bantuin ya?
2: Waduh, tapi kita kan belum pernah ketemu. Kapan kamu nyamperin aku?
1: Sayang, aku sudah kirim hadiah spesial buat kamu loh, dari luar negeri.
2: Serius? Wah, jadi gak sabar.
1: Tapi paketnya masih ditahan di Bea Cukai. Aku perlu biaya administrasi dulu. Bisa bantu transfer gak?
2: Oh gitu ya? Berapa?
3: Tunggu dulu. Hati-hati, bisa jadi itu bukan cinta, melainkan love scam. Love scam adalah modus penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara di dunia maya. Pelaku berpura-pura jatuh cinta, memberi perhatian, lalu meminta uang dengan berbagai alasan.
1: Sayang, paketku tertahan Bea Cukai. Aku sedang ada masalah keuangan. Aku butuh bantuan sekarang. Nanti aku ganti deh, janji.
3: Ingat, Bea Cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui rekening pribadi, media sosial, atau orang yang mengaku sebagai perantara.
4: Jika seseorang yang baru dikenal di internet mengaku mengirim hadiah dari luar negeri, lalu meminta sejumlah uang, jangan langsung percaya.
2: Jadi, kalau ada yang mengaku paketnya ditahan Bea Cukai dan minta transfer uang, itu belum tentu benar.
3: Betul. Selalu lakukan pengecekan terlebih dahulu melalui kanal resmi Bea Cukai. Jangan mudah tergiur janji manis. Jangan kirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Dan jangan pernah memberikan data pribadi

0: JKN Case.
1: Aduh, hati-hati mbak, kelihatannya gugup banget.
2: Iya ini mas, saya mau ke KPP Pratama Cilacap, mau lapor pajak tahunan.
1: Aduh mbak, sekarang laporan pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Sekarang kan bisa lapor secara online, bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.
2: Oh gitu ya mas.
3: Mau lapor pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Cukup buka laman kortek.djp.pajak.go.id. Ingat, batas waktu pelaporan SPT 31 Maret untuk orang pribadi dan 30 April untuk badan. Pastikan kawan pajak sudah melakukan pemadanan NIK, NPWP, dan aktivasi Kortek melalui laman kortek.djp.pajak.go.id atau datang ke KPP terdekat.
4: Info juga nih, kalau KPP Pratama Cilacap membuka pojok pajak di kantor pajak Kecamatan Sidareja setiap hari Rabu, serta pojok pajak Kecamatan Kroya dan Kecamatan Maos setiap Selasa dan Kamis pukul 9 sampai 14 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi tanggal, pantengin Instagram @pajakcilacap. Melayani pemadanan NIK, NPWP, aktivasi Kortek dan pelaporan SPP. Informasi lebih lanjut bisa datang langsung ke KPP Pratama Cilacap, Jalan D.I. Pandjaitan nomor 32 Cilacap atau hubungi nomor telepon 0282-532-712. Kantor Pajak Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94 garing 30, Desa Jenang, Kecamatan Majenang, Cilacap. Ayo, lapor pajak hari ini lebih awal, lebih nyaman.
2: Makasih ya mas.
1: Tangan saya jangan ditarik mbak.
2: Habis masnya ganteng jadi kepengen dibawa pulang.
5: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

Iya, lili kepada kia sing wis mulai labuhan maning ya mamake. Iya kok. Ya mak ya rajin banget mamake kena kok. Pawane kanger bapak Bali, mamak kudu wis papung disit ke kue sambut dengan senyuman yang indah. Wis pokoknya moblong-moblong kaya kue nang omah ya dandan. Iya, ngok lambi sing anu main kaya kue lah. Iya, untuk menyambut suami pulang. Iya, esi tanggal 6 kok, tanggal 6 kayak gue ya Wi. Iya, tanggal 6 tanggal tua, tanggal pertengahan, tanggal labang, tanggal hijau kayak gue pemak. Iya. Ya, dadi ora kayong bapak Bali kayak gue. Dadi ora wis nang tempat kerjaan kesel, nang omah kesel kayak gue. Iya, nang omah kan buka kelawang i bersih e omahe nyong, i ayune bojone nyong kaya gue ya. Terus jan Bali terus gagen-gagen anu Pak keprime Pak kaya gue wangi bojone nyong kiye. Wis disandingi wedang barang karo kanda. Kesel ora Pak syukur-syukur ya gelem mijeti mamane anggar mamane nyong pe kesel kor nang sing mijeti kaya gue ya pijet-pijetane engko bae. Iya, terus gagen-gagen karo anu bercanda tawa bergurau. Ngono Pak lah mbok arep kae anu papung-papung disit kaya gue ya. Iya, tadi kepenak pokoknya anggar kaya gue lah. Iya, anggar wadane pada bae mamane embret, bapane embret kaya gue, Bali embret kaya gue yang kok kerja bakti nang omah. Iya. Iya, aku remaning ya gue mok lah ya. Nang kawean kesel, nang umah. Ya disyukuri balik. Ya alhamdulillah pada umah kok. Ya pokoknya yang ngerti umah ya. Anu umahnya diresiki. Kayak gue dipercantik, diperindah, dirapi. Kayak gue ya. Bunda Tanti anak. Oke. Gue bingi iklan ya wi iya kon. Ke ngiklan anu stripinge Mama Rizki enak banget kenyong lagi orang Lombok. Temenanan, gurih renyah ya. Terus anu gurih renyah enak lah pokokane. Heeh. Kripike Mama Rizki gue. Terus gulane Mama Rizki iya terpantau gulane warnane main, bentukane ya main. Iya rasane ya enak. Kaya gue ngono. Iya, gue ya gulane Mama Rizki. Terusane maning nyimpunge Mama Rizki barang. Oh, warna-warna banget lah. Mama Rizki kena wis kaya dadi pesulap ya, Ma. Apa-apa bisa berubah kaya gue. Kayak Pak Gadi sing ana ngaji barang sugeng siang ya. Nitip iklan Nastar Uli wi. Yo Uli. Mama Tanti ngarep nitip iklan Nastar Uli. Iya, Lili kan barang sih ngarep nitip apa ya Uli lah. Kawenane apa sih pinter-pinter banget mamak-mamak siki ya. Iya, pada kreatif-kreatif kok. Tidak, anu pokoknya apa jenengane mamak-mamak siki pada kreatif-kreatif pinter-pinteran. Iya, gawe usaha ya. Kena sing jeneng.

0: Oh, Kael, ako na enak-enak labi po kane. Ano, lagurik, ya? Ha? Lagune apa bayu? Lagune kena siki lagi musime kicau mania. Ha? Oh. Halaya, kicau mania, gaspol denga kayak gue, iya kok. Kesini yang kecamatan kana kapan lik? Bukannya info kayak kecamatan ini apa kamin maskur kana tanggal pira? Iya apa pada baik kene tanggal anu pitulas biasanya nang kesugian ya bangsane bok nang kayak apa jenengane menganti? Iya nang anu kelurahan kayak gue biasanya kelurahan desa kana biasanya tanggal pitulas
1: masih numpang mer
0: ya mengko ari wishing main nang kelurahan main ko gari melu tingkat maring kecamatan kayak gue biasanya ko neng kecamatan main maning biasanya gaweane kan ana sing gawe waki-wakan ana sing gawe anu wayang lagi semenane kaya ana anu kaya ketek lah jan apa kae anoman ya anu sing gawe kaya gue biasane kok anger sing main kadangan sewa iya dinas apa kaya gue ya melu maning pawe maning iya nekora ya tekan desane melu maning maring tingkat kabupaten kaya gue. Iya, masa wong anu gawene be TikTok banget kok. Iya, ora rampung sedina gaweane be ya tangane anu terampil banget bahan-bahane ya kuwe gaweane main banget iki masa kur tampil sepisan tok aneman-eman. Iya, kok ora main tekan kelurahan gari maring kecamatan, gari maring melu tingkat kabupaten kayak gue mbok lik. Iya lah. Anu men kon tampile banyak. Aja kursi pisan tau kali tampil eman-eman gawene suwe banget nemen ko ya lik ketone anggar wis rampung udi anu tampil kayak gue ya ngefoto-foto disit lik diabadikan lepok namaring anu apa media sosial iya dadi ko walaupun gue gawenane wis rampung ya biasanya kan anggar rampung kayak gue jerewong anu Jawa wis gari dibakar kayak gue main kono udah dileboni apa kayak gue ya jerene wong Jawa sih kayak gue wong jerene wong tua lah terus dibakar gue memang anu tradisinya kayak gue bukannya anu kepriwe-kepriwe ya iya pancen kayak gue anggar sing berupa bentuk kewan apa bentuk apa kayak gue anggar wis rampungan acarane gari dibakar kayak gue gak anggar dibakar ya aja dibakar terus tinggal lunga lik bahaya banget malah dong epak pemadam kebakaran iya ya bukan anu kayak gue kok anggar ngantik na rampung anu simut apa ya sumut wis ngantik na kayak lauran anak genine kayak nubat ditinggal lunga apa apa iya anggar bakar apa baik kayak gue tunggu nih pengen ngantik na genine sidem kayak gue ya iya ketok nih lagu aja pada ngebut lik iya lili kesing dalane anyar ya seneng aneh ya anggar dalane anyar kayak gue terus gak genor namang liwat iya ngespot barangan ya narime apa sih gue aja ngebut.

0: masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang Lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
1: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah, dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan. Tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng, Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
0: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Talzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Talzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
2: Pengobatan Talzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berol, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Talzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantar Sari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantar Sari, Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil, kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Talzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Talzen, ikhtiar sehat, herbal alami.
0: Pak Minta, Minggu ngarep kan ulang tahunnya Bapak. Pesenin saya hidangan konsumsi ke dapur Agan ya. Kelangenane Bapak itu kek tibul dapur Agan. Sing endes tenan Pak.
3: Gih Bu, saya juga doyan itu Bu, seneng banget.
0: Lah ya, terus jangan lupa kue ulang tahun, snack box sama nasi box.
3: Gih Bu Lura, siap.
2: Benar kata Bu Lura, di Dapur Agan bisa pesan aneka hidangan untuk berbagai acara. Menu makanan tersedia, ayam bakar, gurame bakar, aneka lauk, bubur mie, es pisang hijau, aneka kue, kue ulang tahun, snack box, nasi box, roti kunjungan, dan oleh-oleh hajatan. Jajan tampah dan hantaran cantik, bahkan tersedia paket akikoh yang praktis dan lengkap loh. Aneka jajanan dan masakan Dapur Agan yang lezat, siap melengkapi setiap momen spesial Anda. Hubungi kami di nomor 0857-2627-9923. Alamat kami di Jalan Sulawesi, Cilacap Tengah.
4: Waktu kau ngiklik temen
5: lagi ya kau waktu kau mari-mari
4: mulane anggar ngerokok aja rokok ilegal ya.
6: Ika kau yang ngerokok sih orang kere waktu
5: anak rokok legal karo ilegal lah gue sih legal sih kepriwe
6: jelasnya gue kan ngerokok sih orang kere waktu rokok legal gue sih anak pika cukene alias anak bandrol regane kudu asli lan memang sesuai jenis karo golongane aja ngantek kita cukene rusak palsu atau bekas soale anak denda lan pidana penjarane kang.
7: Hindari menjual dan membeli rokok tanpa pita cukai atau tanpa bandrol. Pastikan juga pita cukai yang terpasang asli atau tidak palsu dan bukan pita cukai bekas. Jika Anda mengetahui atau menemukan rokok tanpa pita cukai atau pita cukai bekas, laporkan kepada kami Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
8: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai. tipe Madya Pabean C Cilacap. Bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Cilacap.
9: Leh, kipiak temen, arep mari ngendi, Tun?
10: Arep ngedekna barang yuk.
11: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
9: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan, kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari apa tuh?
10: Iya yuk, wis langganan kawit genyel.
9: Pancan akan toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari yuk.
10: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane kumplit. Dol-dolane ya gampang. Tur pelayanane ramah.
12: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Letjen Suprapto, Cilacap.
13: Rucak nanas, rucak kue, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
14: ...94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.
15: Lah niki wedale sampun mendekati jam sekawan warga percaya. Jadi saatnya Tiga People Meet undur diri. Matur kesuwun sanget atas kebersamaannya. Iya, ya Lik. Lik pada sing sehat-sehat kaya gue. Selamat anu pulang kerja absen ya, dalam maning absen kayak gila. Aja pada ngebut-ngebutan li, kuli pada numpak motor, kia wayahe pada Bali, embret kayak gue sing alon baik. Iya, sing penting kutul ngomah, sing jenane keselamatan kita kan ditunggu oleh keluarga tercinta kayak gue aja. Anu banter-banteran kayak pembalap, nek kayak pembalap kan kayak memperebutkan hadiah, juara, kayak gue ngendali, trofi, piala. Nah, Lili kayak harapan rebutan apa? Jane Bali, anu, kok pengen Bali kuwi, umay biara pindah, sih ngejegerik baik kayak kaya kok ya. Alon-alon baik kayak gue, penting angko selamat waras kutul rumah kayak gue, iya ke. Baik. An konser lagu Rindu Aku Rindu Kamu with mamak-mamak RT-an wi. Oh iya, Mbak Dinausa ngasih konser nang anu kana ngene Mbak Dinausa ya nang Kang Putra 2. Acara RT-an karo mamak-mamak RT. Tampil ya kayak Lilika tampil apa li? Kayo pada latihan aja pada angel. Masuk anu pitulasan malam pitulasan apa anu kue tampil kayak gue empokan ya. Tiri kapi pamit warga bercahaya, terima kasih atas kebersamaannya. Percaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap. Saat ini waktu menunjukkan pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap. Paling pas untuk Cilacap.

Dan barang siapa berbuat kesalahan atau dosa, kemudian dia tuduhkan kepada orang yang tidak bersalah, maka sungguh dia telah memikul suatu kebohongan dan dosa yang nyata. Quran Surah An-Nisa ayat 112.

0: Halo, ini siapa?
1: Ini Mama, sayang. Gimana, kamu udah makan?
0: Udah, Ma.
1: Gimana di sekolah tadi? Ada PR nggak buat besok?
0: Nggak ada PR sih. Tapi, Ma, tadi teman aku beli buku. Harganya kan 4.500. Masa? Dia bilang sama mamanya harganya 6.000. Itu kan bohong ya, Ma?
1: Iya, sayang. Itu nggak boleh.
0: Kalau Mama bilang, apa, Ma? Kalau bohong soal uang, berarti...
1: Itu namanya korupsi, sayang.
0: Eh iya, korupsi. Itu nggak boleh kan, Ma?
2: Yang kecil aja tahu. Masa yang tua nggak mau tahu? Cegah tindakan korupsi sejak dini. Tanamkan kepada mereka tentang kejujuran. Jadikan anak-anak kita generasi yang jujur dan bersih untuk mewujudkan Indonesia yang bebas dari korupsi.
3: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Bank Jateng.
4: Cucuk naku nang kantor pajak yuk.
5: Walah, ketinggalan info kowe lah. Jan, arep lapor pajak gue, ora perlu lunga mari ngendi-ngendi, cukup nang omah bae.
6: Informasi layanan pajak, lapor pajak online. Lapor pajak kini bisa dilakukan secara online kapan saja dan di mana saja melalui situs kortek.djp.pajak.go.id. Batas waktu pelaporan SPT orang pribadi 31 Maret, SPT badan 30 April. Selain itu ada juga layanan pojok pajak bagi yang ingin aktivasi kortek dan pelaporan SPT. Lokasinya ada di Kecamatan Maos dan Kroya setiap hari Selasa dan Kamis, Kecamatan Sidareja setiap hari Rabu. Informasi tanggalnya pantengin terus Instagram @pajakcilacap.
7: Informasi kontak, alamat kantor pajak Cilacap, Jalan DI Panjaitan nomor 36 Cilacap. Telepon Kring Pajak 1500 200. Kantor pajak Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94 garis miring 30, Desa Jenang, Kecamatan Majenang, Cilacap, Jawa Tengah 53257. Ayo lapor pajak sekarang, lebih awal lebih nyaman.
8: Mayu Li,
5: arep ngendi?
8: Mangan bakso pae yuk.
5: Mayu.
9: Aduh, Jen, utang kula rap banget ku. Arep ngene, nini rujin jaluk dipijet malah
5: kowe nang apa? Kelalat lelet kaya ular jedung.
9: Utang kula rap banget ku, seneng.
5: Lah kepriwe?
9: Kaya arep kae tapi kaya ora iki lho.
5: Mulane rajin minum gulti.
9: Apa kuwe?
5: Nggih, teh gulti. Go kesehatan awak, kayang go ketemu kue.
9: Oh, kayak kue ya?
5: Iya, nyanyi. Dinum, dinum.
9: Iya. Oke. Siap.
6: Wis terbukti, Golti pancen main go menjaga kesehatan. Sebab Golti mengandung zat-zat sing main go awak, kaya katekin, go ngelancarna peredaran darah, polifenol, go kekebalan tubuh, zat tonin, go anti racun, flavonoid sebagai antibiotik alami, lan mineral-mineral alamidiane sing akeh manfaatnya go kesehatan. Setakeran Golti kena diseduh ping telu tanpa gula, tanpa campuran liane. Golti cocok go wedangan saben dina, ambune wangi tur seger. Dapatkan teh Golti nang Radio Percaya FM, Jalan MT Haryono nomor 22 Cilacap.
10: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Gedhe piyok temen arep mari ngendi, Tun?
1: Arep ngedekna barang yuk.
2: Lah, apa semono kurang gedhe, Tun?
0: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gedhe kok. Jan kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari apa tuh?
1: Iya yuk, wis langganan kawit kenyel.
0: Pancan akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari yuk.
1: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur, pelayanane ramah.
3: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Legend Suprapto, Cilacap.
4: Rucak nanas, rucak kue, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
1: Barbaran ra kena ngelamun yuk. Nang apa jane?
0: Arep akikahan, Min. Urung apa-apa wis kesel awake. Ah, jan, rebyek umaeh merah-meru, dapure sesek. Nyong ora bisa masak meneng lajan. Mbok ora enak, Min, lah tuli ising.
1: Lah masalah akikah ya serana bae. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak, porsine pas, arep request bisa. Praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo, ditelepon bae siki. Pesen aring akikah dan catering masakan Bunda.
5: Benar sekali, yang mau akikahan, yuk pesen aja di Akekoh dan Catering Masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng puru. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT 5 RW 7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811-25111105.
6: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

0: Semarang HUT RI Pemkab Cilacap hadirkan ragam permainan tradisional. Program Oplah Kementerian RI Sentuh Desa Pangawaren, petani Cilacap semakin terbantu.
1: Dari Jalan MT Haryono 22 Cilacap, Radio Bercahaya, kami sajikan rangkuman informasi aktual seputar Cilacap. Lintas Bercahaya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Pendengar, informasi aktual seputar Cilacap kembali kami hadirkan untuk Anda dalam program Lintas Bercahaya. Kali ini bersama saya Radika dan berikut informasi selengkapnya. Pemkab Cilacap masih mempertahankan permainan rakyat sebagai bagian dari peringatan hari ulang tahun atau HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Di tengah banyaknya turnamen olahraga yang digelar sepanjang tahun, permainan seperti gobak sodor, balap karung, egrang, tarik tambang, kasti, hingga panjat pinang dinilai tetap relevan untuk menghadirkan semangat kebersamaan dalam perayaan kemerdekaan. Hal itu disampaikan Bupati Cilacap, Ami Amalia Fatma Surya, saat memimpin apel bersama sekaligus membuka rangkaian lomba HUT ke-81 RI tingkat Kabupaten Cilacap pada Senin 3 Agustus 2026 yang dihadiri jajaran Forkopimda, perangkat daerah, BUMN, BUMD, dan peserta lomba. Ami mengatakan, panitia sempat mengusulkan penyelenggaraan turnamen olahraga, namun usulan tersebut tidak dipilih karena berbagai cabang olahraga telah memiliki agenda kompetisi tersendiri sepanjang tahun. Menurutnya, Agustus merupakan bulan untuk mengenang perjuangan para pahlawan, karena itu peringatan kemerdekaan tidak hanya dimaknai sebagai seremoni, tetapi juga menjadi ruang memperkuat kebersamaan, sportivitas, dan semangat gotong royong yang tercermin dalam permainan rakyat. Ketua Panitia HUT ke-81 RI Kabupaten Cilacap, Luhur Satrio Muhsin, mengatakan peringatan tahun ini mengusung tema nasional Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Lomba digelar pada 3 hingga 6 Agustus 2026 dan diikuti unsur perangkat daerah BUMN, BUMD, swasta, serta masyarakat. Cabang yang diperlombakan meliputi gobak sodor, balap karung beregu, egrang, kasti, tarik tambang, dan panjat pinang.
1: Lintas Bercahaya.
0: Sebuah rumah warga di Dusun Tegalasri, Desa Tegalasri, Kecamatan Sidareja, Kabupaten Cilacap terbakar pada Minggu siang 2 Agustus 2026. Peristiwa yang terjadi sekitar pukul 2 siang itu mengakibatkan kerugian material yang ditaksir mencapai 50 juta rupiah. Beruntung, tidak ada korban jiwa maupun korban luka. Kepala Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Satpol PP Kabupaten Cilacap, Gatot Arif Widodo, mengatakan laporan kebakaran diterima petugas sekitar pukul 14.25 waktu Indonesia Barat. Personel pos damkar Sidareja kemudian langsung menuju lokasi dengan waktu respon sekitar 5 menit. Berdasarkan hasil pendataan, kebakaran diduga bermula saat pemilik rumah merebus air menggunakan elemen listrik. Setelah itu, pemilik rumah mengobrol bersama anak dan tetangga di depan rumah. Beberapa menit kemudian, terdengar suara letupan dari arah belakang rumah. Saat diperiksa, api sudah membesar hingga warga segera meminta bantuan dan melaporkan kejadian kepada kepolisian yang kemudian diteruskan ke pos damkar Sidareja. Setibanya di lokasi, petugas segera melakukan pemadaman dan pendinginan. Kobaran api berhasil dikendalikan dalam waktu sekitar 10 menit dengan menggunakan sekitar 6.000 liter air. Gatot Arif Widodo menghimbau masyarakat untuk lebih berhati-hati dalam menggunakan peralatan listrik, terutama perangkat yang menghasilkan panas. Ia mengingatkan agar peralatan listrik tidak dibiarkan menyala tanpa pengawasan dan selalu dipastikan dalam kondisi aman setelah digunakan guna mencegah terjadinya kebakaran.
1: Lintas Bercahaya.
0: Polresta Cilacap melalui personel Polsek Binangun merespon cepat laporan masyarakat yang diterima melalui call center Polri 110 terkait adanya sejumlah remaja yang mengalami kesulitan di jalur pesisir kawasan wisata pantai Bidara Payung, Kecamatan Binangun. Menindaklanjuti laporan tersebut, petugas segera menuju lokasi untuk memastikan kondisi yang dilaporkan, sekaligus memberikan bantuan pada Sabtu 1 Agustus 2026. Dipimpin KASPKT 3 Polsek Binangun Aibtu Emilian bersama Aibtu Setio Budiono, petugas mendapati rombongan remaja tidak dapat melanjutkan perjalanan karena salah satu sepeda yang mereka gunakan mengalami kerusakan. Sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat, anggota kemudian mengantarkan pemilik beserta sepedanya ke bengkel Desa Widara Payung Wetan agar segera diperbaiki sehingga rombongan dapat kembali melanjutkan aktivitasnya dengan aman. Menanggapi kegiatan tersebut, Kasih Humas Polresta Cilacap Ibda Galis Ucahyo mengatakan bahwa setiap laporan yang diterima melalui layanan call center Polri 110 akan ditindaklanjuti secara cepat sebagai bentuk komitmen Polri dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Menurut Ibda Gali, kehadiran personel di wilayah tidak hanya untuk memastikan situasi tetap aman, tetapi juga memberikan solusi atas kesulitan yang dihadapi masyarakat, yaitu dengan membantu mengantarkan sepeda tersebut ke bengkel. Ia menambahkan, Polresta Cilacap akan terus mengedepankan pelayanan yang cepat, profesional, dan humanis dalam setiap penanganan laporan masyarakat.
1: Lintas Bercahaya.
0: Informasi lain seputar Cilacap akan kembali sesampaikan untuk Anda saat lagi setelah jeda berikut ini.
2: Ya, halo, ini siapa?
3: Ini Mama, sayang. Gimana, kamu udah makan?
2: Udah, Ma.
3: Gimana di sekolah tadi? Ada PR nggak buat besok?
2: Nggak ada PR sih. Tapi, Ma, tadi teman aku beli buku. Harganya kan 4.500. Masa? Dia bilang sama mamanya harganya 6.000. Itu kan bohong ya, Ma?
3: Iya, sayang. Itu nggak boleh.
2: Kalau Mama bilang, apa, Ma? Kalau bohong soal uang, berarti...
3: Itu namanya korupsi, sayang.
2: Eh, iya. Korupsi. Itu nggak boleh kan, Ma?
4: Yang kecil aja tahu. Masa yang tua nggak mau tahu? Cegah tindakan korupsi sejak dini. Tanamkan kepada mereka tentang kejujuran. Jadikan anak-anak kita generasi yang jujur dan bersih untuk mewujudkan Indonesia yang bebas dari korupsi.
5: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Bank Jateng.
0: Aduh, hati-hati mbak, kelihatannya gugup banget.
6: Iya ini mas, saya mau ke KPP Pratama Cilacap, mau lapor pajak tahunan.
0: Aduh mbak, sekarang laporan pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Sekarang kan bisa lapor secara online, bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.
6: Oh gitu ya mas.
7: Mau lapor pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Cukup buka laman kortekdjp.pajak.go.id. Ingat, batas waktu pelaporan SPT 31 Maret untuk orang pribadi dan 30 April untuk badan. Pastikan kawan pajak sudah melakukan pemadanan NIK, NPWP, dan aktivasi Kortek melalui laman kortekdjp.pajak.go.id atau datang ke KPP terdekat.
8: Info juga nih, kalau KPP Pratama Cilacap membuka pojok pajak di kantor pajak Kecamatan Sidareja setiap hari Rabu, serta pojok pajak Kecamatan Kroya dan Kecamatan Maos setiap Selasa dan Kamis pukul 9 sampai 14 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi tanggal, pantengin Instagram @pajakcilacap. Melayani pemadanan NIK, NPWP, aktivasi Korteks, dan pelaporan SPT. Informasi lebih lanjut bisa datang langsung ke KPP Pratama Cilacap, Jalan D. Panjaitan nomor 32 Cilacap, atau hubungi nomor telepon 0282-532-712. Kantor Pajak Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94 garing 30, Desa Jenang, Kecamatan Majenang, Cilacap. Ayo, lapor pajak hari ini lebih awal, lebih nyaman.
6: Makasih ya, Mas.
0: Tangan saya jangan ditarik, Mbak.
6: Habis masnya ganteng, jadi kepengin dibawa pulang.
1: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap. Lintas Bercahaya.
0: Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami untuk menyimak informasi aktual seputar Cilacap dalam Lintas Bercahaya. Berikut informasi selanjutnya. Program Optimasi Lahan atau OPLAH Non-Rawa dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia atau Kementan RI yang disalurkan melalui Dinas Pertanian setempat mulai dirasakan manfaatnya secara nyata oleh para petani. Salah satu wilayah penerima manfaat program ini adalah Desa Pangawaren, Kecamatan Karangpucung, Kabupaten Cilacap. Program ini difokuskan pada pembangunan infrastruktur saluran irigasi guna meningkatkan produktivitas pertanian sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional. Pembangunan saluran irigasi di Dusun Pangawaren tersebut dikerjakan langsung oleh kelompok tani Karya Bina Rukun Desa setempat. Kepala Dusun Pangawaren Dalio yang mewakili para petani mengekspresikan rasa syukur dan terbantu atas hadirnya program dari Kementan RI ini. Pembangunan fisik saluran irigasi ini dibiayai melalui anggaran pendapatan belanja negara atau APBN senilai Rp115 juta. Meskipun perencanaan awal mengalokasikan panjang 162 meter, pelaksanaan di lapangan disesuaikan untuk memaksimalkan pembagian air ke area persawahan. Saat ini, pengerjaan proyek yang telah berjalan selama 12 hari tersebut telah mencapai progres 50% dan ditargetkan rampung sepenuhnya dalam 3 minggu ke depan. Keberadaan saluran ini sangat krusial mengingat derasnya debit air di kawasan tersebut. Atas manfaat yang besar dirasakan, Dalio berharap program Oplah dapat terus berkelanjutan di Desa Pangawaren. Ia berharap ada kelanjutan pembangunan fisik saluran irigasi yang dapat terhubung langsung ke sungai serta dukungan infrastruktur pendukung lainnya.
1: Lintas Bercahaya.
0: Harga berbagai varian cabai di Pasar Majenang Kabupaten Cilacap mendadak turun drastis seiring melimpahnya pasokan di musim kemarau. Komoditas cabai rawit merah mencatatkan penurunan paling signifikan dari yang semula dijual Rp47.000 per kilogram kini merosot ke angka Rp38.000 per kilogram. Kondisi serupa juga dialami cabai merah keriting yang terkoreksi dari Rp45.000 menjadi Rp35.000 per kilogram. Serta cabai merah biasa yang turun dari Rp34.000 menjadi Rp30.000. Kepala Pasar Majenang Sulhani mengungkapkan bahwa banjir stok di pasaran menjadi pemicu utama merosotnya harga jual pedagang. Selain pasokan rutin dari sentra produksi Garut dan Wonosobo, para pedagang kini dibanjiri pasokan melimpah dari petani lokal Majenang sendiri yang tengah memasuki masa panen raya, khususnya dari Desa Pahonjean, Mulyasari, Mulyadadi, Bener hingga Boja. Tren penurunan harga ini turut diikuti oleh komoditas bawang putih jenis apel dan kating. Masing-masing mengalami penurunan harga sebesar Rp2.000 sehingga kini dijual kisaran Rp35.000 dan Rp41.000 per kilogram. Namun,

0: Puluhan barang milik daerah atau BMD bernilai ratusan juta rupiah pada belum lama ini. Pemusnahan ini dilakukan terhadap aset berstatus rusak berat guna mendukung tertib administrasi dan akuntabilitas pengelolaan barang daerah. Camat Gandrungmangu Fatan Adi Chandra menjelaskan, proses pemusnahan dipimpin oleh tim pelaksana pemusnahan Kecamatan Gandrungmangu dan disaksikan langsung oleh dua pegawai Badan Pengelolaan Keuangan atau Aset Daerah atau BPKAD Kabupaten Cilacap. Secara keseluruhan terdapat 79 item BMD hasil perolehan tahun 2007 hingga 2020 yang dimusnahkan. Total nilai harga perolehan seluruh barang tersebut mencapai 103 juta rupiah. Sesuai prosedur pengelolaan aset pemerintah, pemusnahan dilakukan dengan cara dihancurkan dan dibakar hingga barang kehilangan bentuk, fungsi, serta sifat hakikinya. Melalui kegiatan ini, pemerintah Kecamatan Gandrung memastikan transparansi pengelolaan aset daerah berjalan baik. Pemusnahan ini sekaligus menjamin barang-barang yang sudah tidak memiliki nilai guna tidak lagi tercatat sebagai aset aktif dalam pembukuan daerah.
1: Lintas Bercahaya.
0: Demikian tadi informasi aktual seputar Cilacap yang telah kami rangkum dalam program Lintas Bercahaya. Simak terus informasi-informasi lainnya di 94.3 Radio Bercahaya. Saya Radika, terima kasih atas kebersamaan Anda. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian Anda menyimak berita seputar Cilacap dalam Lintas Bercahaya. Terima kasih atas kebersamaannya.

0: Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap. Follow akun media sosial Radio Bercahaya, Instagram @bercahayafm_Cilacap, Facebook Bercahaya FM, dan fanspage Radio Bercahaya FM Cilacap.
1: Ya Allah, kenapa matanya lebam-lebam? Rambut acak-acakan. Ini Eka, anak ibu juga.
2: Habis dibentak. Ditolak.

0: dicop, ditendang, dicabak. Eka juga ditempelin, dipukul.
1: Yuk Bu, kita ke UPTD PPA. Biar Bu Gio dan Eka dibantu untuk mendapatkan solusi dan pertolongan.
2: Kekerasan terhadap perempuan dan anak adalah pelanggaran hak asasi manusia. Setiap perempuan dan anak berhak hidup dengan aman dan bebas dari kekerasan. Ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Mari kita hentikan kekerasan terhadap anak dan perempuan dengan melaporkan tindakan kekerasan mendukung korban dan membangun kesadaran akan pentingnya ruang aman bagi perempuan dan anak. Bersama kita ciptakan dunia yang adil dan aman bagi semua. Jika melihat maupun mendengar kasus kekerasan, segera hubungi Sekretariat UPTD PPA Cilacap, Jalan Bromo Timur nomor 13, Cilacap. Stop kekerasan anak dan perempuan. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cilacap.
3: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

0: Kulkasnya didol ya, kadar wis orang gawe ini es mbok.
1: Ih, aja pak, barang dari siji kok didol. Wingi TV, pit, anting-antingnya bocah bae wis didol kok. Entong prontong pokoknya. Nyong pisin pak, utang nang ngendi-ngendi, nang ngene nagi. Orang tanya bayar, orang melas kok karo anak bojo pak.
0: Tenang bae mak, ngesuk mesti ulih ye, 30 juta. Nyong wis feeling kie, feeling ge mak, feeling.
1: Falang feeling, prus, no prus, orang ngedel-ngedel lah. Judi kok dituruti, orang gawe suki malah gawe kere.
0: Wong wadon desa, ngerti nih jangan kangkung.
2: Judi online merusak mental dan kehidupan. Jangan bermain judi online. Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.
3: Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 17 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas untuk Cilacap.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Serba-serbi Islami hadir untuk Anda. Kali ini kita akan mengenal ilmuwan Muslim Al-Farabi. Abu Nasr Muhammad Al-Farabi lahir pada 870 Masehi di Farab, sebuah kota di Turki Tengah. Al-Farabi adalah seorang jenius yang menguasai 89 bahasa dan guru besar Muslim dalam bidang fikih, filsafat, sains, kedokteran, musik, dan puisi. Al-Farabi pernah tinggal di Baghdad selama 40 tahun untuk mempelajari bahasa Arab dan Yunani, kemudian mempelajari filsafat dan logika Aristoteles. Apabila Aristoteles dikenal sebagai guru pertama, maka Al-Farabi dijuluki sebagai guru kedua dan bapak logika Islam. Sepanjang hidupnya, Al-Farabi menulis lebih dari 100 buku berbahasa Arab dalam bidang filsafat, sains kedokteran, musik, dan lain-lain. Demikian serba-serbi Islami kali ini. Semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Anda sedang mendengarkan Mozaik Islam. Bercahaya.
1: Begitu banyak yang mencintai beliau, begitu banyak orang yang memuji beliau, begitu banyak manusia yang bersolawat untuk beliau, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah.

Haggis. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min husni Islam al mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, di antara yang termasuk bagusnya keislaman seseorang adalah ia meninggalkan apa yang tidak berguna atau bermanfaat baginya. Mutiara Hadis.

Ibu Faida Al-Aslamia merupakan sosok perawat muslim sekaligus dokter bedah muslim pertama. Dia merupakan kaum Ansor yang diperkirakan lahir pada 570 Masehi dan tumbuh besar di Madinah, Arab Saudi. Ayahnya, Sa'ad Al-Aslami, juga merupakan seorang dokter. Rufaidah hidup di zaman Rasulullah SAW. Ia bahkan sering terlibat dalam berbagai perang sebagai perawat. Di antaranya Perang Badar, Perang Uhud, Khandaq. Ketika Perang Khandaq, Sa'ad bin Mu'ad terluka cukup serius. Nabi Muhammad SAW meminta Rufaidah untuk mengobatinya dan berhasil mengobatinya hingga sembuh. Demikian serba-serbi islami kali ini, semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Hagis. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadkhulul jannah wati'. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan masuk surga orang yang memutus silaturahmi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
1: Mutiara Hadis.

Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu kitab Al-Quran, dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar, dan sesungguhnya mengingat Allah atau sholat adalah lebih besar keutamaannya dari ibadat-ibadat yang lain. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.

0: Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan. Berilah Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan.
1: Segenap direksi dan karyawan Radio Bercahaya FM Kabupaten Cilacap mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib.

Dan barang siapa berbuat kesalahan atau dosa, kemudian dia tuduhkan kepada orang yang tidak bersalah, maka sungguh dia telah memikul suatu kebohongan dan dosa yang nyata. Quran Surah An-Nisa ayat 112.

0: Sayang, aku butuh dana sekarang. Mau bantuin ya?
1: Waduh, tapi kita kan belum pernah ketemu. Kapan kamu nyamperin aku?
0: Sayang, aku sudah kirim media spesial buat kamu loh, dari luar negeri.
1: Serius? Wah, jadi gak sabar.
0: Tapi paketnya masih ditahan di Bea Cukai. Aku perlu biaya administrasi dulu. Bisa bantu transfer gak?
1: Oh gitu ya? Berapa?
2: Tunggu dulu. Hati-hati. Bisa jadi itu bukan cinta, melainkan love scam. Love scam adalah modus penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara di dunia maya. Pelaku berpura-pura jatuh cinta, memberi perhatian, lalu meminta uang dengan berbagai alasan.
0: Sayang, paketku tertahan Bea Cukai. Aku sedang ada masalah keuangan. Aku butuh bantuan sekarang. Nanti aku ganti deh, janji.
2: Ingat, Bea Cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui rekening pribadi, media sosial, atau orang yang mengaku sebagai perantara.
3: Jika seseorang yang baru dikenal di internet mengaku mengirim hadiah dari luar negeri, lalu meminta sejumlah uang, jangan langsung percaya.
1: Jadi, kalau ada yang mengaku paketnya ditahan Bea Cukai dan minta transfer uang, itu belum tentu benar.
2: Betul. Selalu lakukan pengecekan terlebih dahulu melalui kanal resmi Bea Cukai. Jangan mudah tergiur janji manis. Jangan kirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Dan jangan pernah memberikan data pribadi maupun data perbankan.
3: Cinta boleh membuat hati berbunga, tapi jangan sampai hilang kewaspadaan. Waspada love scam. Lindungi diri, keluarga, dan orang-orang terdekat dari penipuan digital. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Cilacap.
4: Leh, kipyak temen armari ngendi ton?
5: Arep ngedekna barang yuk.
6: Lah, apa semono kurang gede ton?
4: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari apa tuh?
5: Iya yuk, wis langganan kawit kemien.
4: Pancan akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari yuk.
5: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur pelayanane ramah.
7: Toko Mas Matahari. Toko Mas Matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Mas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Legend Suprapto, Cilacap.
8: Rucak nanas, rucak kue, arep belanja emas ya nang Toko Mas Matahari.
9: Enggak sih, bagi Anda yang belum membayar iuran JKN KIS lebih dari 3 bulan, Anda bisa memanfaatkan program baru yaitu Rehab, Rencana Pembayaran Bertahap, Pembayaran Ringan, mudah aksesnya. Begitu lunas, status kepesertaan JKN KIS langsung aktif. Daftar pada menu Rehab di aplikasi mobile JKN atau BPJS Kesehatan Care Center 165. Yuk segera ikutan program Rehab agar tunggakan iuran Anda segera lunas dan Anda bisa kembali terlindungi program JKN KIS.
10: Woi, cok, kira-kira, lima, asam banget, tambah gede ya.
11: Iya, ya, selamat datang. Kamu nembak L, tengah lebih anak ke ya.
10: Lama. Kanca STM, kenalan, kenalan.
12: Ini dari kanca aku kok, jadi kayak ngajak aku bisnis.
10: Tapi nih, kalau aku pengen melu ya, ayo malam.
12: Ya enak, ya mau buka
10: cincin. Kalau petanung ya.
13: Nih lo kok lang kok cukai nih pak polosan.
14: Oke, ngerti ora. Ciri-ciri rokok ilegal gue, sing orang anak cukai nih. Aku cukai palsu. Apa mana nih aku cukai bekas. Kalau cukai sing orang diperuntukkan gue rokok kek. Misal SKT mana gue SKM kayak bekas rokok si cine, gue rokok si cine mani.
12: Tidak sekaya kayak kesibukan tapi enak pak.
14: Oke, ngerti orang pak. Kalau cukai gue, pemerintah bisa biayai gue fasilitas kesehatan. Kalau kesejahteraan masyarakat, kita liane. Tapi tuh rokok ilegal, gue bisa dipenjara sih sampai 5 tahun.
15: Dan ini betul teman bro.
14: Nah, sedulur, ayo dari kawasannya kita kawasan bebas rokok ilegal. Nak ngerti anak sing dokter rokok ilegal, lapor nabai main Bea Cukai. Kie nomere.
15: Jadi kesel mau kalau sapa?
13: bilung aku mulanya nunduk ini mulanya mana
10: woi kok terima kayaknya lagi ya bro aku ada keperluan mereka di penjara.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap bekerjasama dengan Sekretariat DBH CHT Kabupaten Cilacap dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
2: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.

0: Nyong pengen ganti kasur sing mentul-mentul tuh kayak kuwi lho. Aja kaya kiye. Budul.
1: Is Bu.
0: Isin tuli angger Afrida karo Alin Birli pada mari ngene jan ora tau pada gelem nginep soalnya gak kaya kiye. Kasure nenek kepet.
2: Nyong bingung Bu.
0: Is, usah bingung Pak. Mari ngone Pak Kirno kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak. Sisan gawe tuku semen kayak anak. Nggo dandan dapur ti anak.
2: Ngone Pak Kirno pertelon jeruk legi berkah jaya. Percaya ngone Pak Kirno regane seduluran, barangnya main, pelayanan luar biasa. Jos pokoke.
0: Mendingan anggap konsultasi cat tembok apa cat mesi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
2: Wah, nyong ana ya Bu, ibune ora samelu.
0: Pak, nyong melu war tunggu kasur mentul-mentul kok.
3: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
4: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
0: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo seborong.
3: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
5: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Talzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Talzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
3: Pengobatan Talzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun bero, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Talzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantar Sari Rawajaya RT03 RW01 Kecamatan Bantar Sari Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Talzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Talzen, ikhtiar sehat herbal alami.
6: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.
7: Mas Darto, lagi baca apa tuh?
8: Ini lagi baca tentang sensus ekonomi 2026 atau SE 2026. Penting banget buat melihat kondisi ekonomi Indonesia secara lengkap dan terbaru.
7: Oh, sensus ekonomi. Bedanya sama sensus penduduk apa sih, Mas?
8: Jadi gini, sensus penduduk itu ngitung jumlah orang. Kalau sensus ekonomi mencatat seluruh pelaku usaha di Indonesia, dari warung kecil sampai perusahaan besar.
7: Jadi ini tuh kayak peta ekonomi Indonesia gitu ya?
8: Betul banget. Dari hasilnya nih, pemerintah bisa tahu seberapa cepat sih ekonomi kita berkembang dan bikin kebijakan yang lebih pas buat semua sektor.
7: Wah, berarti manfaatnya dua arah ya, Mas?
8: Bener, jadi sensus ekonomi dilakuin tiap 10 tahun sekali dan tahun ini bakal dilaksanakan pada bulan Mei hingga Agustus 2026. Dan tahun ini juga jadi momen penting nih buat update peta ekonomi Indonesia supaya lebih akurat.
9: Yuk sama-sama sukseskan sensus ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
10: Aduh, hati-hati Mbak, kelihatannya gugup banget.
11: Iya ini Mas, saya mau ke KPP Pratama Cilacap, mau lapor pajak tahunan.
10: Aduh Mbak, sekarang laporan pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Sekarang kan bisa lapor secara online, bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.
11: Oh, gitu ya Mas.
1: Mau lapor pajak, gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Cukup buka laman kortekdjp.pajak.go.id. Ingat, batas waktu pelaporan SPT 31 Maret untuk orang pribadi dan 30 April untuk badan. Pastikan kawan pajak sudah melakukan pemadanan NIK, NPWP, dan aktivasi Kortek melalui laman kortekdjp.pajak.go.id atau datang ke KPP terdekat.
12: Info juga nih, kalau KPP Pratama Cilacap membuka pojok pajak di kantor pajak Kecamatan Sidareja setiap hari Rabu, serta pojok pajak Kecamatan Kroya dan Kecamatan Maos setiap Selasa dan Kamis pukul 9 sampai 14 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi tanggal, pantengin Instagram @pajakcilacap. Melayani pemadanan NIK, NPWP, aktivasi korteks dan pelaporan SPP. Informasi lebih lanjut bisa datang langsung ke KPP Pratama Cilacap, Jalan D.E. Pandjaitan nomor 32 Cilacap atau hubungi nomor telepon 0282-532-712. Kantor Pajak Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94 garing 30, Desa Jenang, Kecamatan Majenang, Cilacap. Ayo, lapor pajak hari ini lebih awal, lebih nyaman.
13: Makasih ya, Mas.
14: Tangan saya jangan ditarik, Mbak.
13: Habis Masnya ganteng, jadi kepengen dibawa pulang.
6: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

0: Masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang Lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
1: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah dan legalitas aman, DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan, tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

Melodi Memori selalu di hati. Setiap Senin sampai Kamis mulai jam 7 malam hanya di 94.3 Radio Bercahaya FM Cilacap. Streaming bercahayafm.com.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Wahai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Quran Surah Al-Baqarah ayat 153.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap. Satu frekuensi beragam inspirasi. Senang sekali malam hari ini bisa kembali hadir menemani waktu santai Anda di Melodi Memori, program yang menghadirkan kita-kita pilihan penuh kenangan, nostalgia, dan juga cerita indah yang gak pernah lekang oleh waktu. Saya Arta di sini selama 2 jam kita bakal bernostalgia ya, melalui deretan ya lagu-lagu terbaik dari era 70, 80 maupun 90-an sampai awal 2000-an ya, yang masih enak didengar juga sampai sekarang. Tetap bersama 94.3 Berjaya FM yang selalu menghadirkan informasi, hiburan, dan inspirasi untuk Anda. Ya, bisa disiapkan secangkir kopi atau mungkin teh favorit Anda ya, untuk menikmati suasana malam hari ini, dan biarkan setiap nada membawa kita kembali ke momen-momen yang penuh cerita.

0: Eh, rumahmu sekarang makin estetik ya. Kitchen setnya keren banget.
1: Iya dong, aku pakainya dari Heterogen Home Decor and Interior. Hasilnya rapi dan modern loh. Mereka juga pakai material APC, aluminium composite panel. Material modern yang bikin penampilan rumah atau bangunan jadi elegan, tahan air, mudah dibersihkan, dan cocok buat interior atau eksterior.
0: Pantesan, rumahmu jadi mewah banget tampilannya.
2: Ingin rumah tampil modern, elegan dan nyaman? Percayakan pada Heterogen Home Decor and Interior. Melayani kitchen set, bedroom set, interior, eksterior, pagar rumah, tralis, atap baja ringan, hingga pembangunan rumah. Heterogen juga menggunakan material ACP atau aluminium composite panel. Material modern yang membuat tampilan bangunan lebih rapi, mewah, tahan air, dan mudah dibersihkan.
3: Cocok untuk interior rumah, fasad bangunan, furniture hingga papan reklame. Dan kabar baiknya, sekarang open franchise. Datang langsung ke Heterogen Home Decor and Interior di Jalan Gatot Subroto nomor 111 Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi hubungi WhatsApp 0811-288-288-288. Heterogen Home Decor and Interior, solusi hunian modern impian Anda.
4: Waktu kau ngiklik temen
5: lagi ya kau waktu kau mari-mari
4: mulane anggar ngerokok aja rokok ilegal ya
6: jika kau yang ngerokok sih mereka waktu
5: anak rokok legal karo ilegal lah gue sih legal sih kepriwe
4: jelasnya gue kan ngerokok sih mereka waktu rokok legal gue sih anak pika cukene alias anak bandrol rekane kudu asli lan memang sesuai jenis karo golongane aja ngantek kita cukene rusak palsu atau bekas soale anak denda lan pidana penjarane kang.
7: Hindari menjual dan membeli rokok tanpa pita cukai atau tanpa bandrol. Pastikan juga pita cukai yang terpasang asli atau tidak palsu dan bukan pita cukai bekas. Jika Anda mengetahui atau menemukan rokok tanpa pita cukai atau pita cukai bekas, laporkan kepada kami Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
8: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, tipe Madya Pabean C Cilacap, bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Cilacap.
9: Pak Minta, minggu ngarep kan ulang tahunnya Bapak, pesenin saya hidangan konsumsi ke Dapur Agen ya. Kelangenane Bapak itu kek tibul Dapur Agen, sing endes tenan Pak.
10: Oke Bu, saya juga doyan itu Bu, seneng banget.
9: Nah ya, terus jangan lupa kue ulang tahun, snack box sama nasi box.
10: Oke Bu Lurah, siap.
11: Benar kata Bu Lurah, di Dapur Agen bisa pesan aneka hidangan untuk berbagai acara. Menu makanan tersedia, ayam bakar, gurame bakar, aneka lauk, bubur mie, es pisang hijau, aneka kue, kue ulang tahun, snack box, nasi box, roti punjungan, dan oleh-oleh hajatan. Jajan tampah dan hantaran cantik, bahkan tersedia paket akikoh yang praktis dan lengkap loh. Aneka jajanan dan masakan Dapur Agen yang lezat, siap melengkapi setiap momen spesial Anda. Hubungi kami di nomor 0857-2627-9923. Alamat kami di Jalan Sulawesi, Cilacap Tengah.
12: Barbaran ra kena ngelamun yuk. Nang apa jane?
13: Arep akikahan min. Urung apa-apa wis kesel lawake. Ah jan, rebyek umah merah-meru, dapure sesek. Nyong ora bisa masak meneng lajan. Mbok ora enak min lah tuli ising.
12: Lah masalah akikah ya serana bae. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak, porsine pas, arep request bisa. Praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo, ditelepon bae siki. Pesen aring akikah dan catering masakan Bunda.
14: Benar sekali, yang mau akikahan, yuk pesen aja di Akekoh dan Catering Masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng puru. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT 5 RW 7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811-25111-05.
15: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

0: 94.3 Berjaya FM paling pas untuk Cilacap. Semoga malam hari Anda semakin hangat bersama kita-kita nostalgia yang selalu menghadirkan kenangan indah ya warga percaya. Karena setiap lagu itu punya cerita ya. Ada yang mengingatkan sama masa-masa sekolah, sama persahabatan, keluarga, atau sampai kisah cinta yang gak pernah terlupakan. Cih. Itulah kenapa lagu-lagu lama punya tempat yang istimewa di hati ya. Tetap bersama Melody Memory pokoknya, karena setelah ini juga masih banyak pilihan lagu-lagu terbaik yang bakal membawa Anda kembali ke momen-momen yang berharga ya. Kali ini Arta mau sapa dulu yang udah gabung di 08112605443. Oh, ada yang online juga nih. Selamat malam Bang Kumbang Asmara. Halo.
1: Ini ya.
0: Oh iya, ini udah.
1: Ini ya. Itu orang mana pernah ya?
0: Iya, gimana Bang?
1: Alhamdulillah merdeka.
0: Merdeka, ya udah sampai di bulan Agustus. Ya
1: lagu nih nyong curiga.
0: Curiga sama siapa nih?
1: Curiga sama sama Mariska apa? Nengkau nopo air lalu kandungan perkena perang pirang. Terus juga apa Mam? Bu Harsoyo, terus juga apa ke Antono? Cuma Daniel Saputra, terus juga buat Dananu sama kami. Mama Anu gue, Babe Sukar, Mangel, Pak Marjono, terus coba buat Dimas, buat semuanya aja lah ya Mas.
0: Oke siap.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Kumbang Asmara ya. Di SMS-nya atau WhatsApp ya di 08112605443. Arta ketemu sama Bang Santo yang ada di Dr. Sutomo. Malam hari ini pengen dimainkan untuk lagunya dari Afni Octavia dan juga Rinto Harahap buat Mas Arta nyama tugas. Ibu Maharani yang ada di Lingkar Timur juga selamat malam. Salam sehat buat semuanya Mas Arta ya. Gitanya aku pengen dimainkan Cermin Yang Retak. Mas Artanya terima kasih. Oke, terima kasih kembali. Tapi kali ini Arta mau mainkan dulu ya sebuah lagu yang diminta sama Bang Kumbang Asmara, Curiga.

0: nggak sih? Bagi Anda yang belum membayar iuran JKN KIS lebih dari 3 bulan, Anda bisa memanfaatkan program baru yaitu Rehab, Rencana Pembayaran Bertahap, Pembayaran Ringan, mudah aksesnya. Begitu lunas, status kepesertaan JKN KIS langsung aktif. Daftar pada menu Rehab di aplikasi mobile JKN atau BPJS Kesehatan Care Center 165. Yuk segera ikutan program Rehab agar tunggakan iuran Anda segera lunas dan Anda bisa kembali terlindungi program JKN KIS.
1: Woi, Cok!
2: Asem banget, tambah gede ya.
3: Iya, biasa lah. Kamu ini Pak RT, kamu bilang anak itu ya.
2: Selamat,
4: Kanca STM. Kenalan? Kenalan. Kita di Kanca Pukul, jadi ngajak aku bisnis.
2: Tapi nek kono kepengin melu ya ayo bareng.
4: Ya enak, ya mau buka cincin.
2: Kalau petanyung ya.
3: Ini rokok kolong kok, cukene pak, polosan. Gak ngerti ora, ciri-ciri rokok ilegal gue, sing orang anak cukene. Aku cukai palsu, apa mani aku cukai bekas. Kalau cukai sing, orang dibelumnya gue rokok kek. Misal, SKT malah gue SKM. Kayak bekas rokok si jine, gue rokok si jine mani.
2: Gak sekaya kelarang, kesibukan tapi enak pak.
3: Oke, ngerti orang apa? Kan supaya gue, pemerintah bisa biayai gue fasilitas kesehatan, kalau kesejahteraan masyarakat, kita liane, apa tuh rokok ilegal, gue bisa dipenjara sih, bisa 5 tahun.
1: Dan ini menjadi temen bro.
3: Nah, sedulur, ayo dari kawasannya kita, kawasan bebas rokok ilegal. Nak ngerti anak sing dodol rokok ilegal, lapor nabai main becuk ke kia nomere.
2: Jadi kasih ngomong kalau siapa?
1: Wih, lu ngekuk, lu ngekuk, lu ngekuk, lu ngekuk,
2: wih, kok, kok terima kayaknya lagi ya?
1: Bro, aku ada keperluan, ngurkam di penjara.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap bekerjasama dengan Sekretariat DBH CHT Kabupaten Cilacap dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
6: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: 40 menit lepas dari jam 7 malam ya. Oke, terima kasih juga buat yang baru stay ataupun yang baru gabung juga di Melody Memory malam hari ini. Arta langsung ketemu aja sama Mama Cantika yang ada di Gardu Ren Purwojati. Selamat malam Mama Cantika.
1: Selamat malam kembali Mas Arta, gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah sehat Mama Cantika.
1: Ya, syukur alhamdulillah, nyonya sehat waras, Mas.
0: Iya, pasti tambah itu ya, subur ya.
1: Kok tenan kan tambah lebih pisan kok nyong Mas, enggak priwe yo.
0: Padahal Arta enggak tahu loh ya.
1: Oh, syukur.
0: Gimana, Ma?
1: Putra lagi pada ngomong.
0: Ini mau request apa ini, Ma?
1: Putra lagi ngurusin ini, Nek.
0: Heeh. Mama Cantika mau request apa ini?
1: Lagu Nek Kangen.
0: Kangen.
1: Gatungnya.
0: Oke.
1: Okay. Yang dari Didi Natalia ya.
0: Oh iya, siap.
1: Ya, salamnya buat Mas Arta.

0: Mas. Masukkan ke WC. Mamar. Ya. Terus ngebuka jol. Pak Marjono.
1: Ya.
0: Buat semuanya Mas Arta.
1: Siap, Mama Cantika.
0: Buat Mas Arta tetap sehat selalu, semangat merdeka.
1: Amin. Terima kasih.
0: Assalamualaikum Mas.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam juga buat Ibu Wiwi yang ada di Jalan Semeru malam hari ini, juga pengen dimainkan untuk kitanya dari Titik Sandora ya. Buat Mas Artanya menugas dan juga semoga sehat selalu. Oke, ditunggu aja nanti ya. Buat para pecinta melodi memori dimanapun Anda berada, setiap rasa sayang yang tulus itu gak pernah mengenal kata jenuh. Ya kan, meskipun waktu terus berjalan dan banyak cerita lelah terlewati, ada hati yang tetap setia, tetap menunggu, dan tetap mencintai tanpa lelah. Nah, semoga lagu yang satu ini bisa menjadi malam Anda, sekaligus mewakili perasaan yang mungkin sulit diungkapkan dengan kata-kata. Nur Afni Oktavia dan Rinto Harap, Aku Tak Pernah Bosan.

0: Pak, nyong pengen ganti kasur sing mentul-mentul kaya kuwi lho. Aja kaya kiye. Bodol.
1: Is Bu.
0: Isin tuli angger Afrida karo Alin Birli pada mari ngene jan ora tau pada gelem nginep soalnya gelem kaya kiye. Kasure nini nek kepet.
2: Nyong bingung, Bu.
0: Usah bingung, Pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang kana? Sisan gawe tuku semen kaya kana. Nggo dandan dapur ti anak.
2: Ngone Pak Kirno pertelon jeruk legi berkah jaya. Percaya ngone Pak Kirno, regane seduluran, barangnya main, pelayanan luar biasa. Jos pokoke.
0: Mendingan anggap konsultasi cat tembok apa cat mesi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tekone Pak Kirno.
2: Wah, nyong ana ya, Bu. Ibune ora samelu.
0: Pak, nyong melu war tunggu kasur mentul-mentul kok.
3: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
4: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
0: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT 7 RW 5 Losari, Rawalo, Banyumas. Ayu, teborong.
5: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
6: Mas Darto, lagi baca apa tuh?
7: Ini lagi baca tentang sensus ekonomi 2026 atau SE 2026. Penting banget buat ngeliat kondisi ekonomi Indonesia secara lengkap dan terbaru.
6: Oh, sensus ekonomi. Bedanya sama sensus penduduk apa sih, Mas?
7: Jadi gini, sensus penduduk itu ngitung jumlah orang. Kalau sensus ekonomi mencatat seluruh pelaku usaha di Indonesia, dari warung kecil sampai perusahaan besar.
6: Jadi ini tuh kayak peta ekonomi Indonesia gitu ya?
7: Betul banget. Dari hasilnya nih, pemerintah bisa tahu seberapa cepat sih ekonomi kita berkembang dan bikin kebijakan yang lebih pas buat semua sektor.
6: Wah, berarti manfaatnya dua arah ya, Mas?
7: Bener, jadi sensus ekonomi dilakuin tiap 10 tahun sekali dan tahun ini bakal dilaksanakan pada bulan Mei hingga Agustus.

0: 2006. Dan tahun ini juga jadi momen penting nih buat update peta ekonomi Indonesia supaya lebih akurat.
1: Yuk sama-sama sukseskan sensus ekonomi 2026, mencatat ekonomi Indonesia.
2: Rumahmu sekarang makin estetik ya. Kitchen setnya keren banget.
3: Iya dong, aku pakainya dari Heterogen Home Decor and Interior. Hasilnya rapi dan modern loh. Mereka juga pakai material APC, aluminium composite panel. Material modern yang bikin penampilan rumah atau bangunan jadi elegan, tahan air, mudah dibersihkan, dan cocok buat interior atau eksterior.
2: Pantesan, rumahmu jadi mewah banget tampilannya.
4: Ingin rumah tampil modern, elegan dan nyaman? Percayakan pada Heterogen Home Decor and Interior. Melayani kitchen set, bedroom set, interior, eksterior, pagar rumah, tralis, atap baja ringan, hingga pembangunan rumah. Heterogen juga menggunakan material ACP atau aluminium composite panel. Material modern yang membuat tampilan bangunan lebih rapi, mewah, tahan air, dan mudah dibersihkan.
5: Cocok untuk interior rumah, fasad bangunan, furniture hingga papan reklame. Dan kabar baiknya, sekarang open franchise. Datang langsung ke Heterogen Home Decor and Interior di Jalan Gatot Subroto nomor 111 Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi hubungi WhatsApp 0811-288-288-28. Heterogen Home Decor and Interior, solusi hunian modern impian Anda.
6: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas untuk Cilacap.

0: Hai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Quran Surah Al-Baqarah ayat 153.
1: Saatnya kita menyimak informasi terkini seputar Cilacap dalam Kilas Bercahaya.

0: Harga berbagai varian cabai di Pasar Majenang, Kabupaten Cilacap mendadak turun drastis seiring melimpahnya pasokan di musim kemarau. Komoditas cabai rawit merah mencatatkan penurunan paling signifikan dari yang semula dijual Rp47.000 per kilogram, kini merosot ke angka Rp38.000 per kilogram. Kondisi serupa juga dialami cabai merah keriting yang terkoreksi dari Rp45.000 menjadi Rp35.000 per kilogram, serta cabai merah besar biasa yang turun dari Rp34.000 menjadi Rp30.000 per kilogram. Kepala Pasar Majenang Sulhani mengungkapkan bahwa banjir stok di pasaran menjadi pemicu utama merosotnya harga jual pedagang.
1: Demikian Anda menyimak Kilas Bercahaya. Nantikan informasi berikutnya hanya di Radio Bercahaya FM Cilacap.
2: Dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap.

94.3 Berjaya FM, paling pas untuk Cilacap. Jam 8 malam lebih 10 menit waktu Indonesia Barat. Arta masih temani Anda di Melodi Memori ya malam hari ini. Barusan Arta udah mainkan juga satu koleksi dari Tagor Panggaribuan ya. Penggalan maknanya cerita tentang seseorang yang berharap gak dinilai hanya dari sikap diamnya, tapi di balik diam itu justru tersimpan ketulusan dan cinta yang besar kepada orang yang dicintainya gitu ya. Yang mau ikutan gabung bareng sama Arta silakan aja. Arta masih punya waktu sampai jam 9 malam di 08112605543. Oh, Ibu Wiwi pengen diganti untuk titik sandoranya. Oke, kalau bisa Mas Arta mikoma aja. Oke. Mikoma ini saya persembahkan buat Ibu Wiwi yang ada di Jalan Semeru.

0: Nenggo ngarep, kan ulang tahunnya Bapak. Pesenin saya hidangan konsumsi ke dapur Agan ya. Kelangenane Bapak itu kek tibul dapur Agan. Sing endus tenan Pak.
1: Gih Bu, saya juga doyan itu Bu, seneng banget.
0: Lah ya, terus jangan lupa kue ulang tahun, snack box sama nasi box.
1: Gih Bu Lurah, siap.
2: Benar kata Bu Lurah, di dapur Agan bisa pesan aneka hidangan untuk berbagai acara. Menu makanan tersedia, ayam bakar, gurame bakar, aneka lauk, bubur mie, es pisang hijau, aneka kue, kue ulang tahun, snack box, nasi box, roti punjungan, dan oleh-oleh hajatan. Jajan tampah dan hantaran cantik, bahkan tersedia paket akikoh yang praktis dan lengkap loh. Aneka jajanan dan masakan dapur Agan yang lezat, siap melengkapi setiap momen spesial Anda. Hubungi kami di nomor 0857-2627-9923. Alamat kami di Jalan Sulawesi, Cilacap Tengah.
3: Sayang, aku butuh dana sekarang. Mau bantuin ya?
0: Waduh, tapi kita kan belum pernah ketemu. Kapan kamu nyamperin aku?
3: Sayang, aku sudah kirim hadiah spesial buat kamu loh, dari luar negeri.
0: Serius? Wah, jadi gak sabar.
3: Tapi paketnya masih ditahan di Bea Cukai. Aku perlu biaya administrasi dulu. Bisa bantu transfer nggak?
0: Oh gitu ya? Berapa?
2: Tunggu dulu. Hati-hati. Bisa jadi itu bukan cinta, melainkan love scam. Love scam adalah modus penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara di dunia maya. Pelaku berpura-pura jatuh cinta, memberi perhatian, lalu meminta uang dengan berbagai alasan.
3: Sayang, paketku tertahan Bea Cukai. Aku sedang ada masalah keuangan. Aku butuh bantuan sekarang. Nanti aku ganti deh, janji.
2: Ingat, Bea Cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui rekening pribadi, media sosial, atau orang yang mengaku sebagai perantara.
4: Jika seseorang yang baru dikenal di internet mengaku mengirim hadiah dari luar negeri, lalu meminta sejumlah uang, jangan langsung percaya.
0: Jadi, kalau ada yang mengaku paketnya ditahan Bea Cukai dan minta transfer uang, itu belum tentu benar.
2: Betul. Selalu lakukan pengecekan terlebih dahulu melalui kanal resmi Bea Cukai. Jangan mudah tergiur janji manis. Jangan kirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Dan jangan pernah memberikan data pribadi maupun data perbankan.
4: Cinta boleh membuat hati berbunga, tapi jangan sampai hilang kewaspadaan. Waspada love scam. Lindungi diri, keluarga, dan orang-orang terdekat dari penipuan digital. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Cilacap.
5: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
2: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berol, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat, herbal alami.
6: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: 94.3 Berjaya FM, paling pas untuk Cilacap. Tenang aja, Harta masih punya waktu sekitar 30 menit kurang lebihnya untuk bisa temani Anda malam hari ini. Langsung aja Harta ketemu juga sama yang udah online di 08112605543. Selamat malam.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mbak Mustoli. Di memori selalu di hati.
0: Oke, Mbak Mustolinya.
1: Iya, gimana kabarnya Mas Arta di malam hari ini?
0: Oh, kabar baik, alhamdulillah.
1: Syukurlah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Mau bagi-bagi salam dong?
0: Iya, boleh. Buat siapa nih?
1: Buat Mister Tondot yang di Rawabendungan. Selamat malam, monitor apa enggak inilah.
0: Biasanya buat monitor.
1: Iya. Iya, buat Pak Hadi Haji Barang, Pak Arjuna, Babe Sukar, Mami Cantika, Kumbang Asmara, Subarka, Mbak Mar, Mami Enok Teri, terus buat Bos Kirno yang di Jeruk Legi. Buat, oh iya, ada titipan salam tadi dari Mas Iing Permana. Mas Arta, masih inget enggak?
0: Oh, masih dong, Pak Iing.
1: Iya,
0: Mas. Emang deket ya rumahnya?
1: Iya, sekuripan, cuman itu arah timur, kalau saya arah barat.
0: Oh gitu, iya udah lama banget gak ketemu sama Pak Iing.
1: Iya, katanya tadi lagi ngapain gitu, tanyain aku lagi monitor radio percaya, tanya nyitip salam buat Mas Artanya, katanya suka nongkrong di situ dulu.
0: Iya, dulu sering banget kesini.
1: Oh. Tadi nitip salam ya Mbak Mus, ya nanti sampein kalau aku, makanya aku jadi telepon, tadinya sih nggak mau WA aja.
0: Oh gitu.
1: Iya,
0: iya deh, gitu salam aja. Balik buat Pak Iing.
1: Ya nanti saya sampaikan. Terima kasih Mas Arta.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam juga Arta ketemu sama Pak Hadi yang ada di Aji Barang. Malam hari ini kepingin dimainkan untuk kitanya juga. Salamnya buat Mama Rizky, Mama Bian, Macan, Mama Cantika ya berarti kalau Macan. Terus juga Pak Tini, Mbak Mar, Mak Daryani, Mama Enok, Kajol, Bapak Eju, Bocah. Juga ada Jubento, Pak Sejemarjono, Parjan, Reju, Tondot, Kumbang, Asmara, Kuswo, dan semuanya selamat malam. Ada juga yang jauh di kota Belitung Oku Timur Palembang. Selamat malam nih buat bapaknya Guntur Gendis ya, yang lagi dengerin Melodi Memori juga malam hari ini. Mau kirim salam juga buat semua jajaran penyiar Bercaya FM. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Dan buat semua pendengar Bercahaya FM se-Indonesia. Untuk requestnya Mas Arta dari Rati Purwasi ya. Buat Artanya semoga sehat selalu dan panjang usia, dimudahkan rezekinya. Terima kasih Pak Guntur. Kita nikmati alunan lagu Tempo dulu ya. Tempo dulu karena dulu lagu Hati Yang Luka cukup hit banget di zamannya ya. Betaria Sonata ini disuka banget sama Pak Hadi yang ada di Aji Barang.

0: Ih, jam, wetengku lara banget ku. Arep ngene, Nini Ruci njaluk dipijet malah.
1: Kowe nang apa? Kelalat, lelet, kaya ular jedung.
0: Wetengku lara banget ku, selut.
1: Lah kepriwe?
0: Kaya arep kae tapi kaya ora iki lho.
1: Mulane rajin minum gulti.
0: Apa kuwi?
1: Eh, teh gulti nggo kesehatan awak. Kaya nggo wetengmu kuwe.
0: Oh, kaya kuwe ya.
1: Iya, nyenyenye, dinum, dinum.
0: Iya, oke, siap.
2: Wis terbukti, Golti pancen main go menjaga kesehatan. Sebab Golti mengandung zat-zat sing main go awak, kaya katekin, go nglancarna peredaran darah, polifenol, go kekebalan tubuh, zat tonin, go anti racun, flavonoid sebagai antibiotik alami, lan mineral-mineral alamidiane sing akeh manfaatnya go kesehatan. Setakaran Golti kena diseduh ping telu tanpa gula tanpa campuran liane. Golti cocok gawe tangan saben dina ambune wangi tur seger. Dapatkan teh Golti nang Radio Percaya FM Jalan MT Haryono nomor 22 Cilacap.
3: Pak, nyong pengen ganti kasur.
4: Sing mentul-mentul tutu kaya kuwi lho.
3: Aja kaya kiye.
4: Bodol.
5: Is bu.
4: Isin tuli. Angger Afrida karo Alin, Birli pada mari ngene. Janur tau pada gelem nginep. Soalnya gelem kaya kiye. Kasure nenek kepet.
5: Nyong bingung bu.
4: Is, usah bingung pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak. Sisan gawe tuku semen kaya kanak. Nggo dandan dapur tiana.
5: Ngone Pak Kirno. Pertelon jeruk legi berkah jaya percaya nggone Pak Kirno regane seduluran barang main pelayanan luar biasa jos pokoke
4: mendingan anggar konsultasi cat tembok apa cat mesi kaya dilayani nang pelayan ayu bisa nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
5: Wah, nyong ana ya bu ibune ora usah melu.
4: Iya nyong melu arep tuku kasur mentul-mentul po.
2: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
6: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
4: Oh iya pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari, Rawalo, Banyumas. Ayo, seborong.
2: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua. 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.

0: Babaran ra kenang alamun yuk. Nang apa jene?
1: Arep akikahan min. Urung apa-apa wis kesel awake. Ah jan, rebyek umahe merah meruh, dapure sesek. Nyong ora bisa masak meneng lajan. Mbok ora enak min lah tuli isin.
0: Lah masalah akikah ya serana bae. Aring akikah dan catering masakan bun.

0: 127, RT 5 RW 7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811 25 11 05.
1: Sih, waktu kau ngiklik temen
2: lagi ya, kau waktu kau mari-mari
3: mulane agar ngerokok aja rokok ilegal ya.
1: Ika kau yang ngerokok sih mereka waktu
2: anak rokok legal karo ilegal lah, gue sih legal sih kepriwe.
1: Jelasna gue kang ngerokok sih mereka waktu rokok legal gue sih anak pita cukene alias anak bandrol rekane kudu asli lan memang sesuai jenis karo golongane. Aja ngantek kita dikene rusak, palsu atau bekas, soale anak denda lan pidana penjarane kan.
4: Hindari menjual dan membeli rokok tanpa pita cukai atau tanpa bandrol. Pastikan juga pita cukai yang terpasang asli atau tidak palsu dan bukan pita cukai bekas. Jika Anda mengetahui atau menemukan rokok tanpa pita cukai atau pita cukai bekas, laporkan kepada kami, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
5: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, tipe Madya Pabean C Cilacap, bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Cilacap.
6: Rumahmu sekarang makin estetik ya. Kitchen setnya keren banget.
7: Iya dong, aku pakainya dari Heterogen Home Decor and Interior. Hasilnya rapi dan modern loh. Mereka juga pakai material APC, aluminium komposit panel. Material modern yang bikin penampilan rumah atau bangunan jadi elegan, tahan air, mudah dibersihkan, dan cocok buat interior atau eksterior.
6: Pantesan, rumahmu jadi mewah banget tampilannya.
8: Ingin rumah tampil modern, elegan dan nyaman? Percayakan pada Heterogen Home Decor and Interior. Melayani kitchen set, bedroom set, interior, eksterior, pagar rumah, tralis, atap baja ringan, hingga pembangunan rumah. Heterogen juga menggunakan material SCP atau aluminium composite panel. Material modern yang membuat tampilan bangunan lebih rapi, mewah, tahan air, dan mudah dibersihkan.
9: Cocok untuk interior rumah, fasad bangunan, furniture hingga papan reklame. Dan kabar baiknya, sekarang open franchise. Datang langsung ke Heterogen Home Decor and Interior di Jalan Gatot Subroto nomor 111 Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi hubungi WhatsApp 0811 288 288 288. Heterogen Home Decor and Interior, solusi hunian modern impian Anda.

Nggak terasa nih warga percaya kita sudah sampai di penghujung acara Melodi Memori ya. Sebelumnya terima kasih yang udah nemenin perjalanan nostalgia kita bersama alunan gita-gita penuh dengan kenangan. Semoga setiap melodi yang hadir malam hari ini membawa kembali cerita indah, menghadirkan senyum, dan juga menjadi teman dalam aktivitas Anda. Sebelum Arta pamit, malam hari ini selamat malam buat Kang Arjuna yang baru gabung nih. Tumben nih gabungnya telat. Requestnya Walau Hati Menangis versinya Mas Arta aja. Widih, ini versinya Arta. Tapi kalau nanti gak bagus, gimana Kang Arjuna? Gak apa-apa gitu. Oke lah, sekaligus nanti buat penutup Melodi Memori ya. Jangan kemana-mana, karena setelah ini Anda bisa mendengarkan informasi seputar Jawa Tengah. Dan setelah itu, Arta nanti bakal balik lagi temani Anda di Mendoan, Melodi Dangdut Kenangan. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas untuk Cilacap.

Hai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Quran Surah Al-Baqarah ayat 153.

Forum Radio LPTL Jawa Tengah mempersembahkan Jateng dalam Berita. Rangkuman informasi terkini dan terpercaya seputar Jawa Tengah. Inilah Jateng dalam Berita.

Pendengar radio di Jawa Tengah, senang sekali Mita dapat menjumpai dan menyapa semuanya dengan beberapa update informasi yang telah dirangkum redaksi Jawa Tengah dalam berita. Doa terbaik untuk pendengar semuanya, semoga aktivitas hari ini berjalan lancar serta selalu diberikan kemudahan. Hari ini saya dibantu kawan-kawan redaksi serta tim reporter di beberapa daerah kembali mengupdate referensi Anda dengan sejumlah informasi yang telah kami susun dalam Jateng dalam berita. Di antaranya, Hotel Bintang 3 Mansionite hadir di Kudus. BPBD mulai salurkan bantuan air bersih. Inilah Jateng dalam berita selengkapnya, saya Mita Rosana.

0: Untuk mendukung berbagai kegiatan spot tourism ataupun wisata Kudus, kini memiliki hotel berbintang yang memadai. Roy Kusuma melaporkan.
1: Kudus saat ini tengah menggeliat dengan berbagai olahraga yang dilangsungkan di kota kretek ini. Mulai pon bela diri hingga berbagai olahraga dari bulu tangkis sepak bola putri, panahan, atletik, pelajar, dan lainnya. Apalagi mulai Agustus akan berlangsung gelaran sepak bola putri internasional, yakni Sri Kandi Women Cup 2026, yang akan diikuti oleh 7 negara, antara lain Indonesia, Singapura, Malaysia, Thailand, Filipina, Jordania, dan Arab Saudi. Banyaknya kegiatan olahraga yang berlangsung di Kudus ini membuat salah satu pengusaha di Kudus mendirikan Hotel Bintang 3 yang berada di Jalan Mejobo, turut Kelurahan Melati Kidul, Kecamatan Kota. Hotel tersebut adalah Mansionette Hotel yang berlantai 3 dan telah di soft launching oleh Wakil Bupati Kudus, Belinda Putri Sabrina Bilton, pada Selasa 28 Juli 2026. Menurut Belinda, kehadiran hotel baru ini menunjukkan peluang bisnis hotel masih bagus di Kudus, apalagi dengan kegiatan olahraga yang cukup banyak berlangsung di Kudus saat ini, khususnya dalam menyambut Kudus Sport Tourism. Dan Agustus nanti akan berlangsung Sri Kandi Women Cup 2026. Dia berharap pelayanan di hotel ini akan bagus dan tidak mengecewakan konsumen.
2: Tentunya ini merupakan bukti bahwa memang para investor itu tertarik buat invest di Kudus, artinya perekonomian dan segala dan lain sebagainya, Kudus ini kuat gitu, makanya para investor tertarik untuk invest di sini. Dan tentunya saya lagi selamat untuk Mansionette Hotel, karena memang alhamdulillah pada tahun ini, dari tahun ke tahun Kabupaten Kudus itu mulai banyak juga event-event. Tentunya ini merupakan peluang yang bagus para investor untuk invest buka hotel di Kabupaten Kudus. Apalagi mungkin besok di bulan depan ada acara Sri Kandi Cup, di mana dari 7 negara bareng-bareng datang ke Kudus.
1: Sementara itu, General Manager Mansionette Hotel, Bagus Saputro, mengatakan latar belakang pendirian hotel ini karena peluang bisnisnya masih cukup bagus. Untuk pembangunannya memang cukup lama, yakni butuh waktu 3 tahun. Dengan mengambil konsep Japanese style, pihaknya juga menjalin kerjasama dengan Pemkab Kudus agar bisa menarik tamu-tamu ke hotel ini saat ada event-event nasional maupun internasional. Kehadiran hotel baru dengan bintang 3 ini diharapkan akan lebih menyemarakkan pariwisata di Kudus. Dengan Kudus sebagai kota spot tourism, maka para tamu tidak harus keluar dari Kudus bila ingin menginap.
0: Badan Penanggulangan Bencana Daerah mulai menyalurkan bantuan air bersih di beberapa wilayah yang terdampak kekeringan. Selengkapnya dilaporkan Rama Adiaksa.
3: Dari Kabupaten Temanggung dilaporkan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD mulai menyalurkan bantuan air bersih di beberapa wilayah yang terdampak kekeringan. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Temanggung, Toto Nur Sianto, mengatakan jika pengiriman pertama telah dilaksanakan di Desa Gentan, Kecamatan Kerangkan, dengan total kebutuhan di 5 dusun. Berbagai daerah lain yang terdampak kekeringan dapat mengirimkan surat permohonan bantuan air bersih agar asesmen dapat segera dilaksanakan untuk mempercepat proses dropping air bersih.
4: Jadi untuk dropping di Desa Gentan ini, pertama kali kami dari BPBD Kabupaten Temanggung melaksanakan dropping air bersih, diawali dari desa menyampaikan surat permohonan kepada kami untuk permohonan air bersih di Desa Gentan untuk 5 dusun. Untuk dropping air baru Desa Gentan yang masuk, yang kami juga telah verifikasi, dilakukan asesmen di lapangan, dan dari 5 dusun itu yang mendesak adalah di Dusun Gentan dan Dusun Wonogiri. Kalau ini kemarin kan permintaan karena debit air mulai berkurang, terus meminta pada kami untuk melakukan dropping air bersih. Kami lakukan asesmen, memang beberapa lokasi wilayah sumber air memang sudah kering. Nanti kita rutin berkoordinasi dengan pihak desa, manakala memang masih membutuhkan, kita cukupi sampai dengan memang benar-benar bisa mencukupi kebutuhan dari masyarakat. Oke, kami menyiapkan 300 tangki, khusus dari BPBD saja, mungkin nanti dari PMI juga ada, dari Dinsos melalui Tagana juga ada mungkin, dan juga CSN yang lain. Sampai saat ini belum.
2: Baru di sini aja.
3: Dari Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, Rama Adiaksa, reporter LPPL RTFM Temanggung, melaporkan untuk Jawa Tengah dalam berita.
0: Program Bis Sekolah yang dihadirkan pemerintah Kabupaten Sragen melalui Dinas Perhubungan Dishub Kabupaten Sragen memberikan dampak yang sangat signifikan bagi masyarakat, khususnya para pelajar. Rara Anggita melaporkan untuk Anda.
5: Program Bis Sekolah yang dihadirkan pemerintah Kabupaten Sragen melalui Dinas Perhubungan Dishub Kabupaten Sragen memberikan dampak yang sangat signifikan bagi masyarakat, khususnya para pelajar. Pengelola Layanan Operasional Seksi Pengelolaan Terminal Dishub Kabupaten Sragen, Mofakih Wijaya menjelaskan, sejak diluncurkan pada bulan Juli tahun 2023, layanan transportasi gratis tersebut menjadi salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan keselamatan berlalu lintas sekaligus mendukung mobilitas siswa menuju sekolah. Saat ini, bus sekolah telah melayani 6 rute yang secara langsung menyasar pelajar di berbagai wilayah Kabupaten Sragen. Program ini hadir sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan yang berorientasi pada keselamatan, pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat. Tidak hanya menyediakan sarana transportasi, namun juga menjadi solusi nyata bagi para pelajar untuk mendapatkan akses menuju sekolah yang aman, nyaman, dan gratis.
6: Program ini memang sudah berjalan hampir genap 3 tahun sejak 2023 ya. Saat ini sudah ada 6 rute. Memang secara dampak memang langsung menyasar kepada masyarakat. Ada beberapa, yang pertama mungkin di situ meningkatkan keselamatan pelajar. Karena memang penggunaan sepeda motor terutama bagi pelajar yang di bawah umur yang secara hukum belum boleh menggunakan kendaraan bermotor, ini sangat terbantu dengan adanya bis sekolah. Ya. Kemudian yang kedua, mengurangi beban ekonomi keluarga. Ya. Karena seperti yang kita ketahui, layanan kita, layanan bis sekolah itu gratis, tidak dipungut biaya sepeser pun. Nah, untuk membantu perekonomian, nah, yang biasanya di situ bagi orang tua memberikan alokasi BBM misal dalam satu hari 10.000, dengan adanya bis sekolah ini terbantu sekali. Nah, alokasi biaya itu bisa dialokasikan untuk kegiatan yang lain seperti itu. Kemudian yang ketiga juga meningkatkan akses pendidikan. Seperti yang kita ketahui di Kabupaten Sragen, untuk pusat pendidikan memang mayoritas di Kecamatan Sragen, tapi juga tidak menutup kemungkinan di kecamatan yang lain juga ada. Nah, dengan adanya bis sekolah, ini membantu mempermudah bagi pelajar untuk mendapatkan akses pendidikan. Dan juga tidak menutup kemungkinan bagi pelajar yang tinggalnya di area pinggir, itu juga tetap mendapatkan akses pendidikan yang sama, seperti itu.
5: Demikian, Rara Anggita, reporter LPPL Radio Buana Asri Sragen, melaporkan untuk Jateng dalam berita.

0: masih dengarkan Jateng Dalam Berita.
1: Terima kasih Anda masih tetap setia mendengarkan Jateng Dalam Berita yang menghadirkan rangkuman informasi beragam dan aktual dan disiarkan oleh radio-radio di Jawa Tengah bersama saya Mita Rosana.
2: Pentaskan Lurung Kalabendu, Teater Jaten ingatkan masyarakat bijak kelola keuangan. Heri Kisianto melaporkan.
3: Terdesak oleh kebutuhan hidup atau bahkan pola hidup hedonis yang tak diimbangi dengan kemampuan mengelola keuangan, seringkali mengakibatkan munculnya polemik kehidupan sosial. Terinspirasi dari kehidupan sosial sekitar, menginspirasi komunitas Teater Jaten Kabupaten Batang memintaskan lakon Lurung Kalabendu karya Joko Bibit Santoso sebagai pengingat masyarakat agar selalu berpikir panjang sebelum mengambil keputusan sehingga tak menyesal di kemudian hari. Sebagai sutradara, Nuraya Rozak berupaya merefleksikan realita tersebut yang terjadi saat ini di kehidupan sosial, mulai dari terjerat pinjaman online, kredit barang elektronik dengan uang muka murah, namun justru menjadi jebakan bagi si peminjam hingga berdampak pada perekonomian keluarga.
4: Naskah ini menceritakan tentang masalah orang-orang pinggiran, masalah sosial, tentang yang sekarang lagi marak, ya pinjol, ya pinjaman barang-barang elektronik dengan DP murah dan sebagainya, yang pada akhirnya sebenarnya itu seperti jebakan Batman atau jaring laba-laba buat masyarakat kecil. Pada akhirnya bagaimanapun masyarakat kecil yang menjadi korban.
5: Semua kemudahan untuk segala kebutuhan itu tetap ada konsekuensinya, semua memiliki dampak. Kesadaran untuk kita semua tentang konsekuensi itu harus memperhatikan kemampuan dari kita masing-masing.
3: Salah satu pemain, Sabrina, siswi SMA Negeri 1 Batang, merasa bangga menjadi bagian dari pementasan Lurung Kalabendu karena dapat mengasah kemampuan berteaternya dan melatih kepekaan sosialnya. Bagi remaja yang beberapa tahun bergabung di Teater Zigot ini, sengaja mengikuti audisi demi mendalami dunia teater.
6: Saya lagi main di naskah Lurung Kalabendu. Karena saya kebetulan ikut casting dan saya tertarik dengan naskahnya yang berbau budaya Jawa. Saya ikut casting ini untuk mengasah skill teater saya. Saya baru ikut teater ketika saya memasuki SMA. Melatih kepekaan saya sih, Mas.
3: Tren menggelar pementasan di Gedung Serbaguna Kalipucang Kulon Kabupaten Batang, naskah Lurung Kalabendu juga akan dipentaskan di Auditorium UMK Kudus dan Taman Budaya Jawa Tengah Surakarta.
1: Dinkes PPKB Purbalingga optimis realisasi imunisasi bayi lengkap mencapai target sebagai perlindungan kesehatan bayi. Selengkapnya Fitri Hasanah melaporkan.
7: Capaian program imunisasi bayi lengkap IBL di Kabupaten Purbalingga hingga awal Juli 2026 berhasil melampaui target. Hal ini berdasarkan evaluasi triwulan kedua April sampai Juni 2026, yakni realisasi IBL tingkat kabupaten mencapai 52,46%, melampaui target triwulan yang ditetapkan sebesar 48,6%. Koordinator imunisasi Dinkes PPKB Purbalingga Novita mengatakan capaian tersebut cukup baik sebagai gambaran pencapaian perlindungan kesehatan bayi. Novita menerangkan setiap 3 bulan sekali rutin melakukan evaluasi bagi puskesmas yang belum mencapai target imunisasi bayi lengkap. Pihaknya menyebutkan 6 dari 23 puskesmas yang belum memenuhi target menjadi bahan perhatian Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dinkes PPKB Purbalingga, di antaranya Puskesmas Kutawi sebesar 47,24%, Puskesmas Kejobong 45,27%, Pengadegan 45,73%, Kalikajar 47,01%, Puskesmas Bojong 44,06%, dan Puskesmas Karangjambu 48,94%. Menurut Novita, meski belum memenuhi target, selisih realisasi dengan target bagi puskesmas yang belum memenuhi target tersebut tidak terlalu signifikan karena rata-rata cakupan mereka sudah berkisar di angka 46%.
8: Memang ada beberapa persen yang memang belum terimunisasi, tapi tidak terlalu signifikan menurut kami, dan memang tingkat kabupaten sudah tercapai, tapi kita kepinginnya capaian cakupan imunisasi itu merata, tidak hanya di tingkat kabupaten tapi tingkat puskesmas dan sampai desa gitu. Jadi tidak hanya misalnya Kutawi, misalnya ada 8 desa misalnya ya, cuma 6 yang tercapai, tapi dia di tingkat puskesmasnya tercapai. Nah, harapan kita 2 ini pun harus tercapai. Dengan cara seperti apa langkah-langkahnya, 3 bulan sekali kita evaluasi.
7: Novita optimis seluruh puskesmas mampu memenuhi target masing-masing sampai akhir tahun melalui evaluasi dan pendampingan yang dilakukan secara berkala. Fitri Hasanah melaporkan.
1: Rangkaian update informasi hari ini yang tersaji dalam Jateng Dalam Berita telah kami sampaikan. Saya Mita Rosana dan seluruh tim redaksi serta reporter Jateng Dalam Berita undur diri. Tak lupa Mita berpesan untuk selalu berpikir positif dalam kehidupan kita serta tetap dengarkan radio untuk mendapatkan informasi dan hiburan. Sampai jumpa lagi dalam edisi Jateng Dalam Berita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baru saja Anda dengarkan Jateng Dalam Berita, rangkuman informasi terkini dan terpercaya seputar Jawa Tengah, disiarkan secara serentak oleh radio-radio pilihan se-Jawa Tengah. Sampai ketemu edisi berikutnya.
9: Pak, nyong pengen ganti kasur. Sing mentul-mentul tuh kayak kuwi lho. Aja kaya kiye. Bodol.
10: Is, Bu.
9: Isin tuli, angger Afrida karo Alin, Birli pada mari ngene, jan ora tau padha gelem nginep soalnya gelem kaya kiye. Kasure nenek kepet.
10: Nyong bingung, Bu.
9: Is, usah bingung, Pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak? Sisan gawe tuku semen kaya ana. Nggo dandan dapur ti anak.
10: Ngone Pak Kirno pertelon jeruk legi berkah jaya. Percaya nggone Pak Kirno, regane seduluran, barangnya main, pelayanan luar biasa, jos pokoke.
9: Mendingan anggar konsultasi cat tembok apa cat besi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tekone Pak Kirno.
10: Wah, nyong ana ya, Bu? Ibune ora usah melu.
9: Iya, nyong melu arep tuku kasur mentul-mentul kok.
11: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan, menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
12: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
9: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo, seborong.
11: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
13: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
14: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berol, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantar Sari Rawajaya RT03 RW01 Kecamatan Bantar Sari, Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil, kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat, herbal alami.
15: Sayang, aku butuh dana sekarang. Mau bantuin ya?
16: Waduh, tapi kita kan belum pernah ketemu. Kapan kamu nyamperin aku?
15: Sayang, aku sudah kirim hadiah spesial buat kamu loh, dari luar negeri.
16: Serius? Wah, jadi gak sabar.
15: Tapi paketnya masih ditahan di Bea Cukai. Aku perlu biaya administrasi dulu. Bisa bantu transfer gak?
16: Oh gitu ya? Berapa?
14: Tunggu dulu. Hati-hati, bisa jadi itu bukan cinta, melainkan Love Scam. Love Scam adalah modus penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara di dunia maya. Pelaku berpura-pura jatuh cinta, memberi perhatian, lalu meminta uang dengan berbagai alasan.
15: Sayang, paketku tertahan bea cukai. Aku sedang ada masalah keuangan. Aku butuh bantuan sekarang. Nanti aku ganti deh, janji.
14: Ingat, bea cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui rekening pribadi, media sosial, atau orang yang mengaku sebagai perantara.
17: Jika seseorang yang baru dikenal di internet mengaku mengirim hadiah dari luar negeri, lalu meminta sejumlah uang, jangan langsung percaya.
16: Jadi, kalau ada yang mengaku paketnya ditahan bea cukai dan minta transfer uang, itu belum tentu benar.
14: Betul. Selalu lakukan pengecekan terlebih dahulu melalui kanal resmi bea cukai. Jangan mudah tergiur janji manis. Jangan kirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Dan jangan pernah memberikan data pribadi maupun data perbankan.
17: Cinta boleh membuat hati berbunga, tapi jangan sampai hilang kewaspadaan. Waspada love scam. Lindungi diri, keluarga, dan orang-orang terdekat dari penipuan digital. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Cilacap.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Percaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Selamat malam Sugeng dalu warga Percaya. Mendoan melodi dangdut kenangan ya. Semoga lagi pada sehat, bahagia, penuh semangat bersama orang-orang tercinta ya. Kayak biasanya gelur. Kang Arta menemani malam Anda dengan alunan musik dangdut pilihan, lagu-lagu yang penuh cerita dan melodi kenangan yang membawa kita kembali ke masa-masa indah sing ora bisa dilupakna gitu ya. Sing pengen gabung langsung bae, arep nyapa keluarga, arep request lagu dangdut favorit, melu bae nang mendoan ya. Mumpung masih anget ge mendoane, pesen bae nang 0811260543. Sing ate ya tetep bisa ngringokna nang audio streaming www.percayafm.com.

0: Barbaran ra kenang alamun yuk. Nang apa jene?
1: Arep akikahan min. Urung apa-apa wis kesel awake. Ah jan, rebyek umaeh merah meru, dapure sesek. Nyong ora bisa masak mening lajan. Mbok ora enak min lah tuli ising.
0: Lah masalah akikah ya serana bae. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak, porsine pas, arep request bisa. Praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo, ditelepon bae siki. Pesen Aring Akikah dan Catering Masakan Bunda.
2: Benar sekali, yang mau akikahan, yuk pesen aja di Akekoh dan Catering Masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng huruf. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT 5 RW 7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811 25 111 05.

Mantul gilur bekas pacar. Jadi dari takna wong sing esih kelingan karo pacare sing wis ora bareng. Senajan wis dadi bekas pacar. Ya rasa senenge karo kenangan lawase tetep esiana senajan atine wis lara, tapi kudu nerima nek hubungane wis rampung. Kowe ya. Wong sing biyen disayang siki mung bisa dadi kenangan. Kayak ceritane sapa ge ya. Ge sing request Mbak Ayu Mustolinga sinang kuripan gue ya. Megis tak oglekna. Bekas pacare. Jaluk ya tekan Minar Mirnawati untung bae ya. Anger bekas pacare tekan Hamdan ATT ya miki nah ada rasa ya ngene. Kang Hamdan ATT. Nek cara Bang Megi set dia mendingan milih lara untu daripada larati ge. Aja kalian Nur, ngot jam 10 didukung lelang mendoane ya. 0811260543.

0: Mas Darto, lagi baca apa tuh?
1: Ini lagi baca tentang sensus ekonomi 2026 atau SE 2026. Penting banget buat melihat kondisi ekonomi Indonesia secara lengkap dan terbaru.
0: Oh, sensus ekonomi. Bedanya sama sensus penduduk apa sih, Mas?
1: Jadi gini, sensus penduduk itu ngitung jumlah orang. Kalau sensus ekonomi mencatat seluruh pelaku usaha di Indonesia, dari warung kecil sampai perusahaan besar.
0: Jadi ini tuh kayak peta ekonomi Indonesia gitu ya?
1: Betul banget. Dari hasilnya nih, pemerintah bisa tahu seberapa cepat sih ekonomi kita berkembang dan bikin kebijakan yang lebih pas buat semua sektor.
0: Wah, berarti manfaatnya dua arah ya, Mas?
1: Bener. Jadi sensus ekonomi dilakuin tiap 10 tahun sekali dan tahun ini bakal dilaksanakan pada bulan Mei hingga Agustus 2026. Dan tahun ini juga jadi momen penting nih buat update peta ekonomi Indonesia supaya lebih akurat.
2: Yuk sama-sama sukseskan sensus ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
3: Masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang Lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
4: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah, dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan. Tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng, Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Quran Surah Ar-Ra'd ayat 11.

Nah, ya lur, jam 10 pun jule tolong menit ya. Wayahe Kang Artar lelang mendoan digit ge yang kau sing srek langsung didukung bae nang 0811260543 sing pertama tak lelang mendoane Mbak Ayu Lavenia Cinta Merah Jambu.

Aku hanya kamu, Mbak Ayu Levennya ya, gue mikir sing pertama lelang mendoane, guys. Lawane Mbak Ayu Trisna Levia pada Boy Leviane ya. Tika Levennya. Oh, ala pria idaman gelor.

Aja kesian lur, langsung didukung bayan gaya lelang mendoannya nang 0811260543 gaya matur nuwun sing sepadan dukung ya. Kang Arta ketemu disit karena Kang Arjuna sing nang kroyan yang milih lelang mendoannya nomor siji Kang Arta matur nuwun Kang Arjuna. Oke, babe sukar sugeng dalu melu bae milih cinta merah jambu. Oh yes. Ya matur nuwun go babe sukar wis ora nalawane maning ya wis lah langsung tak kontelna bae Pak ya apa kepri. Ya Mbak Ayu Lavenia ya sing unggul ya cinta merah jambu matur nuwun sing sepadan dukung nang lelang mendoan melodi dangdut kenangan.

0: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Talzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Talzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
1: Pengobatan Talzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berol, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Talzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Talzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Talzen, ikhtiar sehat herbal alami.
2: Asam banget, tambah gede ya.
3: Iya, ya, selamat. Kamu nempat RT yang lebih anak ke ya.
2: Selamat. Kanca STM. Kenalan.
4: Ini dari kanca pukul, jadi kayak ngajak ke aku bisnis.
2: Tapi nih, kalau aku pengen melu ya, ayo. Kalau ya enak, ya mau. Cicit. Kalau petanya ya.
3: Ini rokok yang pak, cukai nih pak, polosan. Oke, ngerti ora. Ciri-ciri rokok ilegal gue, sing orang anak cukai nih. Aku cukai palsu, apa mana aku cukai bekas. Kalau cukai sing, orang diperuntungan gue rokok kek. Misal, SKT malah gue SKM. Kayak bekas rokok si jine, gue rokok si jine mani.
4: Gak sengaja kayak larang, kesibukan tapi enak pak.
3: Oke, ngerti orang pak. Kan cukai gue, pemerintah bisa biayain gue fasilitas kesehatan. Kalau kesejahteraan masyarakat, kita lihat-lihat nih. Apa tuh rokok ilegal, gue bisa dipenjara sih sampai 5 tahun pak.
5: Dan ini betul temen bro.
3: Nah, sedulur, ayo dari kawasan kita, kawasan bebas rokok ilegal. Nak ngerti anak sing dodol rokok ilegal, lapor nabai maling bea cukai. Kaya nomere.
5: Dari ke siapa kalau siapa? Bilo ngeku, ulan anu lo kemur melayu anak. Wih, kok terima kaya lagi ya?
6: Bro, aku anak keperluan, ngurka di penjara.
7: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap bekerjasama dengan Sekretariat DBH CHT Kabupaten Cilacap dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.

0: 94.3 Percaya FM paling pas untuk Cilacap. Wis mlebu bulan Agustus ya lur ya, wis mulai pada sibuk apa ya. Ya wis persiapan ke lomba-lomba itu ya. Rencananya lomba-lomba dina apa lur, dina Minggu mbok ya. Ana dina Minggu wingi wis karo fan kabeh ya. Matur nuwun sing wis padha teka lomba-lomba ge. Kabehane entuk hadiah wingi. Nengi banget lah pokoke lah ya. Sing arep gabung sama doan Melodi Dangdut Kenangan langsung benang 0811260543 uge nyong ketemu karo Babe Sukar sing nang Jalan Lombok. Sugeng dalu be.
1: Sugeng dalu. Assalamualaikum Mas Arta.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Rengos-rengos nembe narik cimpitan kiye.
0: Ulah, gue ya be. Nepak pit kudu nebe.
1: Malah enggak montor miki.
0: Oh iya. Lumayan ngirit tenaga lah.
1: Iya. Ya gue tahu tetap siap nak kawit mau. Narik cimpitan jam sanga. Kenggo anu apa lelang mendewan ge. Waktu ni ge siki malam Selasa. Uling tenteni suwe nara karu-karuan kawit malam semua kok.
0: Berarti rondane setiap malam Selasa ge be.
1: Iya, Senin malam Selasa, Mas.
0: Oh iya.
1: Iya. Ronda malam saben bengi ya bubah lah. Memangnya satpam apa?
0: Kayak gue hansipe
1: kayak Mas Arta ronda saben bengi wong ana patire ana anu bulanane kena anak
0: eh gue ya
1: siapa
0: aduh ya sehat ya
1: manu mau cinta merah jambu ge nyong bukannya marah masalah cinta merah jambu seneng aja orang kayak gue mas seneng warna merah jambu
0: aja seneng sing pink gitu ya
1: iya jadi orang kudu cinta merah jambu gue orang nyemal orang mudeng gue cinta merah jambu apa gue maksud gue
0: iya
1: gue mau Mas Arjuna melu lelang iya mas ya
0: melu lelang dari karo lagi nonton bal kayaknya kayak begini.
1: Oh, tapi anu karo monitor mesti ya, mungkin ya.
0: Iya.
1: Ya, nun saya bu meripati mari TV, anu kupingnya nang radio. Iya. Selamat malam saja, Mas Arjuna. Ya, semoga sehat selalu. Orang kelalen ya karo Mas Arta ya sing sehat selalu, iya gue.
0: Game terawan.
1: Iya, dasar menduan tak saben bengi ya
0: gue. Ujar gue wingi arep teka be lomba-lomba malah.
1: Pripun?
0: Ujar gue wingi arep teka lomba-lomba Minggu.
1: Oh, lah, gue tau wis wingi malah, Mas.
0: Ora nang kene lho wingi lho.
1: Oh, nang studio.
0: Heeh.
1: Lah tole ana grup penyor telepon nak grup sih kepriman jane lah.
0: Oh, gue ya ora mlebu grup ya.
1: Orang mulai orang ngerti kegiatan apa gue nangkono yang jangan orang nyambung ngerti deh ya kalau Mas Arta nih kayak tuku mendoan gitu.
0: Oh iku ya enggak tak lebong nape tenang pen
1: iya jajal enggak tadi ngerti anak Mama Rizky anu komen apa terus Dimas komen apa kayak gue iya terus sama Mama Kacul komen apa kayak tadi ngerti iku gue
0: oh lah jadi orang ngerti ya
1: terus gue mau Mama Solinah apa ya mau?
0: Mustolinah
1: gue nang kuripan mau jaluk lah gue apa gue
0: bekas pacar
1: sakit cinta apa gue mau loh John
0: bekas pacar terus bar gue tak setelna gue sakit gigi
1: iya aku be ngurung aku nak karung gilekes ya anu masalah cinta be kok kudu di setel nama nih zaman mian nganti siki iya gue nek termasuk ya nostalgia gue ini gue tuli
0: ya kenangan sih ya mesti nana
1: iya maksudnya kan ya nabung ya tetep punya pendapat sendiri-sendiri dan punya tujuan sendiri-sendiri aja gue. Gue ngomong nak aja gue ya orang apa-apa.
0: Iya, Pe.
1: Iya.
0: Ge. Ngomong
1: siapa orang
0: gue? Sih, arep apa ge?
1: Aku menduane kasing. Aduh, malam saat ngomong malah kelalen jelasan.
0: Ramai-ramai, Pak.
1: Ramai-ramai apa sing lagu tahun 75-an jajal golek nang gue ono sampe
0: 75-an ya kayak nyawa urung lahir
1: urung lahir tapi nang ono tulisannya tuh anak
0: ya no karena tulisannya judul karo penyanyi netok
1: tungkeripik lah Jan.
0: Oh tungkeripik maning jajal gue wingi tungkeripik
1: kapan nyung jajal gue nunggu santai wingi
0: wingi tungkeripik terakhir tong keripik iya
1: iya tong keripik maning lah mau nyonu seneng sih tadi.
0: Oh iya iya wis serapapa ngesuk ya diganti aja gue baeng kok
1: ya salam-salam yang gue Mas Arjuna
0: lagunya romaknya banget anak ratusan ibu
1: terus karo Mama Rizky mau kasih gramak ya apa ya gue
0: Mama Rizky juga absen mau
1: Pak Mustolina gue mau ya moga-moga lagi nemitang takkan terus sama maning gue anu Pak Amin Maskur iya mau kelalen karo Tante Yara bahasa apa sih lagi rong aja lah Pak Kartim barang gue anakku Bang Asmara ya lagi monitor ya gue ya untuk KBBI lah KBBI sih lagi pada monitor radio percaya
0: ya Pe
1: iya karo pengen nyong salah paham karo batirku aja ge mas tegian acara tegian lagunya kok pop Jawa dangdut Jawa apa gue mau nine tegian karo batirku soten salah paham aja gue iya tembang gending kenangan kelangenan ya kudunya ya paling ora ya campur sari kayak gue cari nyong aja gue nyorok gue seneng nyong aja gue tadinya para patu aja gue
0: ya tembang gending kelangenan tegean
1: tembang gending kelangenan ya sing mon ini ya sing anak gending-gendingnya sing anak campur sari ini kayak gue kejondang dut Jawa tuh nak tembang kelangenan gue ya kurang bener jane iya gue ngapunten nih mas gue
0: iya sami-sami gue
1: ngisi waktu mawon gue matur nuwun wektale mugi-mugi Mas Artang nggih keparengan sehat selalu nggih.
0: Nggih.
1: Matur nuwun wektale. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu Ibu Wastuti. Wah, esi. Melek ya Ibu Wastuti ya. Sekuntum mawar merah kang arta jajal gue. Apa wis diputar urung tenang baik Bu Wastuti ya ke miskol apa memakai Rizky dengaran anu wong lilir mbok ya ya salam sehat go kabehan baik warga bercahaya senang di baen ini sing oh wingi aku balik di sit soalnya wis ditunggu nang putune jadi ini orang melu foto karo Mas Arta walalala sugeng dalu game makan Rizky
2: sugeng dalu assalamualaikum selamat malam Mas Arta.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lilir apa mak?
2: Sehat
0: ya sehat lah
2: kena keliap-liap kok
0: iya wis
2: anu kae melek jam anu kae lebih 11 ya orang uman lelang
0: bubar
2: ya ya mendoane Mas Arta
0: mendoane apa
2: sing gurih sing kemrejik sing pedes sing legi
0: ya
2: ya ngeranu kaya kari Elvi Sukesi Mas Arta.
0: Elvi Sukesi ya sekuntum mawar merah.
2: Oh, sing arep diputar.
0: Iya, gue mikir di jaluk nang.
2: Ya, Rita Subarto ya ora apa-apa.
0: Ya ora apa-apa, kok.
2: Cinta Berawan.
0: Siap. Ya.
2: salame kanggo Bunda Arti, Rosa, Mak Enok, Mbak Mar, terusan Pak Seja Marjono, Pak Amin Maskur, Pak Hadi Haji Barang, Mas Dimas, Kumbang Asmara, terusan Kang Arjuna Kroya, Babe Sukar. Tumben gasik banget gue Babe Sukar.
0: Ini lagi ronda.
2: Oh iya iya, wingi maring bercahaya para gue.
0: Orang-orang ngerti, cerek.
2: Orang iya iya, nyong barang ngerti.
0: Orang ngerti tapi stripping itu kan ngene.
2: Ah.
0: Wah, briwe.
2: Iya iya.
0: Yo yo.
2: Anu kae, Mbok? Paketan?
0: Ya Mbok orang ngerti.
2: Oh iya Mbok iya. Kayane nyong anu nang anu nang balik pintu kayane.
0: Ya balik pintu ngendi?
2: TikTok. Pintu rel kereta api.
0: Oh jago pintune Doraemon.
2: Baiknya di balik pintu nek kae siapa ya? Siapa ya?
0: Siapa?
2: Cing, buka pintu. Iku anu kan siapa Mas Arta?
0: Emborasia.
2: Oh. Rahasia-rahasia segala.
0: Ya iyalah.
2: Yalah, yang ngono lah anggar anu kepengin buka rahasia ya nang kono kok dikae diputer nak anggar ora ya jorna pe kok tau ngarep.
0: Oh ya bojone kelalen.
2: Lah wong pakare ben ngantekan kelanen aja maningi nyonge. Ya ya. Ya kanggo kabehan bae lah sing lagi pada setenang mendoane Mas Arta bareng Percaya FM. Moga-moga ya sedulurku kabeh kowe sing Percaya pada sehat selalu. Anggo Mas Artane ya rezekine lancar, full barokah, sehat selalu.
0: Amin.
2: Merdeka Mas Arta.
0: Merdeka, Mak.
2: Semangat 45.
0: Ya, 45 mereka bebas 55. Aduh 45 baik mereka 55 gue.
2: Malah lebih lah sekitar 5.
0: Lah untung barang mau lu siji.
2: Anggar mau lu siji ya wis kae. Tokok-tokok.
0: Kayak gitu ya.
2: Iya sing penting kan semangatnya gue. Ya iya berpun wis tuwir tapi kan semangatnya gue.
0: Iya tapi orang teko gue
2: ya.
0: Bener
2: iya
0: dong. Semangat.
2: Tukang ngarit orang semangat ya waduh saya orang mangan bok.
0: Iya iya. Mbak ini belet baik.
2: Iya. Ya bener ya. Ya kanggo Mas Arta ya matur nuwun. Assalamualaikum Mas Arta.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh Kang Arjuna melpon kok ya Kang ya. Bargege. Ramai ramane zindani Babe Sukar. Keripik. Tenangane keripik kayaknya Bu. Oh du keripik tapi keripik. Ya yep, eh. Be.

0: jam. Wetengku lara banget ku. Arep ngene, Nini Ruji njaluk dipijet malah
1: kowe nang apa? Kelalat lelet kaya ular jedung.
0: Wetengku lara banget ku. Seneng.
1: Lah kepriwe?
0: Kaya arep kae tapi kaya ora iki lho.
1: Mulane rajin minum gulti.
0: Apa kuwe?
1: Nggih, teh gulti. Nggo kesehatan awak, kaya nggo wetengmu kuwe.
0: Oh, kaya kuwe ya.
1: Iya, nyenyenye. Dinum.
0: Iya, oke, siap.
2: Wis terbukti, gulti pancen main nggo menjaga kesehatan. Sebab Golti mengandung zat-zat sing main go awak, kaya katekin, go ngelancarna peredaran darah, polifenol, go kekebalan tubuh, zat tonin, go anti racun, flavonoid sebagai antibiotik alami, lan mineral-mineral alamiliane sing akeh manfaatnya go kesehatan. Setakeran Golti kena diseduh ping telu tanpa gula tanpa campuran liane. Golti cocok go wedangan saben dina, ambune wangi tur seger. Dapatkan teh Golti nang radio Percaya FM Jalan MT Haryono nomor 22 Cilacap.
3: Pak, nyong pengen ganti kasur sing mentul-mentul tuh kaya kuwi lho.
0: Aja kaya kiye. Bodol.
4: Is Bu,
0: isin tuli angger Afrida karo Alin Birli pada mari ngene jan ora tau padha gelem nginep soalnya gelem kaya kiye. Kasure nini nek kepet.
4: Nyong bingung, Bu.
0: Usah bingung, Pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur, abrak-abrak, material. Apa bayana nang anak? Sisan gawe tuku semen keng anak. Nggo dandan dapur, Tiana.
4: Ngone Pak Kirno pertelon jeruk legi, berkah jaya. Percaya ngone Pak Kirno, regane seduluran. Barangnya main, pelayanan luar biasa. Jos pokoknya.
0: Mendingan, anggap konsultasi cat tembok, apa cat mesi kaya, dilayani nang pelayan ayu pisan. Nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
4: Wah, nyong anak ya, Bu? Ibunya rasa melu.
0: Pak, nyong melu war tunggu kasur mentul-mentul kok.
2: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
5: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah, telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
0: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari, Rawalo, Banyumas. Ayo, seborong.
2: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.

0: Warga berjaya musim kemarau yang berlangsung dalam beberapa hari terakhir membuat petani cabai di desa Kalijeruk, Kecamatan Kaunganten, kesulitan memenuhi kebutuhan air untuk tanaman. Kondisi ini berdampak pada menurunnya produksi cabai dan meningkatnya biaya perawatan. Salah seorang petani cabai, Anto, mengatakan air untuk menyiram tanaman harus diambil dari sungai yang berjarak sekitar 1 km dari lahan. Selain kekurangan air, tanaman cabai juga rentan diserang hama seperti trips, ulat, dan juga penyakit layu. Kondisi ini membuat pertumbuhan tanaman tidak maksimal meski pemupukan tetap dilakukan. Di sisi lain, harga cabai di tingkat petani juga turun hingga sekitar Rp24.000 per kilogram, sehingga keuntungan petani semakin berkurang. Anto memperkirakan kerugian yang dialami selama sekitar 3 bulan terakhir mencapai sekitar 50 juta. Kerugian tersebut harus ditanggung sendiri oleh para petani. Kita ikut prihatin ya warga berjaya. Semoga kondisi kekeringan ini bisa diatasi dengan baik. Selamat malam Kang Arjuna. Mendoane Kang Arta, Evita Mala. Oh, telepon malah gaya. Sugeng dalu Kang.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Nggih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ah, sehat. Wis rampung.
1: Mendoane sepura.
0: Esi terakhir ya. Antrian terakhir ya ceritanya ya.
1: Salam-salam gemata.
0: Nggih.
1: Sisih melek wae lah, Pak Sukar, Pak Jalma, Mama Rizki. Yo wis kabeh wae lah.
0: Heeh.
1: Pasti melek kuwi.
0: Iya.
1: Kabarane Pak direwangi nonton bola malah lenger. Kabarane 2-0 di Bantai.
0: Oh iya.
1: Sebelah Mama Rizki, DP Singkongnya, Piranan Mas.
0: Orang ngerti lo.

0: Kandas kan nganggu sing nyanyi Mas Arta ya popo.
1: Kandas e yo
0: nyong. Kandas Mas Arta.
1: Urung lah.
0: Jangan disawer. Mas iki kan request iki.
1: Aduh.
0: Mantap suaranya. Apik Mas suarane.
1: Oke. Okay. Apik nganu mike main larang. Suaranya tetap
0: ya. Aku penyanyi. Ya kene ke lomba karaoke wae Mas. Saya kapan-kapan.
1: Heeh.
0: Tak melu lah.
1: Ah, jenenge melu ya.
0: Oke. Okay. Online kena. Lewat online kena.
1: Lewat online ya lebih bisa ngodelek.
0: Yo apa daftaran ya Mas.
1: Heeh. Hmm.
0: Ya, tak silaturahmi nang studio.
1: Ya, siap. Nah,
0: ya, kapan-kapan lah. Ya.
1: Amin.
0: Tak melu, tak menghadiri bel karaoke.
1: Ya, dalam
0: suarane suara kamar mandi ra popo.
1: Dalam mana kan ulang tahun ngesuk September.
0: Sinten
1: bercahaya.
0: Radio bercahaya. Tanggal sinten Mas?
1: Tanggal 11.
0: Ya jalan kita. Kita ke Mas Arta, semua ya juga tanggal tu berbaru-baru menonton safari nasihat, bahagia sejahtera, sukses selalu. Matur nuwun Mas Arta, terkendalipun.
1: Nggih, sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo. Digoyang maning lur, nggih Bu Wastuti wis merem apa urung nggih niku njaluk lagune Sekundu Mawar Merah. Nggih. Melu joget ya Bu Wastuti ya.

0: Waktu kau ngiklik temen
1: lagi ya kok waktu kau mari-mari
2: mulane anggar ngerokok aja rokok ilegal ya
0: ika kau ngerokok sih mereka waktu
1: anak rokok legal karo ilegal lah gue sih legal sih kepriwe
0: jelasnya gue kan ngerokok sih mereka gawe waktu rokok legal gue sih anak pika cukene alias anak bandrol regane kudu asli lan memang sesuai jenis karo golongane aja ngantek kita cukene rusak palsu atau bekas soale anak denda lan pidana penjarane kang.
3: Hindari menjual dan membeli rokok tanpa pita cukai atau tanpa bandrol. Pastikan juga pita cukai yang terpasang asli atau tidak palsu dan bukan pita cukai bekas. Jika Anda mengetahui atau menemukan rokok tanpa pita cukai atau pita cukai bekas, laporkan kepada kami Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
4: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, Tipe Madya Pabean C Cilacap, bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Cilacap.
5: Bu, minta bu, buat makan.
6: Kamu nggak sekolah, nak?
5: Enggak, bu.
6: Orang tuamu mana?
5: Itu ibu, lagi gendong adik, minta-minta juga.
6: Ibu, yang digendong anak ibu. Ini yang minta-minta anak ibu juga. Ibu gak boleh. Anak harus sekolah. Ini termasuk eksploitasi anak dan dilarang oleh Undang-Undang Perlindungan Anak.
7: Stop pekerja anak. Setiap anak berhak mendapatkan pendidikan dan masa kecil yang layak. Mari hentikan pekerja anak dengan melaporkan praktik pekerjaan anak ilegal, memberikan akses pendidikan yang setara bagi semua anak, dan membangun kesadaran akan pentingnya hak-hak anak. Hal ini tertuang dalam Pasal 59 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan atau seksual. Selain itu, ada Permen PPPA Nomor 6 Tahun 2024 tentang pedoman perlindungan anak berbasis masyarakat dalam mendukung penanggulangan pekerja anak. Mari bersama kita melindungi masa depan anak dan memberikan harapan bagi generasi mendatang. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cilacap.

Wis waya Kang Arta Kukudan ki mendoane ya lur ya matur nuwun sing sepadha gabung nang 0811260543 insyaallah esuk wengi ketemu maning. Sugeng dalu sugeng istirahat percaya FM paling pas untuk Cilacap satu frekuensi beragam inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Berjuta harapan terbentang. Bersiap taklukkan berbagai tantangan dan raih kesuksesan. Mari mulai hari dengan langkah pasti bersama 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk jelas.

0: menghiasi pagi dengan kesejukan hati.
1: Subening embun.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Aba'du, para pendengar bercahaya FM dimanapun berada. Alhamdulillah wa syukrulillah, pada kesempatan kali ini kembali dari kantor Kementerian Agama dapat mengudara dan menemani aktivitas serta perjalanan dari para pendengar sekalian. Seraya berdoa semoga pendengar berada di dalam ridho Allah Subhanahu wa taala, berada di dalam inayahnya, dalam hidayahnya, sehingga segala sesuatunya akan mudah. Amin ya rabbal alamin. Salawat juga salam mudah-mudahan tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, Nabi yang kita harapkan syafaatnya di yaumul qiyamah. Para pendengar sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathun man kunna fihi wajada halawatal iman." Ada tiga perkara yang ketika seseorang itu punya tiga perkara itu, maka dia akan mendapatkan manisnya orang beriman. Ketiga perkara itu, yang pertama adalah ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma, yaitu ketika Allah Subhanahu wa taala lebih dicintai baginya dari selain dari Allah. Jadi Allah dan utusannya didudukkan sebagai yang paling dicintai. Maka ketika orang ini bisa mendudukkan semacam itu, orang tersebut sudah mendapatkan manisnya orang beriman. Hal ini telah dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam saat dimana beliau sudah tua renta, istrinya tidak muda lagi, sudah menopause, sudah tidak menstruasi lagi, sehingga praktis untuk bisa punya keturunan adalah sangat-sangat sulit. Tetapi karena dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, doa-doa yang Nabi Ibrahim panjatkan, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin, akhirnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula ketika anak ini sudah cukup menyenangkan, ketika dibawa berjalan mereka lari-lari, ketika dibawa ke pasar, dibawa ke tempat-tempat yang ramai, sudah asik, sudah sedang lucu-lucunya, justru di saat itulah kemudian perintah Allah untuk menyembelih kepadanya ini diturunkan oleh Allah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Demikian pula Nabi Ibrahim karena telah mendudukkan Allah sebagai yang lebih dicintai, jadi meskipun lama tidak punya anak, ketika saat-saat pas justru sedang suka-sukanya, sedang senang-senangnya punya anak, malah justru di situ ada turun perintah untuk menyembelih. Tapi itu pun kemudian dilakukan, dan pada akhirnya karena dipandang oleh Gusti Allah sendiri tidak manusiawi, diganti dengan seekor kibas atau seekor hewan kurban. Ini adalah tahap di mana seseorang sudah menemukan manisnya orang beriman. Yang kedua adalah ayuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Sebagai ciri dari orang yang sudah mendapatkan manisnya beriman adalah ketika mencintai seseorang didasarkan atas lillahi ta'ala, atas cinta karena Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi bukan karena hartanya, bukan karena parasnya, kecantikannya, kegantengannya, bukan karena kedudukan dan lain sebagainya. Karena di dalam ibarat pepatah Jawa menyatakan bahwa pangkat bisa minggat, dunia berana bisa sirna. Di kedudukan pangkat bisa saja kemudian lepas. Harta benda juga demikian, bisa saja kemudian hangus, bisa saja kemudian hilang, dan lain sebagainya. Tapi ketika seseorang mencintai orang lain karena lillahi ta'ala, karena dasar kepada Allah, maka tendensi hal-hal yang tadi seperti halnya kecantikan, kegantengan, harta benda, kedudukan, itu tidak lagi menjadi bahan pertimbangannya. Kalaupun kemudian dia miskin, kalaupun dia tidak berpangkat, tetap saja dicintai karena cintanya adalah karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ini sebagaimana yang dilakukan oleh istri Nabi Ayub, istri yang pertama dari Nabi Ayub. Karena Nabi Ayub adalah seseorang yang diparingi coba berupa sakit yang cukup lama, sehingga kemudian istri-istrinya masing-masing selain dari istri yang pertama pada minta cerai karena tidak kuat untuk menunggui Nabi Ayub yang sakit cukup lama. Tapi istri yang pertama inilah, karena cintanya didasarkan hanya kepada Allah semata, maka apapun kondisi dari Nabi Ayub ini kemudian ditunggui sampai akhir hayatnya. Ini adalah cinta yang lillahi ta'ala. Kemudian yang selanjutnya, orang yang mendapatkan manisnya orang beriman adalah ayyakriha ayya'uda fil kufri kama yakriha ayyukdhafa finnar, yaitu enggan kembali kepada kekufuran sebagaimana enggan pula ketika harus dilempar ke neraka. Sehingga kedudukan dilempar ke neraka dengan kembali kepada kekufuran adalah sama. Maksudnya adalah sama-sama tidak ingin lagi. Sekarang ini kita sudah mengenal Islam, di mana kita hari-harinya sudah melaksanakan ya sekuat tenaga kita, sebisa kita sudah melaksanakannya dengan sholat lima waktunya, dengan ketentuan-ketentuan agama yang disyariatkan oleh Islam, kita sudah coba untuk dilakukan, dilaksanakan. Tidak ingin lagi kembali kepada kekufuran, di mana zaman-zaman dulu mungkin kita belum mengenal tentang Islam, sehingga kehidupan kita berantakan. Kita tidak pernah sholat, tidak pernah sujud kepada Tuhan yang menciptakan kita. Tapi kita sekarang ini adalah orang-orang yang berpasrah kepadanya, tidak ingin lagi kembali pada masa-masa lalu yang kelam, yang gelap gulita. Sehingga ada satu doa, Allahumma akhrijna minadh-dhulumati ilan-nur. Ya Allah, keluarkanlah kami dari kegelapan menuju terang benderang. Kegelapan dalam arti kekufuran, kekafiran, kemusyrikan, kembali menuju kepada keterang benderangan, yaitu bercahaya, yakni cahaya Islam. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih Anda telah mendengarkan Sebening Embun.
3: Anda sedang mendengarkan Mozaik Islam.

0: Semarak HUT RI Pemkab Cilacap hadirkan ragam permainan tradisional. Program Oplah Kementerian RI Sentu Desa Pangawaren, petani Cilacap semakin terbantu.
1: Dari Jalan MT Haryono 22 Cilacap, Radio Bercahaya, kami sajikan rangkuman informasi aktual seputar Cilacap. Lintas Bercahaya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Pendengar, informasi aktual seputar Cilacap kembali kami hadirkan untuk Anda dalam program Lintas Bercahaya. Kali ini bersama saya Radika dan berikut informasi selengkapnya. Pemkab Cilacap masih mempertahankan permainan rakyat sebagai bagian dari peringatan hari ulang tahun atau HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Di tengah banyaknya turnamen olahraga yang digelar sepanjang tahun, permainan seperti gobak sodor, balap karung, egrang, tarik tambang, kasti, hingga panjat pinang dinilai tetap relevan untuk menghadirkan semangat kebersamaan dalam perayaan kemerdekaan. Hal itu disampaikan Bupati Cilacap, Ami Amalia Fatma Surya, saat memimpin apel bersama sekaligus membuka rangkaian lomba HUT ke-81 RI tingkat Kabupaten Cilacap pada Senin 3 Agustus 2026 yang dihadiri jajaran Forkopimda, perangkat daerah, BUMN, BUMD, dan peserta lomba. Ami mengatakan, panitia sempat mengusulkan penyelenggaraan turnamen olahraga, namun usulan tersebut tidak dipilih karena berbagai cabang olahraga telah memiliki agenda kompetisi tersendiri sepanjang tahun. Menurutnya, Agustus merupakan bulan untuk mengenang perjuangan para pahlawan, karena itu peringatan kemerdekaan tidak hanya dimaknai sebagai seremoni, tetapi juga menjadi ruang memperkuat kebersamaan, sportivitas, dan semangat gotong royong yang tercermin dalam permainan rakyat. Ketua Panitia HUT ke-81 RI Kabupaten Cilacap, Luhur Satrio Muhsin, mengatakan peringatan tahun ini mengusung tema nasional Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Lomba digelar pada 3 hingga 6 Agustus 2026 dan diikuti unsur perangkat daerah, BUMN, BUMD, swasta, serta masyarakat. Cabang yang diperlombakan meliputi gobak sodor, balap karung beregu, egrang, kasti, tarik tambang, dan panjat pinang.
1: Lintas Bercahaya.
0: Sebuah rumah warga di Dusun Tegalasri, Desa Tegalasri, Kecamatan Sidareja, Kabupaten Cilacap terbakar pada Minggu siang 2 Agustus 2026. Peristiwa yang terjadi sekitar pukul 2 siang itu mengakibatkan kerugian material yang ditaksir mencapai 50 juta rupiah. Beruntung, tidak ada korban jiwa maupun korban luka. Kepala Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Satpol PP Kabupaten Cilacap, Gatot Arif Widodo, mengatakan laporan kebakaran diterima petugas sekitar pukul 14.25 waktu Indonesia Barat. Personel pos damkar Sidareja kemudian langsung menuju lokasi dengan waktu respon sekitar 5 menit. Berdasarkan hasil pendataan, kebakaran diduga bermula saat pemilik rumah merebus air menggunakan elemen listrik. Setelah itu, pemilik rumah mengobrol bersama anak dan tetangga di depan rumah. Beberapa menit kemudian, terdengar suara letupan dari arah belakang rumah. Saat diperiksa, api sudah membesar hingga warga segera meminta bantuan dan melaporkan kejadian kepada kepolisian yang kemudian diteruskan ke pos damkar Sidareja. Setibanya di lokasi, petugas segera melakukan pemadaman dan pendinginan. Kobaran api berhasil dikendalikan dalam waktu sekitar 10 menit dengan menggunakan sekitar 6.000 liter air. Gatot Arif Widodo menghimbau masyarakat untuk lebih berhati-hati dalam menggunakan peralatan listrik, terutama perangkat yang menghasilkan panas. Ia mengingatkan agar peralatan listrik tidak dibiarkan menyala tanpa pengawasan dan selalu dipastikan dalam kondisi aman setelah digunakan guna mencegah terjadinya kebakaran.
1: Lintas Bercahaya.
0: Polresta Cilacap melalui personel Polsek Binangun merespon cepat laporan masyarakat yang diterima melalui call center Polri 110 terkait adanya sejumlah remaja yang mengalami kesulitan di jalur pesisir kawasan wisata pantai Bidara Payung, Kecamatan Binangun. Menindaklanjuti laporan tersebut, petugas segera menuju lokasi untuk memastikan kondisi yang dilaporkan, sekaligus memberikan bantuan pada Sabtu 1 Agustus 2026. Dipimpin KASPKT 3 Polsek Binangun Aibtu Emilian bersama Aibtu Setio Budiono, petugas mendapati rombongan remaja tidak dapat melanjutkan perjalanan karena salah satu sepeda yang mereka gunakan mengalami kerusakan. Sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat, anggota kemudian mengantarkan pemilik beserta sepedanya ke bengkel Desa Widara Payung Wetan agar segera diperbaiki sehingga rombongan dapat kembali melanjutkan aktivitasnya dengan aman. Menanggapi kegiatan tersebut, Kasih Humas Polresta Cilacap Ibda Galis Ucahyo mengatakan bahwa setiap laporan yang diterima melalui layanan call center Polri 110 akan ditindaklanjuti secara cepat sebagai bentuk komitmen Polri dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Menurut Ibda Gali, kehadiran personel di wilayah tidak hanya untuk memastikan situasi tetap aman, tetapi juga memberikan solusi atas kesulitan yang dihadapi masyarakat, yaitu dengan membantu mengantarkan sepeda tersebut ke bengkel. Ia menambahkan, Polresta Cilacap akan terus mengedepankan pelayanan yang cepat, profesional, dan humanis dalam setiap penanganan laporan masyarakat.
1: Lintas Bercahaya.
0: Informasi lain seputar Cilacap akan kembali sesampaikan untuk Anda saat lagi setelah jeda berikut ini.

0: Emangannya apa sih?
1: Kak, emang panganan sing pedes banget sing mama ke tuku.
2: Oh alah mak, mulane nek tuku panganan gue sing sehat dideleng BPOM masa kadaluarsa dan kandungan di dalamnya. Biasakan juga konsumsi makanan sehat, alami, dan higienis.
3: Ayo konsumsi makanan sehat, waspadai cemaran pangan, perhatikan distribusi pangan higienis, lihat isi kandungan dan masa kadaluarsa makanan, cuci bahan pangan dengan air mengalir, biasakan mengolah makanan segar bernutrisi dan bergizi. Mari ciptakan tubuh yang sehat, ceria, dan kuat. Pangan aman generasi aktif dan produktif. Pesan ini dipersembahkan oleh LPPL Bercahaya FM.
4: Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap. Lintas Bercahaya.
5: Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami untuk menyimak informasi aktual seputar Cilacap dalam Lintas Bercahaya. Berikut informasi selanjutnya. Program Optimasi Lahan atau OPLAH Non-Rawa dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia atau Kementan RI yang disalurkan melalui Dinas Pertanian setempat mulai dirasakan manfaatnya secara nyata oleh para petani. Salah satu wilayah penerima manfaat program ini adalah Desa Pangawaren, Kecamatan Karangpucung, Kabupaten Cilacap. Program ini difokuskan pada pembangunan infrastruktur saluran irigasi guna meningkatkan produktivitas pertanian sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional. Pembangunan saluran irigasi di Dusun Pangawaren tersebut dikerjakan langsung oleh kelompok tani Karya Bina Rukun Desa setempat. Kepala Dusun Pangawaren Dalio yang mewakili para petani mengekspresikan rasa syukur dan terbantu atas hadirnya program dari Kementan RI ini. Pembangunan fisik saluran irigasi ini dibiayai melalui anggaran pendapatan belanja negara atau APBN senilai Rp115 juta. Meskipun perencanaan awal mengalokasikan panjang 162 meter, pelaksanaan di lapangan disesuaikan untuk memaksimalkan pembagian air ke area persawahan. Saat ini, pengerjaan proyek yang telah berjalan selama 12 hari tersebut telah mencapai progres 50% dan ditargetkan rampung sepenuhnya dalam 3 minggu ke depan. Keberadaan saluran ini sangat krusial mengingat derasnya debit air di kawasan tersebut. Atas manfaat yang besar dirasakan, Dalio berharap program OPLAH dapat terus berkelanjutan di Desa Pangawaren. Ia berharap ada kelanjutan pembangunan fisik saluran irigasi yang dapat terhubung langsung ke sungai serta dukungan infrastruktur pendukung lainnya.
4: Lintas Bercahaya.
5: Harga berbagai varian cabai di pasar Majenang Kabupaten Cilacap mendadak turun drastis seiring melimpahnya pasokan di musim kemarau. Komoditas cabai rawit merah mencatatkan penurunan paling signifikan dari yang semula dijual Rp47.000 per kilogram kini merosot ke angka Rp38.000 per kilogram. Kondisi serupa juga dialami cabai merah keriting yang terkoreksi dari Rp45.000 menjadi Rp35.000 per kilogram. Serta cabai merah biasa yang turun dari Rp34.000 menjadi Rp30.000. Kepala Pasar Majenang Sulhani mengungkapkan bahwa banjir stok di pasaran menjadi pemicu utama merosotnya harga jual pedagang. Selain pasokan rutin dari sentra produksi Garut dan Wonosobo, para pedagang kini dibanjiri pasokan melimpah dari petani lokal Majenang sendiri yang tengah memasuki masa panen raya, khususnya dari Desa Pahonjean, Mulyasari, Mulyadadi, Bener hingga Boja. Tren penurunan harga ini turut diikuti oleh komoditas bawang putih jenis apel dan kating. Masing-masing mengalami penurunan harga sebesar Rp2.000 sehingga kini dijual kisaran Rp35.000 dan Rp41.000 per kilogram. Namun, kondisi berbeda justru terjadi pada komoditas telur ayam ras yang harganya melonjak dari Rp25.000 menjadi Rp28.000 per kilogram dalam sepekan terakhir. Di sisi lain, harga daging ayam ras bertahan stabil pada kisaran Rp35.000 per kilogram. Adapun bahan pokok lainnya seperti beras, minyak goreng, gula pasir, hingga daging sapi dipastikan masih aman berstatus stabil tanpa mengalami fluktuasi harga yang berarti.
4: Bercahaya.
5: Pemerintah Kecamatan Gandrumangu Kabupaten Cilacap memusnahkan puluhan barang milik daerah atau BMD bernilai ratusan juta rupiah pada belum lama ini. Pemusnahan ini dilakukan terhadap aset berstatus rusak berat guna mendukung tertib administrasi dan akuntabilitas pengelolaan barang daerah. Camat Gandrumangu Fatan Adi Chandra menjelaskan, proses pemusnahan dipimpin oleh tim pelaksana pemusnahan Kecamatan Gandrumangu dan disaksikan langsung oleh dua pegawai Badan Pengelolaan Keuangan atau Aset Daerah atau BPKAD Kabupaten Cilacap. Secara keseluruhan terdapat 79 item BMD hasil perolehan tahun 2007 hingga 2020 yang dimusnahkan. Total nilai harga perolehan seluruh barang tersebut mencapai 103 juta rupiah. Sesuai prosedur pengelolaan aset pemerintah, pemusnahan dilakukan dengan cara dihancurkan dan dibakar hingga barang kehilangan bentuk, fungsi, serta sifat hakikinya. Melalui kegiatan ini, pemerintah Kecamatan Gandrung memastikan transparansi pengelolaan aset daerah berjalan baik. Pemusnahan ini sekaligus menjamin barang-barang yang sudah tidak memiliki nilai guna tidak lagi tercatat sebagai aset aktif dalam pembukuan daerah.
4: Lintas Bercahaya.
5: Demikian tadi informasi aktual seputar Cilacap yang telah kami rangkum dalam program Lintas Bercahaya. Simak terus informasi-informasi lainnya di 94.3 Radio Bercahaya. Saya Radika, terima kasih atas kebersamaan Anda. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Demikian Anda menyimak berita seputar Cilacap dalam Lintas Bercahaya. Terima kasih atas kebersamaannya.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Di mana saja kamu berada, kematian akan mendapatkanmu, kendatipun kamu berada dalam benteng yang tinggi dan kokoh. Quran Surah An-Nisa ayat 78.

0: Kowe arep ning ndi to? Aja ngalih. Aku pengen balik karo kowe.
1: Wes cukup. Aku pamit.

0: bercahaya.
1: Duh, kipiak temen, arep mari ngendi, Tun?
2: Arep ngedekna barang yuk.
3: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
1: Genit kono. Ujarku, gelang kalungmu wis gede kok. Jan, kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari, apa Tun?
2: Iya yuk, wis langganan kawit genyel.
1: Pancan akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari yuk.
2: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas api-api. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur, pelayanane ramah.
4: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Legend Suprapto, Cilacap.
5: Rucak nanas, rucak kue, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
6: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
7: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berol, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT03 RW01 Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat herbal alami.
8: Asam banget, tambah gede ya.
9: Iya, ya, selamat. Jadi tenang. Ini Pak RT yang wilanak ke ya.
8: Selamat. Kanca STM. Kenalan.
10: Kita di kanca pukul, jadi kayak ngajak ke aku bisnis.
8: Tapi nek kono aku pengen melu ya ayu malam.
10: Ya enak, ya mau buat
8: ciri-ciri. Kalau petanyo ya.
9: Nek rokok yang pak cukai nek pak polosan, gak ngerti ora. Ciri-ciri rokok ilegal gue, sing orang anak cukai nek. Aku cukai palsu, apa mana aku cukai bekas. Kalau cukai sing orang diperlukan gue rokok kek. Misal SKT mana gue SKM, kayak bekas rokok si cine, gue rokok si cine mani. Tidak
10: sekaya kaya larang, kesibukan tapi enak pak.
9: Oke, ngerti orang apa? Kan supaya gue, pemerintah bisa membiayai gue fasilitas kesehatan. Kalau kesejahteraan masyarakat, setadian-diane, apa ton rokok ilegal, gue bisa dipenjara sih, sampai 5 tahun.
11: Dan ini menjadi teman bro.
9: Nah, sedulur, ayo dari kawasannya kita, kawasan bebas rokok ilegal. Nak ngerti anak sing dodol rokok ilegal, lapor nabai main becuk ke kia nomere.
11: Dari kesih ngomong lo siapa? Bilung ngeku, tulen aja lo
12: aku ada keperluan, mereka di penjara.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap bekerjasama dengan Sekretariat DBH CHT Kabupaten Cilacap dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
2: Berbabaran rakenang ngelamun yuk. Nang apa jane?
0: Arep akikahan, Min. Urung apa-apa wis kesel awake. Ah, jan, rebyek omah merah-meru, dapure sesek, nyong ora bisa masak meneng lajan. Mbok ora enak, Min, lah tuli isin.
2: Lah masalah akikah ya serana baik. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak, porsine pas, arep request bisa, praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo ditelepon bae siki, pesen aring akikah dan catering masakan Bunda.
13: Benar sekali, yang mau akikahan, yuk pesen aja di Akekoh dan Catering Masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng huruf. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT5 RW7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811 25 111 05.

0: Aduh, hati-hati mbak, kelihatannya gugup banget.
1: Iya ini mas, saya mau ke KPP Pratama Cilacap, mau lapor pajak tahunan.
0: Aduh mbak, sekarang laporan pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Sekarang kan bisa lapor secara online, bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.
1: Oh gitu ya mas.
2: Mau lapor pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Cukup buka laman kortekdjp.pajak.co.id. Ingat, batas waktu pelaporan SPT 31 Maret untuk orang pribadi dan 30 April untuk badan. Pastikan kawan pajak sudah melakukan pemadanan NIK, NPWP, dan aktivasi Kortek melalui laman kortekdjp.pajak.co.id atau datang ke KPP terdekat.
3: Info juga nih, kalau KPP Pratama Cilacap membuka pojok pajak di kantor pajak Kecamatan Sidareja setiap hari Rabu, serta pojok pajak Kecamatan Kroya dan Kecamatan Maos setiap Selasa dan Kamis pukul 9 sampai 14 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi tanggal, pantengin Instagram @pajakcilacap. Melayani pemadanan NIK, NPWP, aktivasi korteks dan pelaporan SPT. Informasi lebih lanjut bisa datang langsung ke KPP Pratama Cilacap, Jalan D.I. Pandjaitan nomor 32 Cilacap atau hubungi nomor telepon 0282-532-712. Kantor Pajak Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94 garing 30, Desa Jenang, Kecamatan Majenang, Cilacap. Ayo, lapor pajak hari ini lebih awal, lebih nyaman.
1: Makasih ya mas.
0: Tangan saya jangan ditarik mbak.
1: Habis masnya ganteng jadi kepengen dibawa pulang.
4: Yuk pak, gagen wis ayu kie.
5: Kesel banget mak, jangan aja sikilah lemos.
4: Tak gawek na wedang teh golti sing merekna bergairah, semangat, sehat, tur lesap, ger pokoknya.
6: Sudah terbukti, teh Golti sangat bermanfaat untuk menjaga kesehatan dan mengobati gangguan kesehatan seperti liver, hepatitis, TBC, darah tinggi, kanker, tumor, susah tidur, mah, tipes, diare, kesemutan, batuk ginjal, keramik pegal-pegal, kegemukan, kolesterol, asam urat, letih lesu, jantung, varises, epilepsi, malaria, stroke, vertigo, alergi, diabetes, prostat, otot kaku, radang usus, alergi jerawat, lemah syafaat, dan sakit pinggang.

0: Pak Minta, minggu ngarep kan ulang tahunnya Bapak. Pesenin saya hidangan konsumsi ke Dapur Agen ya. Kelangenane Bapak itu kek tibul Dapur Agen. Sing endus tenan Pak.
1: Eh Bu, saya juga doyan itu Bu, seneng banget.
0: Lah ya, terus jangan lupa kue ulang tahun, snack box sama nasi box.
1: Eh Bu Lurah, siap.
2: Benar kata Bu Lurah, di Dapur Agen bisa pesan aneka hidangan untuk berbagai acara. Menu makanan tersedia, ayam bakar, gurame bakar, aneka lauk, bubur mie, es pisang hijau, aneka kue, kue ulang tahun, snack box, nasi box, roti kunjungan, dan oleh-oleh hajatan. Jajan tampah dan hantaran cantik, bahkan tersedia paket akikoh yang praktis dan lengkap loh. Aneka jajanan dan masakan Dapur Agen yang lezat, siap melengkapi setiap momen spesial Anda. Hubungi kami di nomor 0857-2627-9923. Alamat kami di Jalan Sulawesi, Cilacap Tengah.
3: Masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang Lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
4: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah dan legalitas aman, DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan, tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.

0: Aduh, larane.
1: Tahan, Mak.
0: Au, sing alon, Pak. Aja godot-godot ya, Le.
1: Kie bewis alon kok. Aha, dela, Mak. Nyong tak tilpun damkar baen. Halo, damkar Cilacap. Anu, saya mau minta tolong, lepaskan cincin.
2: Anda mengalami peristiwa darurat seperti kisah tadi? Kebakaran, banjir, ancaman hewan liar berbahaya, kecelakaan lalu lintas, atau peristiwa gawat darurat lainnya? Segera hubungi Damkar Pos Cilacap di nomor 0822-1099-1113. Pos Kroya 0821-4352-6635. Pos Sidareja 0821-2133-7517. Pos Majena 0812-2835-7071. Atau melalui aplikasi Satkartaru Siap. Download di Google Play Store.
1: Matur nuwun Damkar.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 7 waktu Indonesia Barat. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap bergabung bersama Radio Republik Indonesia untuk menyiarkan Warta Berita.

0: DPR bersama Serikat Buruh membahas penyusunan RUU Ketenagakerjaan. Kedutaan Besar Malaysia telah menerima akses konsuler terhadap pilot yang ditahan akibat kasus sabu-sabu. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 4 Agustus 2026, saya Rudi Zain. Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi pemerintah Thailand yang membantu memulangkan hampir 1.000 warga negara Indonesia korban online scam atau penipuan daring. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
1: Indonesia dan Thailand memperkuat kerjasama politik dan keamanan, khususnya dalam penanganan berbagai kejahatan transnasional termasuk penanganan.